0: Raja Mata Joshua Jos. Selamat jam kita pukul 8.06 minit pagi.
1: Ya, selamat pagi Sam.
0: Dah tiba 2 pagi wai kita ikat pagi tu. Selamat pagi Mel.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, awak 2 pagi wai pagi tu Sam. Ngau Mel bergulai ngau kita ke pagi tu. Ya, selamat pagi bala peningah ke pagi tu ni Mel. Angkanya baru dah tiba upis kini bala ke kawak pagi tu. Atau ke agi barantu jalai atau kangkah agi di rumah mega. Okey, jadi harap ke sama berjimat meh kita ke mai kereta tajapan ke lawan anang kelalu beruman nemel. Lapan upis kita segi ndak lari, nur kawak kita ndak lari. Semina kita yang tadi ngai nak berjimat lebih ke terima kereta kita empo.
1: Ya betul. Lepas nanti dah lawan Desem.
0: Lawan.
1: Lawan tetap meh lawan.
0: Lawan tetap meh lawan. Semina ke ngiga jam eh nama terkesawat dengan gaya bala bos kita ini.
1: Ya,
0: nama kebuah kita ke lawan. Tang saja pihak tuang ngarap ke bala peninggal kita ini ada penanggul meh ngepun ke pengawal sida ya bakal ke sarito atau ke pagi tau neh Mel. Yeah. Okey, lalu tuan pan udah datai ba 2 pagi wai ngericah ke pagi wai kita hari 2 kita ke Sarito tua mai topik lawa Mel.
1: Bakeni cara kita nyelap kati nanti kita benar ingat. Bakeni nuan nyelap kati Sam
0: ya, kita itu manusia Mel. Kita itu kayak robot menyekor yang kita ukai batu, kita ukai pun kayu, kita bisi hati. Tiap ikut mensian tadi ya nemu ringan, nemu gagal, nemu sino, nemu pedias hati. Kenyak meh jadi lebuah maya kita nyak tadi bisi utai ke ngasuh kita ringan tadi pedias hati meh kita tadi neh Mel. Atang kita yang tadi bisi cara yang pu kena kita ngumbu hati kita. Macam-macam meh cara laban bisi ku meda bala kaban tadi cara sida yang ngumbu hati sida ya. Sida yang makai Mel. Beli nama tekekak sida ya. Ambil kaban yang meh sida ya tadi rindu ke ais krim. Beli ais krim. Empat ais krimnya tadi.
1: Celap asli ni ne. Dimpu ne. Ada tadi ke ngante. Nama ngesem tu.
0: Nanya aku ke ne.
1: Nanya deh. Medulo.
0: Cara aku Mel ne. Nanti aku benong ringat tau ke nanti

0: panti ati kita benong ringat, benong angat tadi. Macam-macam tu kak sebut tadi. Aku irau ke ngai ke medis ke ati orang kini. Ngai ke kelanjur jaku ngau orang kini tadi demel. Nya aku kadang nanti baka bisu tak ke dikeringat atau ke bisu tak ngasuh pedih hati aku. Diau diri dulu. Dah nya lagi laban dalam nak lama adanya yang nemu celap ke diri empu Mel. Atau ke ninga lagu dulu kini, ninga lagu ke dikerindu dulu kini, baru ati nemu celap baru. Nanti kami ke hanya mau tadi kadang kita nak nemu ngontrol hati kita yang tadinya kita ke Kak Mansur ke nama tu Jaku ke tahu ngedis kati orang tadi kita yang tadi nyudah kelalu pedih hati nak ngira nanti kesebut kita yang tadi Mel ngau menyadi kini ngau bala aneh kini bala pindai kini tadi Mel hanya aku nanti nama-nama dia dulu ngambil udah nemu celap lagi. Baru nama tu nerus ke pengawal. Nya cara aku tadi Mel. Bukan wan Mel.
1: Asa kedinga pengulu nyako. Pengulu Sam.
0: Nanti kena wan Mel.
1: Nanti aku lagi kemada Sam.
0: Lagi lama. Kemana ya?
1: Lagi.
0: Alu lagi.
1: Kedinga
0: alu lagi lama.
1: Ngeri buat dia aku ujung ya.
0: Nanti kena mau ilah. Mau kena tu ilah. Nanti nanya. Lagi Mel. Okey tuan macam peninggal Mel. Bekeni cara sidaya nyelap kati. Bisi-bisi maku nili-nili tadi di Mel. Bisi madah ke tadi makai ko. Nama baik makai tadi celap ati. Makai utai ke nama tu meli utai ke di kerindu tuan. Meli coklat kini. Meli air nama kini nama air cola kini. Nama utai ke ngasuh hati nuan celap meh ngambil. Nama tu ati nuannya tadi celap. Okay, tua macam okay, engkau bisi komen bawa nuan dia Mel.
1: Bisi jerami ke tu Sam, nanti aku ringat DJ ke. Tanya orang kaya meh aku nyawat ko ya. Bisi 2-3 jam udahnya baru tau nanya aku. Bedau meh aku lalu nyawat mana ke ya. Lagi lain sawat ko ya. Tadi ngau jerami ke.
0: Nama ya ngai ditanya nuan tu jerami ke tadi ni. Nanti yang ngai ditanya nuan artinya ya benong bisi tak keringatnya. Nak ngacau ya dulu. Lak kia dulu. Kita pun bekerja ni Mel. Aku pun nanti meda orangnya bakal nentuka berjaku deh. Engkau ya bisi penanggul punya tadi. Anak ngacau ya me kita yang tadi.
1: Ya betul.
0: Hanya me kita mensia tadi deh. Engkau bisi utai ke ngacau ya nama tau bisi utai ke dirundi yang ya kini ngano hati ya tadi. Jadi lah ke hati diri dulu.
1: Ya. Engkau pergi lah kini ya dah okey kini.
0: Pergi lah. Tau ke nak lama ke kadang hati kita tadi Mel.
1: Lama yang pada 2-3 jamnya lagi. Ya, hati ya tadi ko ya. Pai kak ditanya, kira 2-3 jam tu, kira ke lagi baru kenyang ke Sam, ke utainya amat-amat ngasuh hati yang si Ban deh.
0: Nemu ya tanya celap ke diri empu deh.
1: Ya, betul.
0: Okey, Lucy make leave ke pagi tu. Jadi cara ya jelai mimit DJ ko ya. Nanti ya ko ya. Ya milih ke diau diri dulu ku ya. Maya injin aku benong overheat ku ya. Apakah keritanya kena mel. Mesti kacau. Ngai ke berasap. Ngai ke nyidak ku ya. Maya benong angat bekenya ku ya. Kak bekeni rawah minta sawat. Nak maku nyawat ku ya. Laban ya ku ya. Ya ngambil awak ya kat celap ko ya. Hanya ngelusi meklif kat kurang lebih ya. Ya dia diri dulu Mel. Bakal ko tadi deh. Dia diri dulu. Nama ya nemu celap ke diri deh Mel. Udahnya lagi baru dia nemu nama teka dekat di kakak deh. Okey.
1: Okey kita bisi apa dom tau ke ibas libin tau ko ya. Nanti aku benar ingat DJ ke ya. Pasal kaku lagu dandutnya aja.
0: Lagu dandut.
1: Lagu dandutnya main ngak. Abad dua entah.
0: Nama ya lu angkat danduan kan.
1: Teringat tebah ke lagu danduan.
0: Tebah ke lagu danduan ne.
1: Bayak ya.
0: Oh nyamai mah tu ini tua ya ne. Ini dua ne. Oh, nama HP dua meringat tebah ke lagu danduan. Lu celap hati ya.
1: Iya. Nyamai nunu aku orang begitu. Nah.
0: Dah murus ya ini dua pelawak aku ninggal dia. Nama HP dua tadi Mel.
1: Abad dua.

0: Ba duam tadi ringan tebah ke lagu dandu dah. Alu. Alu tanya bar celap baru tu dah hati kaban.
1: Nah.
0: Ke Aurea Auralia Arisha ke pagi tau Mel. Nya pengujung umur tunjuk majak tua itu kuya Mel. Nya sebahna ke tu dah kaban ne. Lebuh ke ringat tu kuya. Aku nyo suah ge na untuk munyi kuya Mel. Nyo diau diri aku kadang aku kuya kadang tadi tama bilik tindu ngalik ke diri meda handphone nganti ati nyo celak baru aku pansut ari bilik kuya. Nak lama ya dalam 2-3 jam nemu celak baru kuya. Maya ati kebenar angat kuya. Tang nanti tanya pasal ingat pergila bedaum aku nanya orangnya rusak bedaum aku nanya semina meh yang pu nanya ku baru suba kita ke biak nunduk orang ketua ku ya dia tahu awak ke orang tua nunduk kita ke biak ku ya nya meh ngasah kita ringat ke nunduk kita baru ku ya nya Aurelia Arisha ke pagi tau kak korang lebih yang tadi mana lagi tamak bili nanti benung di rumah tadi benung ringat benung pedih hati nanti di rumah tamak ke pangking nemu lagi medak handphone medak lagu medak nama-nama kini ni boh mayuh teh sebut lalu ngalik ke diri medak handphone ku ya ya nemu ya nurun celap ke diri empu lagi aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya hati ke benung hangat macam-macam teh sore mulut tadi. Kadang dia nak sedar tadi memang.
1: Ya betul. Ngenang ke gimit sebuah desem nanti indah yang ngasuh ngay kerja pengonya ringat kita yang keringat keliru ringat tamak ke bilik tamit pangkiang na dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
0: kenundua dia aku ungkah kemua pintunya tekepan wak oh kelapa
1: maneh mentas nanti kamu pintu
0: nah awak ke nyium baunya deh noh pansuat baik baru ke dapur
1: ngame ulah kita gemet deh sampai nemu tai berhenti
0: oke Riko Joni ke pagi tau Mel jadi pak ya nanti ya benong ringat ko ya atau ke benong pedih hati me cara ya ko ya nyamai ko ko ya medak YouTube muka YouTube ko ya Mel ngai di kacau orang aku ko ya nanti benong hati benong angat ko ya aku kak kediri dulu nanti hati kunya kak celap ko ya laban nak nemu ringat ngau orang lama-lama aku ku ya nya ari Riko Joni amane Riko Joni tu nanti ya benar ringat ku ya ya medah YouTube dulu ku ya nemu hati ya celap ke diri empu lagi medah dia tahu kan banyak konten by YouTube macam-macam tu by YouTube kan nama-nama by TikTok kini ni Mel teka ngasuh no rindang buka bak dom tadi
1: ni ke lagu dandut
0: tebah ke lagu dandut nemu ya celap lagi.
1: Bisi Bibi Ana Tuk Sam nanti aku ke ya tarik seput tan 3 jam ke ya dahnya celap meh kita ini je ke ya ya si minat kena berduan pagi itu aja nanti tarik seput
0: 3 jam
1: 3 jam
0: oh nyoka nangah rai 3 jam dengan tahun ke sepuluh
1: ya oke okay. Mak celapnya
0: ya oke okay, mak celapnya lalu nyaw terusnya lalu goho terus
1: ya minah berduan aja ke Bibiana minah berduan
0: aja aku ini kayaknya dia diri narik sepuluh dulu aku yang tarik tau kayak 3 jam ne.
1: Ya oke okay. Nah tarik sepuluh ya lagi ngetan kenyataan
0: tarik ya sepuluh dia dalam 3 jamnya mah kuya reti ya, kuya nya ti nari sepuluh 3 jam go nya kan itu ya katanya enam ya Junikel Juan ke pagi tu kuya selamat pagi yang ke seduai kuya jadi iba ya nade beleman kuya Mel kena ya nyelap kati ngumbu ati ke benong ngaringat kuya atau sama kata tadi Mel tarik dia sepuluh dulu di dalam denyak kesuah ke belubah ku ya kakak sampai 7 kali tadi Mel ti duduk tau berdiri pihak muka nanti berdiri tau duduk relax ngirup air celap dulu kini udahnya ningah lagu kini nebah lagu atau keningah radio kini ku ya. udahnya baik mandi ku ya Mel, baik mandi lalu baik tidur aku ya. Kita ke bisik boleh mimpi mana me ku ya tadi. Hanya ke junikal juan tu tadi narai mayu leman ngau orang. Hanya nama tu ya ngerja utai ke di kekak dulu meh.
1: Ya.
0: Makan ngiru apa celap kini masang karaoke kini menyukui duduk relax dulu kini meda YouTube kini maka kaban kita nya tadi.
1: Ya.
0: Hari kita ke pesawat nane mai penguntung ke kita ya Mel. Nyo ngasuh mai penyarut lagi. Nyamai diau diri. Tambah bilik kini nanti di rumah tau ke duduk diau diri meda handphone kita empu.
1: Ya, bunyi kurang mesti sikuk ngalah ke diri. Tidur dua ke menang segi
0: carut lagi, carut lagi. Jangan cara kita yang tadi ngumbu atau ke nyelap ke ti kita, nanti benua ngeringan. Nah, mayuh komen balap peninggal pagi tu, Nemel. Lagi tu macam
1: mana? Facebook kami YFM.
0: Kan orang so aku terus kena tay.
1: Nah, terus kena tay ke komen kita bawah Facebook YFM. Dan lepas tu lagi kami dah same macam ya.
0: Okay, Igu Anthony. Ninggal lagu Meligai Pengerindu engka tahu ngasuh hati kita celah pagi tahu engkanya benong angat ngagai sanok kini.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus ari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

0: Okey.
1: Siti lagu yeah. ke masuk semi final SSJ Sam.
0: Ya, SSJ ke 9 Proud Meet lagu Ari Dara Helena. Datai berapa lama yuk? Malam lemai 1/8/2026 telak mel ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Lebih lagi kita akan dekat nyukung semi finalis kita yang mayanya ilak. Lapan masuk nadai berbayar.
1: Ya, betul.
0: Nanti kita lawan yang lagi new belakang dian kita. Lapan tiap kali kita ngatur SCSJ ke Beketau nang penuh mel. Jadi datai tumu ngambil ke kita entah di ulih meda depan bawa mua dian kurang. Okey, hanya anda ingat ya 1/8/2026 semi final SCSJ ke 9 bawa Dewan Serbaguna Selangau. Okey, agi pak 2 pagi wai nyapuh ke pagi kita ke pagi tau. Topik kita berkeni cara kita entadi nyelap kati kita ke benar ingat. Okey, bisi aku ningal bala orang tadi email bala kaban madah ke nama tu beranau ngau jelut baka mayau ukui kini laban sida ya madah sida ya kenopi baka mayau ngukui entar ya tau ke jelut topi mai bisi orang nupi ular ikan sida ya madah tadi jelut tu nemu ge yati de
1: ya
0: nemu ge ya nama ngambil hati di hari orang bukai kau sedar ya ya kau kita yang kau jago Melayu dek ya faham gay perasaan wan nyak sedar ya nanti sedar ya benar ringan tadi sedar ya lu beranau ngah mayau sedar ya nundi mayau sedar ya nemu ngumbuak sedar ya kebenar ringat atau kebenar pedih sati tadi nyak bisa gak balak kaban munyinya mel di kala beranau ikan deh mel mel apa mel bisa nupi ikan
1: nyak madah tadi. Nah, kita benar ingat nunga ikan eh. Jangan si ikan yang kuda gitu kita kena pecah ai. Kita yang nemu orang-orang ngat deh deh orang-orang ringat deh.
0: Benar deh ringat deh.
1: Ya boleh nggak saya kerja nyangat nyanyang kuda ke kriol.
0: Mel benar nupi ikan mas neh mel.
1: Kai.
0: Nama mel ringan ya beranau ikan ya merikan ya umpan umpan ya mel.
1: Masuk umpan menyatakan
0: ya hanya beranau ikan ikan ya paham gak perasaan Mel. Okey, judat Ami itu Mel. Jadi yang ada ke siku-siku orang tu ku ya nak sebaka cara nyelap kati ku ya. Jadi bak ya ku ya tadi Mel mayuh cara ku ya nanti ke nyelap ngumbu hati ke benar ingat tadi ku ya. Media sosial ku ya media sosial tu baka titi tadi meh YouTube ke Facebook ke ku ya laban mayuh konten-konten ke ngasuh kita lucu menyata deh ngasuh kita kelihati ku ya ketawa ke diri ku ya hari utai ke di pedak kita yang tadi kita yang pedak dia tau mayu utai ke lucu-lucu demel tiba titi tiba YouTube tadi kadang ngasuh ketawa ke nyata deh ne
1: bisa maga the same baka telefon tu ya baka nemu maca hati kita ga the same mayanya diringat mayanya ditus hati bisa jako ayat-ayat kepada kena ke
0: halu pansut
1: baka ke
0: ngajar kita
1: baka ke maya kena ke maya tua ke mengalaminya macam tadi maya tua ke tusati bisik ke jaku ia merangsang tua badia madah ke tutuknya tuknya celap kati tua macam jaku nya tadi ya. Kena ya
0: maya tua ke benong tusah hati bisik penanggul atau ke menyik ke jaku ribai benong down tadi deh nya lalu alu ayan go te ke bekenya ne lalu celap kati kita ini jako-jako ke di pansur kenyata tadi lalu ngau music sekali lalu jelam hati hanya meh ke judat Ami tadi Siti Ricara yang mendak konten apa media sosialnya tadi meh ku ya okey lalu udahnya ku ya anang nak ingat ke bersampi dalam hati ku ya hanya setuju ke aku tadi mel ni nanti kita ini tadi saya tiba-tiba ringan bersampi jampat-jampat laban narinya arti kita lu jampat celap. Jampat celap lu nyeliah kita ini hari maksud kita ke jaku-jaku ke nak mana hantar di mail.
1: Iya betul.
0: Okey, kemarin buka pasta aku lagi ya amat nge-mail. Kan nge nyadi ke aku nanya buat nge-mail.
1: Iya betul, Sam. Lama kita itu bisa mengkai siti-siti pengarap deh, Sam.
0: Betul. Anak nak sampai ini.
1: Iya.
0: Dia uduh kan, tanya aku ini. Nah,
1: nenek nuanca.
0: Aku main di buka pulau, aku. Aku main di buka pasta, aku lagi. Nggak, itu amat. Dia tadi mail, nggak nyadi aku nak nyebut. Sampai nanti kita benong hati, kita benong angat atau keringat. Hanya siti utai ke patut dari kakak kita yang tadi mail. Ngambil ke rumah tua lu celap hati kita. Okey?
1: Okey, pemaga Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang ke panas hari kami di tu. Lalu yang madah ke pasar ringat ngop pedis hati. Ba aku nanti ringat ngop pedis hati. Aku macam bub ku ya. Aku maya belajar ku ya. Nanti maya belajar aku tu ku ya. Lalu nanti maya di rumah aku muka telepon dengan lagu kadang mandi. Kita nak uliah ringat lama DJ. Kita nak fokus ngau tai ke di pelajar kita ku ya. Tu segi amat sem. Aku rasa ke aku mampu nanti bakal aku ringat terlalu lama. Nak uliah fokus ku ngerja siti-siti pengawal. Tu segi amat nanti kita ringat terlalu lama. Nang kita nak boleh fokus. Anak kita bakal tua ke gawak tu. Nanti tu ringat maya tu gawak. Ngomong pengiringan hati. Nak boleh fokus tu. Nak boleh kerja pengawalnya ke mana. Ramai. Nak boleh adu pengawalnya. Nanti bakal tua berumah pun. Tua. Ngaya, tengahnya di pengawal dia adu tua. Laban tua tu tadi. Akhir ringat deh.
0: Kau pernah umur mati jampat ya, ya, betul, deh, betul. Mel. Umur mati jampat macam-macam cara tadi sudah disebut bala kaban kita tadi itu, Mel. Kau belagu-belagu, kau sampi-sampi, kau nari-seput, nari-seput. Ya, ya mayuh cara kita. Lagi nyo nanti kita kelalu ke berunding kenyak lagi. Hanya nak kerja pengawal kita tadi. Nyo tembok berunding kati kita ke benung ringan tadi. Ya, Mel. Tiap kali kita angkat dani itu tadi, Mel. Nama kita dah celak mata. Alu bisi, alu bisi masalah nak kita. Hanya nama yang penghidup ni. Sekali kita dani pagi jelak mata seput. Alu bisi meh penanggul macam meh kadang ambil ke bandian tadi. Baka bisi utai jai hanya utai penanggul menyat tadi. Okay, nak boleh diseliah ke kita.
1: Ya,
0: minat kita nemu ngiga cara berkeni kita ke mutar kenya. Okey, Nicholas layau tibu ke pagi tu. Jadi ba ya ku ya. Nanti benung ngati benung ngangat mai aku ya tadi mel. Benung ngeringat nanti nuan bisik tak ke dikeringat borang bertemu ngau ya ku ya. Bambik ke padu ringat ku ya. Okay, maneh nuan nama tu bejaku nguya meh. Okay, tu engka bisi tanya ke tu ringat engka bisi carut ngurang ke kini tu engka bisi carut ngurang nanti bisi carut ngurang ku ya bertemu aja ngurangnya berandau ngau maneh ku ya. Okay, hanya hari Nicholas layau tibu ke pagi tu.
1: Okay, jadi Adeline Julie Lin empatau tren SM
0: empatau.
1: Okay, jadi nanti bakal yang pu nanti penuh ringan kena ngejelap kati diri tak otomatik ku rajin ngeraja pengawal ku ya bakal bakipan ke gari berbasuk ke pingai habis utai jadu ku ya nyapan adu ngam mulut tik kucau-kucau ku ya pemuas ya agak celap kia nyo na ingat gage nama utek ngaso ringat tadi
0: tu bidia orang kebumpu nama tu orang kebumpu ulah kebekenyak man tadi mel nama yang ringan ya lo tu mitik ya rajian.
1: Iya betul.
0: Banyak kedanya lo habis mutai dia dadu tadi.
1: Iya.
0: Nyumai menyata dai sapu menyata dai tong kerja tai nuci kereta menyata dai hari ke nama tu bersawat hari ke nama nama berunding kota ke ngasuh hari ringan tadi. Hanya mai ngerja pengawal.
1: Iya, rumput panjang itu habis dibantun.
0: Rumput panjang habis bantuan nih.
1: Nah, ngawaknya saya laban kita mantup ke pengeringat kita itu tadi pengawalnya pengawal ke di kerja kita itu tadi deh ukai tu tadi nyau betima-tima jakok ngurainya nak ngemedis kepala. Tu ngerja pengawal ke mana?
0: Ngerja pengawal ke mana ya?
1: Udah tu celap hati tadi. Celap ge gati tu mana utai nyau darpah nyelis
0: utai. Mayanya, mayanya, maya, nak berani mira. Aku pun tak berani birak maya-mayanya ini mu di mana ringka.
1: Tak berani mansak memang.
0: Mansak tak berani. Aku pun ringkat. Oke, tu Rica Unup hari simpang Semunjan nanti benong ringan ko ya tebah ke Radio YFM ni kan lagu ko ya. Nanti nak ko ya tebah buka YouTube peda aja nama tekekak kita ko ya. Celap hati udahnya ko ya. Nya hari Rica Unup nya nya bunyi ke tanya tadi kena tadi ne mel macam-macam ke lagu ke boleh didengar kita ba YouTube ba YFM boleh didengar kita okey.
1: DJ Min tu bisi meses ku tu Sam ku ya.
0: Nama DJ Min ingat ke siapa pagi tau.
1: Nanti ingat ku ya. Baik Belanda ke lajak ke 30 km ku ya.
0: Alu laju kan eh. Alu uliah kan datai 30 km.
1: Tu DJ Min uliah. Nanti bakal aku nak uliah 30 km tu. 5 km cukup.
0: Ada lah DJ Min nama ya benar ingat ya Belanda.
1: Belanda ku ya.
0: Lama aku Belanda, aku biasa tadi ni.
1: Lama ya salah jam.
0: Belanda itu lah tadi kereta tinggal kia ni. Bisa kemudah kereta depan tadi.
1: Bisa.
0: Belanda itu lah yang ambil pada ringan.
1: Okay, Sam tu bisa willing to nimai tu kau ya. Kena aku nyedap kati kau ya. Keterubah aku segi narit seput ku slow-slow ya udahnya dilepas kaku kira 10 second kira sampai 20 slow-slow ku ya 20 kali meh ya tu narit seput ya tu tadi ku ya slow-slow lalu ninga lagu slow rock ngol lagu rohani udahnya cooling down kaya mendap movie kaya cerita Mr. Bean ku ya cerita
0: Mr. Bean ngasuh hati celang ngasuh ngangai ketawa penama mendap Mr. Bean ketawa mendek ne
1: betul tajak pun Mr. Bean tu ada berjaku.
0: Mendak ulah akhirnya jak dah. Mendak muanya jak nak rasa ketawa. Okay, Dominic untur hari flat PPR rantau panjang. Nanti ya aku ya nyamai aku ku ya alung ngang mulai ai kopi ku ku ya mel nanti benong ati benongan mulai ai kopi alu tamak ke pangkiang ku ya nanti aku bagas lagi ku ya breeze walk aku belah madang sawitnya ku ya tahu baik mien ne mien tu do
1: mien ka Belanda breeze walk
0: ngai breeze walk mien ya tau ka Belanda mana kata tadi mel sambil ngecik sawit kita ini ada pun sawit ngasuh hati di rindang lagi di bisi ada pakau kubu antara patah kebaik pula
1: iya bisi gak di kelawak tu
0: bisi kelawak ni kadang suah gak bertimbal jako tang orang mayu halah laban dia kasar jako kuya mel au yang aku di rempu ni sida ya ke dulu ngepun sida ke balang ngeransi kuya nanti ya just cool down kuya malam pun ya down ku ya. Okey ya Domini untuk aja ku ya mana ya aku nama tong mai berjalan apa belah pun sawit ku ya.
1: Ya mana nya Sam. Lama ya. Bisi kita itu siku-siku nak sebaka maka ke peninggal kita kebuka tadi. Nanti ya ringat yang kerja penguat di rumah. Bisi keringat tu tadi Belanda menyik ke dijamin breeze walk. Bisi orang tu tadi ya dengan lagu. Mana nya Sam.
0: Ya. Breeze walk ke apa taman kini ne. Kena ngelantai angkati kita hari kita ke pesawat mana lagi breeze walk atau ke berjalan. Okay, ini tinggi pagi tu nanti ya aku ya sudah baca ne okay siapa gitu ya mayuh ke mari sama pagi yang ketua tu
1: habis itu Sam Jonas Tulang tu ko ya madah kari di squaw mambam pagi tu ko ya nanti kabar menur ingat ya baik baik nuan makai nyamai ko ya badu ya ingat ko ya tu tadi hari Jonas Tulang tu baik makai kaban ko ya
0: baik makai Aau, kau kau nya suh ringat lama kan mel.
1: Aau,
0: ngambil mai makai lama.
1: Ya, dah tua sponsor ya. Tua sponsor ya keringat.
0: Tak nyadi ini.
1: Alun tak nyadi, ringat gak kapan lagi?
0: Tak nyadi, okay.
1: Okay, Ray Kuang.
0: Okay.
1: Ray Kuang tu Sam. Nanti ba ya kau ya. Baku DJ senang ku ya main betundik ngemayau konfirm mati ringat tau celap laban sikit spesies panas baran ku ya tau uji kita cara bakaku tok ku ya ha bermain ngau jelu tupik menyikan wan tadi desem baka mayau udu baka bukai ni
0: laban sidak ya nemu ke hati kita ide kita akan upik sidak ya
1: ya
0: okey Wellington imai bedau ne
1: bedau
0: okey Wellington imai nanti ya ku ya udah tadi
1: mel udah
0: main mimos
1: bedau ge
0: bedau ne main mimos nanti ya ku ya ngau ringat meh nanti ngau diri sebilia ngau orang ke semaya ku ya teberi ku jaku Tuhan sekali ku ya mel nanti orang bukai ku ya telan ke leka yes ku ya ambil ngau tertubuh sekali celap ku ya udahnya lu nguruang diri pa ikon ku ya ni celap hati udahnya ku ya hari men sa mimos ke pagi tu Wilson Will ke pagi tu hari Miri ya ku ya ukai orang ke bangsa orang ke ringat kelalu lama ku ya mel laban ti kelalu lama ku ya nangi ke nak uliah ngerja pengawal ku ya laban nanti ya ringat ku ya lu nak nemu nama teka di kakak ku ya kadang tadi kena nyelap kati ya tadi ya alu tibi siawak alu berkeroke ya tadi mel alu berlaku nyak campat hati ku celap ku ya
1: manahnya Sam okay, kita bisi Merdan Asyadi ku ya nanti aku ku jarang-jarang gak mut ringat tu ku ya mayau nadai gak ku ya mayau ti bisi ringat ya start meh aku pusun mit ku ke kereta ya ku ya kian lalu masuk tumbina ku ya
0: out
1: trekking ngam aga jugian ku ya jelu mayuh macam dia ku ya hari tiga mesti kia ku ya ke tengah hari celap dia area kampung ku ya tu ba tumbina ku ya tu sem tengah ke Bintulu tu neh okey ya tadi hari peninggal kita Merdan Asadi peninggal
0: okey
1: lagi kita ke dekat komen lagi topik kita ke pagi tu boleh terus ngelawak pes Facebook YFM Iban
0: okey Desan di OY Solo.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okay. Hurix. Okay, bawa dua pagi wai kita ke pagi tu.
4: Kita isi topik pagi tu Sam. Terus macam komen pendengar kita Richard Unop selamat pagi. Dikenak ku nyelap kati ku ya pasang ku radio YFM dengar lagu ada YouTube ku ya lu celapnya hati tu ku ya dah lenyau pengeringat ku ya
3: kira bakal rindu dengar lagu mencetari tepah ke lagu lalu celap hati ini
4: bisa maga yen wil tu Sam jadi bakal ya ku ya ya sigi dia diri aja na ibu timah jako ku ya makin bertimbau makin angkat hati ku ya
3: dia diri aja
4: okay. Kedua, me time berumah. Kaya saya ingat, saya kena ada mood kan kerja pengawal. Kaya kan relax saja. Ngambil ke jam 4 pagi tenang. Kaya. Ketiga tu Sam online sambil dengar lagu rohani kaya mayu
3: online alun dengar lagu rohani
4: kaya nanti paku kaya sikit nantu ngasuh laku nanti banyak kita ingat tu tadi kaya kita pansut tribo kaya laban banyak ingat tu tadi kaya runian kita itu tadi nantu betul kira ke buat emosi mereka kita itu tadi ne au laban nak berasai kena kan minyak baik hati ringa tu tadi you know I know ko ya terus segi amat gitu Sam
3: tambah ke apa jalan luar dia tahu lah orang kan nyu ngasuh tanya gay kan ya nyu ngasuh kita pedih segi hati nyu kayak ngubat hati tadi ne okay lenat ke pagi tu nanti bakal ya ko ya cara yang nyelap kati ngumbu hati ya Mel ya segi ngelawang ke ati ke ngaga utai ke dikerindu ke ya ku ya abaka meda sida Facebook titi ngau mega YT ku ya udahnya tadi nguji bercerita ngaga orang ke dipercaya ke kita meh ku ya tadi Mel ngambil kati to bisi lempuang mimit meh laban asai pedih hati itu nanti disimpan ke diri tahu ngasuh kita burn out ke tahu ke lelak du diari ko ya ngasuh nama tusur undi yang kita mana hagi bercerita ngagai orang ke uliah dipercaya ke kita ko ya tadi mel nyak meh siko peninggal kita lenat ke pagi tu okay, mayuh mega komen kebukai ke meri selamat pagi yang gitu ane Mel.
4: Iya, makasih dah bunga cempaka, Christina Siau, Nif G, pihak mega Daniel ini, Mok Lisa, Lina Bugis, kepagi tu nolih baca kami doa SM magang komen kita tu. Yang terima kasih ya, laban seluruhan nyukong YFM, pihak mega seluruhan komen ba Facebook kami kita, YFM, nada kita, nada yang komen dibaca kami doa SM pagi
3: tu. Okay, jadi apa? Pagi meh macam-macam topik yang dibaik bak 2 pagi wai
4: pukul 9 tu lagi baik teman yang ke berita 9 pagi lalu terus bergulai dengan pengelola program kami bak wai 9.12 makan ketuk lagi
3: ok harap ke kita sama lantang ngerja pengawal aneh ringan-ringan ke pagi tu nanti kita ringan kita mampu nemu cara berkini kita ngumbuh hati kita meh ngambil ke ringan nak nyoba sampai semanjai hari ini Mel okay, hari Janice Makin terlebak ke diri lagu dikenang ujung ke awak pengerap pagi kita ke pagi tu.
4: Bye-bye.
3: Bye-bye, selamat pagi.

38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Sebanyak 38 pusat mengundi awal pagi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasta Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MetNesia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, bersama Rashikin Harun. Shikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik, Pika. Ketika ini di Pusasda, di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini, saya kira laporan pengundian awal di Pusasda ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar, teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri 9. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi, namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi perkarangan dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan Amar Irfan Ahmad dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri. Fika, teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia, Perdana Menteri berkata keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dari telefon dia kata bayaran awal yang dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu dia kata hapus, dia tak bayar-bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan, nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain. Itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, Anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
0: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlembaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam pada itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tahu dengan dia punya fans and also dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil bowling padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 28 rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit ke boleh RM15,700 ke belanja kena ngagak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemegak Petron Gerempuang Pengelantang Rumah Anak Patu Balu, Menua Sarawak Bak Rumahya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ko pengari-ari kompeninya, pemayuh pemerik tu ianya 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama tudah. Bantunya ke tanda penyiru negaraban tibuna ke tulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu terdisikap ngukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyaup ngomerik derma ngekeraban tidak bida lansiak ke bakatu patut diteladan semua orang kena ngada cara berbangsa ti penunggu penyayau serta penyiru ke orang bukai.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergoleh ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayar. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
5: Bersatu Ari YFM.
6: Lepas nuan dani pagi hari, kati asa hati nuan. Nama utai lam runding nuan. Bis kendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesaritu. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dari ujung bulan. Irau ke belana, melucu, tidak ada tentu meruan pendiau. Belum nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bahkan kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Dan kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kitai, tayang mencuri masa tiba berga, tiba tu dikenak kitai kesaritu. Ia tu dah diungkup ke kitai kesaritu. Putar ke penanggul tibisik tapi kitai kesaritu. Anang kalu irau ke pegilok, anak kelutusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah berkejang ke belakang. Anak kelutusah kutai tu dekat nyadi, pergilak lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu boleh nginsur rumah diri panyagi, ngenak pengirau kita. Nyalai, anak irau pasal pergilak, laban pergilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesaritu cukup kesaritu. Anang keluirau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kitai kesaritu, cukup diputar ke kitai kesaritu. Bukareti kita ndak kiruh, ndak ibuh, ndak ngemerat ke pengawak kitai. Tang kita patut nemu tikas utai, tiule ditangkup kitai. Ungkup pengawak tiule dikerja kitai dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleng runding utai tiklalu mayuah. Naka utai ti boleh diputar kitai dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia ti bukai awak kedagih ke kitai kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kitai du di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia ti bukai tau datai dudi. Untak kitai tau nyadi bingung, ti kita ngerunding utai ti kelalu mayuah. Ngemon runding semapai berbak, mikir pengawak kita tak ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini inya uteti berga. May anak gibia, apa indai men dor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai nya besai ke sida. Angkat ninggal kita baka anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebok kita nyau ngasai ke hidup kita ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadagi ninggal ketawa sida nembia, betundi ngau pengandiri, nadagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena me hari kita kesar itu, awak kia mai puntung ngai tubuh nge semangat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke duniari. Reta tengkira oleh lenyau pegila lusak, tang pengingat tim manis, dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi me kita, awak kapai kita di serga, ngagih ke kita nak utai tu ledi tapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do." Seminak siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesaritu nakak tulai ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerja otak tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.
7: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Y 9 12
1: Y 9 12

Diana, lagu ke Dibai Duna, lagu di kena ketinga pun ke Y912 kita ke pagi itu peningat bak pagi hari 2 serito 28 hari bulan 7 2026. Selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari 2 kita bergulang kami bak YFM peningat ya. Nyangkanya baru aja masa radio kini ke pagi itu, nyangkanya baru datai di rumah kini beranyong ke nembia sekolah kini pagi itu peningat sambil mending ke kami bak YFM pemegak ngaki kita nyangkanya baru berengkah ngirup pagi kini pagi tu. Selamat pagi pemegak ngaki kita nyangkanya baru ajak datang sangkai bu upis kini tau ke kita nyangkanya baru ajak dekat berengkah ngerja pengawak kini ke pagi tu peningat sebab jalan ke pengawak ngaki kita serta selamat mending ke kami bak YFM ya. Ngarak ke semua kita sama belak gerai pagi tu sama belak lantang serta ransing hati dalam kerja pengawak kita sehari tu peninga. Okey, jadi pagi tu kita bergulai dengan aku Imelda Joni tak kemel bahawa Y912 nyentuk ke 12 tengah hari tu lagi peninga. Tentu ya frekuensi kami di Bandaraya Kuching 101.3 FM ya. Lagi kita peninga nyangkanya benung bak rantau jalai kini jam kedai tu nyangkanya bisi nguluk sekedap pengawak ke bisi dia tua kita tau ke kita nyangkanya nurun ke klinik kini bertemu ngau dutuh serito tau ke kita ke ngambil ubat kini pagi tu peningah. Selamat pagi serta ngarap ke berjimat berbaik ke perengkap pengangkut ya, ngarap ke sama belak nyaga pengelikun diri empu ngamaga orang bukai ya ke sama petengah ke jalai alun peningah ya. Jadi jam kecerubah tu peningah dia aku dekat berkongsi ke kita sekedar berita serta maga info-info kebukai pagi tu lalu bak jam kedua tu lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu pupu bangsa lalu ke penudi bak jam kita ke penudi lagi peningah dia kita dekat bergulai ngau Mr. Philip Langi bak cerita tuai-tuai Iban bak tusun ke 34 sarito peningah tanduk ya ya. Jadi berkenyak meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak Y912 sekali lagi mari selamat pagi ngagai peningat kita ya ke baru aja bergulai dengan kami bak YFM kita ya ke mendia ke kami ngena RTM Klik kini tau ke ngena channel Astro 871 ngerak ke terus terperindang segulai secara dengan kami bak YFM. Jadi udah lepas tu lagi peningat kita bisi lagu Ari Javian Jack juga tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Diana and Belikau Pengrindu Keterubah YFM Y912.

0: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, lagu Kedibai Javien Jack juga peningam renang kita buat Y912 ke pagi tu ngarak ke terus terperindang segala secara dengan kami nyentuk ke penghujung program kita tu lagi peningam ya. Sebelum kita mendengar ke lagu tenangkan ke tu lagi peningam berkongsi dengan kita berita ya ke bisik dibaca aku tu berkawa ngau Borneo tu peningam ya. Jadi tambang Borneo tau ke tambang bilun Borneo ditetap ke dekat meruan RM375 seagi-agi premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg agi nyadi tuai perintah menua tu ya. Jadi Borneo tu peninga hadi tumbuh ke ngambil ke bisik nambah ke bagi company bilun tiktok dipilih rakyat kelimpah hari ti ngasuh penerbai bilun ulih bersemekih ngau mana ianya perkara ti ulih nyaup ngentap ke agi tambang bilun domestik lebih agi maya musim pengerami ngau pemisi sekolah ya. Jadi inisiatifnya dekat nentu ke rakyat tang lebih agi ro bilik orang ti mindah antara menteri ke besar-besar di Sarawak anda kelalu tangguh meh ketegau tambang ti kelalu mau peninggal ya. Yang tadi berita keterubah berkawa ngau tambang bilun Borneo ti ditetap ke meruan RM375. Okay, jadi itu berkawa ngau sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS ya. Jadi Menteri Dagang dalam Menua ngau kos penghidup Dato Amizan Muhammad Ali berdalamak tuku udah madah ke 67.9% company ti berregister hari baruh pengawak ngermai ke sektor baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS khas ungkup kategori jeep ngau pickup nya hari Sabah Sarawak ngau Labuan ya. Jadi penyapau tu mungku 10,453 company ngau 18,538 buah perangka pengangkut ya bisik diregister di ketiga-tiga menua tu. Jadi hari penyapau nyak peninga sebagi hari 15,388 company ngau 25,781 buah perangka pengangkut ke berregister dalam kategorinya di Selampur Menua Kenyau Pengawak ngerembai ke sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS tu dilancar ke kena 3 hari bulan 7 tu tadi. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai kita pendengar. Terima kasih telah memilih YFM jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu bak pagi hari 2 28 hari bulan 7 2026. Tu lagu ke di by Olivia C Dunia Empu Aku. Pukul 10 tu lagi mai kita mending ke program lagu-lagu pupu bangsa.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, bisi ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Ya, selamat pagi pendengar. Pertama baru kita buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Buat pagi hari dua tentu ya buku lain aku. Email dajon ni tau ke mail ya. Buat Y912. Ya, tadi lagu dikenal kita mungkau program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Lagu ke dibai payslip berpadu nyawa ngau Izo Ekspedisi. Semangat yang hilang. Jadi semangat yang hilang tu pendengar. Lagu asal dari band rock Malaysia Ekspedisi. Lalu dahnya digagak baru sidak dari band Payslip begulai ngau pemain gitar Ekspedisi yangnya Izo. Jadi lagu tu peningah mai reti motivasi pasal ngika semangat baru ke udah lama lenyau dikena terus ke penghidup. Okey, ya tadi lagu kecerubah kita buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Lalu lagu kedua kita peningat lagu Cina, lagu kedibai Lina Wong Piewo Nuo Shi Shui Kemai Reti Anang Nanya Aku Sapa YFM Y912.

Dalam setiap piece, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang warna bukai mana haki alini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah mana hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Ya, lagu Kedi by Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Jadi lagu tu peningah lagu legend dari Chicago. Dia dikeluar ke dalam tahun 1982 dalam album Chicago 16 ya. Jadi lagu tu ditulis vokalis ya, ianya Peter Cetera begulai dengan producer legend ianya David Foster ne. Jadi keterubah ya lagu tu ada hari pengingin Chicago dekat ngikat baru identiti sidak pengudah ngasai ke populariti sidak tu tadi bisik kurang mimit meh berujung tahun 70-an ya. Jadi Chicago bekerjasama dengan David Foster ngigak curak baru tip modern lagi serta tegap ba pengawak dagang. Jadi Hard to Say I'm Sorry tau ke tuseh deka nyebut aku minta ampun. Jadi single kecerubah hari albumnya lalu mujur My Chicago ngagai nombor 1 ba Billboard Hot 100. Okay, jadi Hard to Say I'm Sorry tu peningah bukan seminat lagu sino aja tanggia tu tadi berkawa ngau kedewasaan tau ke kematangan peningan eh. Jadi pasal belajar nurun ke ego merti ke dalam sitik-sitik kawa nyebut minta ampun tu tadi ya. Jadi utai ti pemaduk tu sah ba sitik-sitik hubungan tu tadi ya. Tang begak peningan perkara keminta ampun tu tadi uliah nyelamat ke sitik-sitik kawa. Ha, tau nguji kita peningan kita dulu minta ampun ke orang ke ngau kita berceleki tetapi peningat kita madak begini kaya ya. Akhirnya tadi ngenang lagu Kedi by Raban Chicago Hard to Say I'm Sorry ba lagu-lagu pupubansa kita ke pagi tu peningat. Terus merenang kita ke pagi tu ngau lagu kita ke sekali tu lagu Kedi by Mary Grace No One Darlings.

ultimen aik tu rindu mai tu. Kini kemain aik. Musim hujan tu anang nak berjimat kelebih hagi kita ke diau bat duar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyaman dia suah mindah agai palan duar ngenduh penusah bah. Simpan semua dokumen ke pengguna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidak beti ais, bin basuk, jemari gari, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kita nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikut maya musim pengujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

simpan may ngaw badas, galamak ba sinuan, ari kemertas. Kaban ti isadang ngon mentas, kadang nyak may kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriang diri nyadi tapak.

Ya, Siti Lagu Sabah merenang kita semua buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peningah. Lagu ke dibai Ilika Pauchin Aratan ya. Lagu ke ngena jakuk kadasan dusun ke mai reti rindu. Tau ke rindu ti cukup dalam ngagai orang ti di kesayau. Jadi lagu tu peningah nyerita ke pengingat orang ke agi bisi ati sayau serta aki nyimpan kenang ngau orang ti kalak begulai ngau ya subah. Ha, tajapan penyawah tau ke gaya utai ti nyirarak sedawaya tang ati tetap agi ngenang serta ngarap ke bisi ari ila sedawaya uliah bertemu baru. Bekenyak meh cerita dalam lagu ke di by Ilika Pauchin tu peninga ya. Iki nyak tadi lagu Sabahan peninga lagu kadasan dusun. Sekali tu mai kita mendeng ke lagu Filipin, lagu kedibai SB19 Mapa YFM segulai sejalai.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kenalan teh orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi ni depan. Tepen kok, untuk malan.
0: Bah, yo. Amat genong. Aram pupuk tu.
1: Adai, terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

Demi Waktu. Jadi unggu tu peninga ianya band rock atau ke pop di terbilang hari menua Indonesia di ditubuh ke dalam tahun 1996. Jadi antara album sidak ke terbilang ianya Melayang tahun 2000, Tempat Terindah 2003, ngau Mozaik ianya 2015 ya. Jadi kelimpah hari album lagu-lagu sedang baga cukup dikerinduk ke baka Demi Waktu ke baru dah didengar kita tadi biar maga tercipta untukku ngau andai ku tahu kalau hits di menua Indonesia serta maga menua-menua ke berimbai ngau menua Indonesia tadi peningau. Jadi ramai nunggu tu peningau maga kalau merindang bak Sarawak sebadau tu nanti kita kalau madah bak media sosial sidak kalau dikangau merindang bak konsert rakyat berserimbai ngau pengerami ngintu hari merdeka ke 60 tahun Sarawak di Padang Merdeka Kuching kena 22/7/2023 tu tadi ya. Kak Alai sidak merindang lebih 30,000 ikut orang kemada begulai ngau sekedar artis ke bukai. Ekinya tadi Raban nunggu peningah Demi Waktu dikenak tengok ujung ke program kita ke pagi tu ba lagu-lagu pupu bangsa tu lagu ke dibaik Merdit B terperasa YFM 101.3 FM.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 28 Rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 kebelanja kena ngagak bangunan rumah anak Batu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemegak patron gerempuang pengelantang rumah anak Batu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari Ari kompeninya, pemayuh pemerik tu enyak 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif di diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda pengiru ngegaraban tibuna ke tulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Batu Balu tadi sikap ngukerban ke diguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak ke diau dia. Pengawak nyaup ngomeri derma ngegaraban tidak bila lansiak ke bakatu patut dikeladan semua orang kena ngada cara berbangsa ti penunggu penyayau serta pengiru ke orang bukai.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik ca kenyah.
2: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM. Y 9 12. Y 9.

Ramli Water, pengerindu lebu. Dah merenang kita iba Y912 ke pagi tu peningai ya. Jadi ngelalu ke kita, ya ke baru bergulai dengan kami ba Y912 ke pagi tu peningai. Pihak magak kita nyangkanya lagi milih kami jadi ke stesen pemerenang kita bakal ke pagi tu peningai. Terima kasih mayuh-mayuh laban seluruhan milih YFM jadi ke stesen pemerenang kita. Tak peningai ya, nyaki kita nyangkanya benung berantau jalai kini ke berambi ke nembiak sekolah jam ke dia tu peningai ngarak ke driba ngaulikun pagi tu au pemaga kita nyangkanya nadai minah kini mending ke kami baru rumah aja kini jam ke dia tu nyangkanya benung nyumai kini ngarak ke sama bela berjimat maga maya kita ke nyumai tu ana ninggal ke dapur kita anti api lagi hidup au iki jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semula pendengar ya ke benung jalan ke pengawak jam ke dia tu kita ya ke gawak di upis-upis perintah tau ke kita ya ke gawak ba upis-upis ukai di kuasa perintah

ngarap ke terus rangsang hati berjalan ke pengawal bakal ke pagi tu bak pagi hari 2 tentu ya neh. Okay, jadi dah lepas tu lagi peningah dia kita dekat buku lain dengan Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban tentu ya bak tusun tiga 34 tang sebenarnya peningah lagi terus merenang kita dengan lagu Kedi Baik Wendy penyayang ke ia aja. Tentu ya bak YFM Y912.

0: 2024 iti lagi kedipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 2 Mei 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
3: Tapi peningah, selamat kita bertemu baru dalam program tu Batu Suan ke 34. Nyalai bakal selama mega bari ngau jam ti sama mai tu aku datai baru ke studio merindang peningah berkunci ke sekedar hari cerita tuai-tuai kita Iban. Dalam program tu minggu dulu yang kemari Batu Suan ti ke 33 dia aku dah berkunci ke ngau peningah nama sekedar tuai-tuai di muka menua di Batang Sekerang dulu kelia. Dalam program sekali itu, aku agi dekat nampung nginang dua ikut agi tuai di muka menua di Batang Sekerang. Sebedau kita nginang jadilah sekedar tuai-tuai sekerang kebukai. Siku hari tuai di muka menua di antara Batang Sekerang kau menua Seribas yang nyak tuai kebenama Mawar. Keterubah sidak berumah buat antara bangat ngau ulu untana. Banduannya mengkang lagi tahu di pedak temawai madang buah lalu sekedak hari peturuan ia nyebisi nyedih tuai di menuanya kemari itu. Penatai tuai kebenama Mawar itu ke sekerang sama serambau ngau siku tuai Iban ulu sekerang ti terbilang bernama Baliang. Kelimpah hari tuai-tuai ti udah disebut aku minggu dulunya kemari ngau tuai ngau tuai ke bernama Mawarnya tadi bisi siku agi tuai ke bernama Begara. Ia tu siku hari tuai ti terbilang mungkan tanah ili tang peturun ia nadai tentu temu buat dalam tusi cerita tuai. Yang dibuat tentang tu semadi kita itu udah terpansok ke nama siku hari tuai ti terbilang bernama Mawarnya tadi nyalai ditu awak kau kita dulu limpang mimit hari cerita tuai di Batang Sekerang dah lama ngambil sesempak makai pinang. Kita dulu kejuak mimit ngagai air bukai yang ngagai air seremat tipati baili batang air ngau batang paku di pati Seribas. Kebuah kita limpang mimit itu laban nyelepak nuanusi cerita siku tuai ke Bermawar Mawar disebut aku dulunya tadi udahnya ilok kita pulai baru ngagai cerita tuai di Batang Sekerang baru. Jadi Mawar kita kenal di tuanya suah mereka disebut orang Mawar tuai laban peturun ya mayuh ngangkat kenamanya ya tu tuai Iban bangat ngolayar ili Seribas tang udahnya ya pindah ke paku Seribas di tiketika medak bak besi sandian madah kenya bak buap ya tahun ketulis dalam 1994 balimpir 162 besi madah menyinya. Di itu kita ngenang cerita Mawar tinggi gak menantu nepat sermat di peliliah menua pegawai keleli. Tak sebedaunya di itu aku minta ampun ngagai peningau laban tak bakal kebesi limpah mimit di itu nyelepak nyibar kejaku munyitu. Dalam tahun 1970 subuh aku diasuh upis pelajar peliliah menua lubuan tu berpindah ngajar ngagai sekolah SK Nangau Kumpang di peliliah menua pegawai keleli. Sekumpang aku tinggal jadi ya. Dalam kandang lebih 2 tahun aku ndak ngelepas ke peluang mansiak sekedar cerita tuai tiagi bisi uliah di kingat ke sekedar orang ketuai di menuanya. Kelebih lagi tuai di Seremat nengau Kumpang Kumpang Pauh ngau Kumpang Langir. Aku ngarap ke kita kena biak ti diajar aku menyanyak subak lagi ingat ke aku lalu bisi mendiang ke cerita tu. Aku nemu kitanya dia tu nya udah besai tuai, mayah udah beruang berbilik lalu udah nemur ti rindu dekat ngingat kita tuai tiba ai menua kita empu. Laman ditu ngau buat program ke dudi-dudi hari tu ila aku bisi mansa nyebut nama tuai-tuai ti di menua kita nya tadi. Aku ngarap ke kita tahu nyimpan ceritanya dalam hati, tahu kau ingat kau tanya. Nanti ceritanya ilah ditemu kita bisik kurang, bisik lapang, kita empu tahu nyerti ya. Bekenyak mega, nyalai bekenyak ku tuju aku terlimpah mimin di tu. Dia tu yang kita mulai baru ngagai cerita mawarnya tadi. Yang di bupati bertebing kanan mudia batang air. Ada ulu nangang kumpah dan keliling bisik sebatang sungai tindak besai di kumbai sungai Seremban. Nguan menuanya kelia, bisi siku tuai ke bernama Bau. Bau tu berbini jadi keindu ke bernama Uda. Lalu beranak ke Mengguang, Bujak, Simpi, Simbol, Nyalu, Ngau Candu. Hari sida enam ikut diri menyadiknya tadi. Candu tu tampak lagi dama, Ngau Rita hari menyadiknya kebukai. Kelebih lagi berdalam sebut dekat usut lama Iban. Kebuah pihak lebang peturuan yang mayuah ngelekai nguan menua batang air sekarang seribas ngau nyentuk ke kelakak tau ke bandur kebukai di kelimpah harinya. Sekedar hari kita peningau di tuai lagi umur tentu terlebak ningau nama candu tau disebut orang ketuai dalam tusut lalu sekedar hari kita nya nyangka siku hari peturuan candu. Ngalai tentu nemu lagi cerita ini kita candu tau lebih hari ti tusui aku ditau. Kena aku dalam tu si cerita tuai, candu tu kuliah, induk ti berberita jelai nama, lepas ia ukai sebina tak, bajik ada jeliak mata nampai. Dia mbak ngau selangkuh tubuh ti besai. Tang, mega induk ti pandai di pecunggai jari megai, induk ti dikumbai, induk gar, induk takar. Induk siru, induk tau. Ku jakut tuai. Nyalai rita ya sedura nyentuk ke menua, air bukai. Jadi lebuah sida bau apai candu nya menya berumah bandur ke dikumbai temawai pilih dia ada bisi datai siku tuai hari paku seribas bernama Mawar depan rumah panjang sida baunya ia ti datai nya laban bisi ningar rita indo ti nama candu nya bengak tak tampan dar lalu dekat nanya candu ke menantu ia nya ke bini anak ya galau. Lebuah ti ditanya Mawar, dia bau sudah bini ya, udah. Nanti emangnya jakuk, dan tak lalu setuju nerima jakuk Mawar. Nyalai leban jakuk ti dipanggung apa ya Mawarnya. Udah madah ke bau sudah bini ya udahnya. Udah nerima jakuk apa ya. Dia galau pun lalu nemuai ke Seremban. Dekat nentu ke jakuknya. Saya ti dekat ngabas induk ti bernama candunya. Lebuah yang datai berumah sida bau di Seremban. Galau ndak tak terus napat ke ruai bau. Tanya dulu duduk beruai tuai ke nama dagang. Ya diau-diau semalam angkat dari ruai dagangnya. Ya napat ke ruai siku tuai ke nama Manau. Udahnya baru ya duduk ngagi ruai bau apa candu. Jadi nyau ketiga malam. Udah galau nya tidak tai ba rumah panjai orang di Seremban dia dia bau lalu bisik ngulu ke orang ngayau ngalah ke kantu meda orang rumahnya ti nurun ngayau dia galau pa lalu ngau orang ngayau dalam kayau nya galau mujur benar buliah dua dengah dua rawai dengah nya sigi ke bunga pinang ya ditinggal ke ba bau lalu sigi dibayar pulai ke paku Seribas datai di Seribas. Udah ti pegawai yang cebu harung, dia apai indai galau, lalu mansang ngambil induk ke Seremban. Retinya nikah, belah pinang, ngatur galau sedua candunya, jadi melekit bini. Udah ti berami belah pinang, nang sikit kebakar mega, dia candu lalu dia baik apai indai galaunya pulai ke paku Seribas. Rambaunya keliak, serakak antara menua dua itiknya, ukai utai ti semak, menua kita yang maya nyok keliak. Nah, dia utai ke kumbai jalan alun. Baka ti kemiar itu. Nya lai. Sida endang tentu lama merahuk dengan air. Jadi, nyau kelama candu nyok ti udah. Datai berbilik mentua di paku Seribas. Dia dia bisi utai nyelai. Nya nyadi buat candu. Laban kena ku cerita. Nubuah ianya nu tua. Tak belah lesuang. Bebasuk. Gari lenyau ke danduang. Nubuah ianya awak. Belah ke labuk. Nyumai rebah ke tungku. Nubuah pernah makai. Belah ke pinggai. Mereka utai dia kerja ya bengat tak buar berkenyak. Dia candu pan lalu. Berasai benda malu. Nyalai kuk rundi yang dalam hati ya. Lebu me orang. Kena nyok. Keminta aku tu. Kemenantu. Orang tengah ambil aku tu. Leban aku tu. Kena aku penemu sidak. Aku tu induk siruk. Induk tau. Induk jimat. Induk cermat. Induk sikat. Induk kebat. Angkat dia lebuah nyau datai di tu. Di menua di tu. Utai dia pegai aku. Tak keruk. Tak pecah. Belah. Magang. Tanya apa kereta dalam bilik orang. Dia aku tu pihak. Dia aku rundian candu. Sepanah dalam hati diri. Nyalai. Dia kenal yang madah ke. Asai pemalu hati diri. Lemai siti ya. Candu tu lalu. Berancau tikai. Udah tembuk ke berancau tikai. Ya lalu ngasuh. Sedap kena biak. Nesau sedap serumahnya. Minta. Sedap serumahnya datai. Ngagir ruai. Tua yang mawar. Jadi rumah panjai sidak mawar lebuhnya kena ku ceritanya bisi 40 pintu. Lebuh sidak serumahnya udah ternah datai dia candu berdiri lalu berjaku diguluk mua mayuah. Udah ya timri tabi tabi basanya lai ku ya. Jadi aku tua ya. Ibu balam tua balai par balap tunggal. Nak nanti kita nanya ke kebuah ku ti berencau tikai lemai tu. Laban aku tu ngasai ke diri bengat tak nadai dia nadai reti mek kita kena nyok ke minta ngambil aku tu ke menantu ke batang sermat ngin kena aku kita garap aku tu induk siruk induk tau induk jimat induk cermat induk kebat induk sikat induk takar induk gar induk sulam induk anyam angkat dia lebuah nyok datai di tu nutuk aku tu belah ke lesuang berbasuk garik lenyau ke danduang nyawak belah labuk nyumai rebah ke tungku. Bernah makai belah ke pinggai. Aku tu tak nyau mapo kereta babilan tua. Nyalai aku tu. Madah jadi pulai. Ngari kita mayuah. Ngari kita banyak. Piyok dia aku jaku candu. Ninga jaku yang munyinya. Orang mayuah ke dia. Bersama bela lama ngenuang. Baka tiung mata kebungkuang labuah. Tak nyu sama bela ngetu. Baka jelu. Kena lunyu. Mata sangkuah. Nadai pun bunyi. Apin orang bukai yang nimbal jakuk ngau penemu candunya. Dia dia tua ya ke laki. Pan lalu dulu masuk ke jakuk hari orang bukai. Undau. Kun tua ya mawar. Pagalaun. Kati kun dah bukanya. Nai buah nuan nusui ndu. Aku tu udah dulu nemu. Bukai ndak buah. Nuan dia baik kami nemuai. Buah nuan dia baik kami datai kita. Semua ngenak burung ketupung kanan, pangkas kanan, berjampung kanan, kikih kanan, jelur tanah kanan. Tak burung kanan megang-megang. Nyak meh kebuah utai dikerja nuan bakal kebuar, bakal kelejar. Utai kita pegai nuan bakal kekeruk, pecah belah megang. Nyak apa no? Laban kedudi hari, jemah elok. Urang kadah ucu ambuk, icit uyat senuai. Bakal ting kadah bintang ke bulan. Tang kami dua ibu nuan. Habis lama engkau seduai bergulai. Setahun dua, kami dua parai. Nadai lagi. Nyalai anang nuan duk. Tak berguai buar mutar dekat pulai. Nanti nyok ke buah, nyok tegan nuan. Piyok deh kok, timbang tua yang mawar. Jaku mawarnya, engkau buruang tidak padah ke ya nyok. Bakal ti bisi pengamat. Engkau pemisah, laban mawar sedua bini ya, sama nak gayu. Jadi galau sedua candu, beranak ke lemai, jamban, bunyau, lalu nurun ke sida nyanggau, ti beranak ke imbu, nurun ke sida niang benedek sandin, sudah menjadi yang mawar, yangnya ngangkat ke mawar tuainya tadi. Jadi di tauknya, aku awak kena ibuah, nyebut tusuat tuai paku seribah ti peturun mawar tu, semina nyebut siku dua peturuan ya. Ini bakal sedap pengulu hijau di nanga buang paku seribas. Pujau di semua muak. Nyalai tajau rusak ti uliah. Bau di bukit tiang laju kelia. disimpan peturuan ia di nampung bilik bunyau. Menjadi bunyau ti induk yang jadi ngau kelimbang orang di keranji layar betung. Di semua muak, induk bernai belaki jadi kelancap nyalai yang ngemuan pemain siti beliau di tau ke ubat penakar penagang hari utainya mengkang di buan peturun bernai sedua lancap. Jadi indi menjadi nyanggau berpemai ke penagang bungkuk keris sebilah. Awak kena kenya aku nyebut peturun galau ngau candu tu. Jadi lebuah getah tinggi rega menyok dalam urung tahun 1911. Bala kaban belayan candu jadi batang air berterudus datai ke paku ngau layar napat ke peturun candu nangkal getah lalu tuliah kertau pesaka dikenal ngias ngisi ruang bilik diri. Laban jam ti alai ngeluar ke program tu hanya cukup nyalai ngau nyok nyok menakau aku buat program ke sekali tu nusi cerita tuai ke benda mawar ke menantu ke candu. Sebedar aku nyuruh ke diri aku minta ampun ngagai kita peningah ti suku juru ngau peturun timpu aku ini ti tusui aku nyo tadi nanti ceritanya tadi bisi ndak betul tau kena silia bisi ndak ada tai bisi ndak sangkai labanya nakak ketusi orang ketua yang aku nakaknya agak ketemu ngau ketampu aku di tau aku dekat datai baru minggu dudinya ni lah bari ngau jam ti sama nanti batu galang nanti melintang kunci ke ngau peningau sekedar cerita tuai kebukai nanti kita bertemu baru itu aku mari selamat bersedara buku aku
4: ia peningan yang nak kita mending ke program cerita tuai tuai Iban bak tusun ti ke 34 bugulai ngau Mr. Philip Langi pukul 12 tengah hari itu lagi mai kita mending ke berita tengah hari ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching lalu terus bugulai ngau pengelola program kami hari YFM Bintulu bak awak ngela tengah hari nangkan ke tuk lagi peningan ya tinggal ke kita ngau duiti lagu lagu Nick Jensen Anang Malu tang sebenarnya tu lagu kedibai gagung kirai sepiak nuan ukai aku. Mumpuk dalam aku berdengar. Bye-bye. Selamat mararau.

0: Selamat tengah hari peninga. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Tiga penetap strategik BC sudah dirintai ke Gerempuang Pengintu Pengelantang Islam Malaysia Perkim dikenal ada ke ekosistem wakaf di lebih moden Meruan serta ulih merik pangkak ke Besayagi. Penetap tu ianya langgur penemu tika numbuh ke Raban sandiang penemu kerja guna teknologi ngau atur digital dalam pengawak ngatur wakaf. Pengawak tinggalati ke ekosistem wakaf dengan tabir urus ke mana haki ngau kaul kerjasama strategik antara Mayuh Pengkeh Raban. Penetap tu dibantai ke Premier terlalu nyadi Presiden Perkim Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping lebuh ia kenutup konvensyen Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026 kemari. Semua penetapnya dipersetujukan udah sidak ke temu mantai serta berkongsi ke penemu bak sepemanjai konvensyen tu ke diatur. Berbah ngonya Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim muji pengawal Perkim ngau Kaunsel Dakwah Islamiah Genturung Asia Tenggara ngau Pasifik dipetuai ke Premier Sarawak tudah mai atur dakwah ke lebih progresif serta pintar dikenal ngukuh ke penyerakup antara orang Islam serta mutar ke isu Islamofobia. Menteri Besar Megak madah kediri nyukung pengawal tidakak ngaka ekosistem wakafnya nyadi lebih moden. Ia madah ke penetap di dibantai ke bak konvensyen tu dekat dulu di Serenih Perintah sebedau ke dibaik di perunding keraban menteri ngau Kaunsel Bala Raja Melayu. Pengawak ti ngeluar ke pasport antarabangsa Malaysia PMA bersih baru, dia tu dah masuk renggat pengawak dor ngerembai ke pasportnya ke Sabah ngau Sarawak. Pengudah Upis Immigration Malaysia ke Belabuh ngeluar pasportnya kemari. Penerang hari Upis Immigration Malaysia madah ke perkara tu dipejalai ke dalam dua renggat. Bak Upis pengeluar pasport bak dua bengkah menua tu timungkur renggat ke-6 ke Belabuh diatur hari kemari. Ngau renggat ke-7 tika berengkah dipejalai ke 3.8 tu ilah. Ungkup renggat ke-6 di Sarawak. Upis tinggeluar ke pasport tu ianya di Bintulu, Sri Aman, Palan Transformation Kana Mekuri UTC Kuching ngau UTC Sibu. Renggat ke-7 pengawak tu dekat dipejalai ke bawah upis sidak di Kuching, Lawas ngau Limbang. Semina upis ke bisik dirintai ke Dito' Ajak dekat berengkah ngeluar ke pasport antarabangsa Malaysia ke baru, nitiah ke maya ke udah diletak. Pasport antarabangsa Malaysia kebarunya dilancar ke kena 30 hari bulan 6 tu kemari serta bisik 94 pentebak pengelikun. Upis Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC bergulai ngau University Multimedia MMU GSMA ngau MMU Synergy dekat bersaup ngatur edisi ke terubah Converge Telecommunication Policy and Regulation Masterclass 2026 di Sarawak. Penerang hari MCMC madah ke program tu berguna benar dikena ngerembai ke kapasiti ngau pengulih, ngemansang ke polisi serta atur penyaga digital ke Sarawak. Kelimpah hari tenegap ke ungkup pengawal Malaysia nyadi pengerandang bidang communication ngau atur penyaga digital bergentur menua adab kita. Program 5 harinya ke berengkah diatur kemari nyentuk ke 31 bulan 7 tu nyedia ke pelasar di mana benar Ndor Perintah, Raban Penyaka, Raban Kenyaka Polisi ngau pemekuh industri ngangkat ke pemerti hati sidak berkawal ngau teknologi baru. Orang ke nguluk pengawal pelajar tu dekat dibaik nguluk pelajar eksekutif ngau randau interaktif tu tika dipejalai ke Raban orang ke Terbangkar ari kandang menua adab kita ngau ba peringkat antarabangsa. Kira 3,000 ikut pengari ari 14 pampang parti pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Betung disadang dekat ngangulu konvensyen khas PBB Sarawak Zon Betung tika diatur ba Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan kena 1.8 tu ialah. Sapit Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Sarawak PBB Sarawak Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke Gempuruk Nyilak berguna benar dikenak ngatur kuyang ngau tujuh parti negap ke penyerakup dalam parti serta nyedia ke jentera sida nangkup pengawak pepilih menua Sarawak. Gempuruknya megak diatur kena ngatur gerak kerja bala ketuai ngukuh ke gempung dalam parti serta nentu ke semua bala tuai akar umbi sama saati nyukung agenda pemansam menua. Nyenakkan abur ke berita tengah hari, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari peninggal. Bakal selama nintiang hari dua, kita mendiang ke awak ngelah tengah hari, hari WiFi Bintulu.
1: Ya, terima kasih, Sam.

Ya jadi ya pendengar dulu beri selamat tengah hari. Bertemu kita bawang lah tengah hari idar kami hari YFM Bintulu atau ke RTM Bintulu mengulai kita nyentuh ke pukul 3 ngalih hari itu lagi lalu bakal selama timpuah ya atau ke jam ya hari pukul 12 11 tau maka hari pukul 12 main ngelah tengah hari nyentuh ke pukul 3 lemai itu lagi ngelah tengah hari YFM Bintulu. Ya nyalai ya ke tengah hari itu ngelot tengah hari YFM Bintulu kita gulai ngawaku DC Ruth Anak Ampung atau ke DC

Ya, Ari Stevenson yang tadi peninggal lagu Ketubah ngelah tengah riwai FM Bintulu. Lagu Aki Bakar Selama. Lalu pihak mereka Bakar Selama mereka peninggal bawa ngelah tengah riwai FM Bintulu. Jadi tusun program kita dalam kadang ketiga jam tu pukul 12 tengah tengah hari tu yang nyabat jam di Ketubah. 12 ke pukul 1 alai 12 pukul 12 tengah tengah hari tu lagi dekat menatai ke pesan berat. Udahnya 12.45 kita bergulai ngawak toko kita bergulai ngawaku bawa program nemu kita. Jadi bawa jam ti kedua pukul 1 ngai pukul 2 ngali hari program ke nang ya bisi nak tahu nadai ianya temuai at YFM Bintulu. Siapa temuai kita ke tengah hari tu lagi lalu nama nak berita ke dekat di kenang di kenatai ke dikunci dengan kita semua sama-sama kita ingat pukul 1 tu lagi token tu di ke program nemu kita. Udahnya habis program atau kenangkan ke temuai program temuai at YFM Bintulu.

Lalu aku dekat berkongsi ke berita-berita hari kami di Bin Tolu Dito sekedar hari program atau program atau ke pengawak atau ke aktiviti ke bisa diatur, sudah diatur, ke dekat diatur dekat dikongsi ke aku maka lagi ya, bawa kita ke ngelah tengah hari YFM Bin Tolu. Udahnya pukul 2 kita lagi program kendang ya bisik dalam tusun program bawa ngelah tengah hari hari YFM Bin Tolu ianya kini kita sehari itu pukul 2 pukul 2 setengah ngali hari kita mulai program pesan hari dua hati nyalai bakas lama agi bakas lama tak berubah tusun program bawa ngelua tengah hari kenyak mia tadi ke udah di natai dah disebut dah dipadah aku tadi peninggal ya nyalai pengharap aku netap harap kita boleh netap ke pengerinduk kita netap ke hati kita mendiang ke kami ngelua tengah hari YFM Bin Tolu. Lalu ke tengah itu nang ya cukup ya jam untuk kita ngetu merarau ngintu diri nyalai nama ndak engkayu kita ke tengah itu nama ndak lawak kita ke tengah itu peningah nada salah tau berkunci ngok kami tau maka daripada ke bok TikTok Bin Tolu FM atau ke Facebook RTM Bin Tolu ya. Nanti lawak kita menua, lawak kita rumah panjai, lawak kita bangsa daya. Cukup nyamai makan, tajak pandia disebut kita kasam. Tau ke belacan. Ya, Bin Tolu terbilang ngau belacan. Nadai sejakuk, nadai nyamai. Nama

Nyanya melaku ari Richard Wanda nya peninga lagu Adai Si Jaku nya. Jadi ko aku ngliati ninga leka lagu bisik siti leka lagu sekentran leka lagu balaku tadi Adai Si Jaku nya ianya bisik girlfriend nadai girlfriend sama cok ko ya. Nang amat. Nada jadi ke penanggul nanti kita nadai suluati taka bisik suluati. Kadang bisik suluatinya tahu yang ngasuh kita bingung aginap ya setuju kita nyak pangai badai rempu nah ya jadi ya peninga dekat berkongsi kita berita gayari kami di Bintulu gayari kami tengah hari itu panas lalu kebenar ya hari pagi tadi mah panas gayari kami di Bintulu tang kemari nya bisi mamam gayari kami di Bintulu pagi bisi hujan mesik dehnya urang pukul 11 kenya kedua ya kemari nah lalu tengah hari itu bansi ya panas nya betul baku nanti kemari udah hujan sehari itu ya panas pergilah hujan lu sok panas nyamain nanti ya gayari kuliah ngatur diri bansanya peninggalan mu kita pergilah ya hujan nah ni buh kita berbasuk garik mayuh-mayuh nyemi garik mayuh pian tadi entang me tadi utainya diatur petaran ya. Mana bisi hujan, si panas, mana tangga lebuah ya ke nyau lama kemarau lama panas pan tau pulai ke penanggul maka kenyak maka nanti hujan berunggu hujan pulai ke penanggul tang ya bak kita yang tadi peningah nanti ya hujan berunggu hujan kita berhati-hati sama maka nanti ya kelalu lama panas hari kita patut nya ke pengerai ya. Jadi nya berita gayari kami di Bintulu lebih lagi buat puak pasar Bintulu itu panas gayari jam ke dia tu lalu hari pagi tadi kebenar ya panas tengah itu bega aki mengkang panasnya. Lai kita peningan ada salah tau berkongsi ke gayari kita di bandur kita tau padah kanggo kami ngambil ke kita yang tadi sama nemu berita gayari ngau berita-berita kebukai nanti bisik program pengawak kepsidiatur ada salah tau mereka berkongsi nah ngau kami bawa ngelat ngari YFM Bintulu. Ya jadi nanti hari kalau hangat, kalau panas tentu kita ngikut tak kecelap, ngikut ais, nah ya. Nang-nang jadi ais hati.

Ya, ais sati sedi lagu Riraban Majestika. Nyati ukai semena bisi ais namanya Candut ABC. Tang ais sati maka bisi. Besai artinya nah peninga. Ya sama-sama meh kita berarti ke nama arti ais sati. Nyalai ke sekali itu aku dekat maca pesan berat. Ke bisi diterima jadi keterubah tu enya jaku pesan ngetas ulit ngau ngelumbung nyalai jaku pesan tu ditucu ngakai semua kapan pelayan berumah entelangau rumah jantai baliah rumah bakar pulai pisang hulu pulai ke pulaunya nih laban bisi duit itu rumah bakar pulau pisang hulu ngerumah jarup pulau pisang ilai. Lalu pemaga nuju rumah kebang pelayan buat rumah Jalin Sungai Amang Kapit, rumah Lawrence Melatai 1, rumah Dines Sungai Amang, kebang pelayan buat rumah Richmond Sungai Amang, rumah Kiung Sungai Sibau, kebang pelayan buat rumah Bangkung Nangas Bala, kebang pelayan buat Uluyung Kapit, Sungai Paku, Sungai Anap Tatau, ngau kebang pelayan buat Sempuna Balih, serta kebang pelayan di Sibu ngau kaban belayan ke Bukai ke ngelala yang Edward Jepan anak Geramung nyalai pesan tu enya pesan ngetas sulit ngau ngelambung ngau ngelumbung niang Edward Jepan anak Geramung jadi pengawak dekat diatur ba melatai satu jalai baruah jalai seliriak kapit kena satu di bulan 8 2026 enya hari 6 tu ilak. Nyalai kapan pelayan kedekat nemu ngau silia aki kita tahu telipawun ngakai lumur telipawun bini niang ianya 014-380-1183 ya tahu telipawun ngakai ya bini niang bernama Jatai ngena lumur 014-380-1183 lalu tahu mereka telipaun ngakai ipar niang ianya bernama Christina nucu lumur 011-1895-7828 ya tahu kang nucu Veronica 011-4005-6554 ya lalu ke Siti tu ianya pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan tu datai ari Kanyan anak ngipa. Pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Sofian. Tau ke Sambau, tau ke Ambau anak Kanyan. Kena 1 hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 6 tu. Lalu pengawak dekat Berengkah pukul 10 pagi berumah Lawin nanga mepi lubu antu. Lalu pesan tu nuju Thomas Sebiliak Bataman Tungku Miri, Inai Aaron Bak Lambir Miri, Ami Sebiliak Bak Bintulu, Jemuri Anakku Kusing Bak Melugu Temawai serta Kabang Belayan Bak Melugu Kuari, Ngau Kabang Belayan Bak Panggil Sri Aman. Biamaka pesan tu nuju Pawa Bak Palak Tawang Deluak, Dari Ngau Sangkan Bak Sumpak, Jenai Toka Inai Sedam Ngau Inai Nancy Bak Sekerang, Sedam buat enteban kaban belayan buat ngelili lubuk antu. Lalu pihak mereka nuju kaban belayan buat skim satu ngau skim dua batang air ngau kaban belayan kebukai kenalah disebut nama magang. Ya. Jadi minta semua kita oleh ngatai kediri ngagai nguluk pengawak ngintu 100 hari niang Sofian toka Sambau toka Ambau anak Kanyan. Kena 1 di bulan 8 2026 hari 6 tu pukul 10 pagi berumah Lawin nanga mepi lubu antu. Jadi ke Siti tu pesan semiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat kergang. Nyalai pesan tu datai hari uju anak lugat toka paininsi madah ke pengawak semiang 100 hari serta muain terbalu lalu pengawak merkat kergang ngi niang binia ianya cimau anak unya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6-1 di bulan 8 tahun 2026. Endur ianya berumah lumur 35 rumah berandah Tanjung Rirang Semanggang. Lalu pengawak tu dekat Berengkah pukul 8.30 pagi. Bak semiang bak pendam sutung. Udahnya tembuk sembiang semua bala kepsi datai sama debai empuru magang berumah niang tumpu inya berumah lumur 35
rumah beranda Tanjung Rirang. Nyalai ngotnya pesan tu dituju ngagai kabang pelayan buat Tanjung Rirang, Skra Ulu, Skra Ilik, Putat, Putat Baru, Tanjung Beladin, Terusan, Tekalung Baru, Entulang, Kampung Resak, Berangan Ulu, Ngau Berangan Ilik, Kaban Belayan, Bok Liuk, Ijuk Ulu, Ijuk Ilik, Sebu, Tanjung Bicat, Tajur Ulu, Ngau Tajur Ilik, Kaban Belayan, Bok Sengkuang Ulu, Durik Bangat, Sakak Betung, Nyelutung, Sebangkui, Remabung, Penurin, Di Betung, Ngau Kaban Belayan, Bok Mamaloi, Batu Lapan. Ya. Jadi, pesan tu tadi, madahkan pengawak Sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang niang cimau anak unyak atau ke bini uju anak lukat kena 1/8/2026. Nyalainya peningah sekedar dipesan atau ke pesan kebisik diterima kami ba dikatakan aku ba awak ngela tengari kita ke sari tu ari YFM Pintulu ya. Terus bulan kami nyentuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi ngadi aku ngarap ke pesan kadik nata dibaca aku terang didingah bala kabang layan ke di tujuh pesan.

Jadi peningah tiun kadi dinga kita nya meh nada ke kita yang tadi begulai ba program nemu kita nya lain ngena awak ke 15 minit tu. Lai aku deka berkongsi ngau kita Siti berita nyelai tang amat nyadi ya. Nyadi ianya bekawal ngau kita ke nah dipadah kuda mati tang na lama denya tang udanya ia tau pula hidup baru. Nanti ya dalam teka suah dibaca kita ini apa peningam suah dibaca kita suah dipedak kita di dengar kita banyak kemari media rama atau kari TV radio kini berita madah ke orang tadi bisi udah ditetap udah parai tanda lama denya teka 10 minit kini 30 minit kini tau ya angkat hidup baru nyadinya suah hamad lah di dengar kita cerita kebangsaannya nyadi ya. Tang nanti ya 40 tahun udah mati udahnya ya datai nyeruga nyengenda hidup baru kene kenya deh laban timpuhnya lama 40 tahun amat ya nyak ini peninggal nyalai kalau kena mansa runding toko runding kita peninggal toko kita tadi peninggal kalau ndak mikir bekeni menghenti 10 tahun toko 20 tahun tu ilak aku bertemu ngau ya ya aku dah parai nya nadai kita terundiang ya nadai kalau kita tadi rundiang bangsanya nadai kalau ngeluah ari akal kita mensia ya namo kita dah medak ronyak parai meh ndak kita 10 tahun ilak kadang aku bisik bertemu ngau ya nak ya nak kita kok bisik terundiang ke bangsanya nadai nyalai nadai kalau muka datai dia rundiang kita enggak anggap hati kita peningan eh? Laban kita medak ngemua mata ia udah nadai kita medak ia ditumak ya tentu kita nak dekat mikir ke melabak ke kita yang tadi dekat bertemu ya 10 tahun toko 20 tahun ni boh lama setahun ke dekat datai kini ndak ya. Lepas kita ke medak ya parai ngomong mata kita. Tu contoh ke kun ya. Nanti yang dang bala ke kelala kita parai kita medak. Parai-parai mempiak runia kita ini pian ndak kita 10 tahun lah kada ndak bertemu baru kada ndak angkat hidup barunya nanai. Nadai kita bising ngembuan ndak tadi dia rundiang kita ini akal kita ndak ngeluah hari rundiang kepansanya. Nah, tang nanti urangnya datai baru punya kita tu baru tentu kita mikir antau ndap ya. Kita itu nak jauh hari rundiang antau. Lalu luput biasa ya saya kunti aku. ya ni nak entinya 10 tahun namanya tak tuci-uci bakal ya luput kan dah atau ke kini ke gaya kita peningat nanti kita medak bertemu ngutai ke bangsanya nanti tanya nyadi bagi kita kan? Tangan saya kita ya saya aku ya aku ndak uliah merundiang bekeni nanti aku bertemu ngau bangsanya ni ya tang ti urangnya apa yang minai kita tentu kita gagal ni ya siru sino ndak ngasuh takut tang ya tadi kita berundiang 10 tahun amai apa aku tu ka? Amai nai aku tu ka? Aku medak di tumbak pia tadi ne. Yang lain, tang tu nyadi ba India peninga. Nyalai. Ba India ujung tahun 2016 ba Siti genturong peniau ke di Kumbai Inayatpur, Majahwan India. Urang ba genturong peniau Inayatpur begau lebuah sida nerima penatai siku induk. Induknya endang udah lama parai. Balat terkenyit hati, tergepang, kesal, nangi. Sedak ya, orang bergenturung pendiaunya. Lebih lagi orang kediri sebilik ngau induknya ya. Jadi berita penatai ngau megak pemulai Vilasa ditemu rita media antarabangsa. Vilasa nama induk tu peninga. Jadi Vilasa tu ditetap ke parai dalam tahun 1976. Jadi ujung tahun 2016 ia tadi datai pulai baru ngakai menua ya napat ke rumah ya napat ke sida ya sebilia. 2016 tu nyadi dia tu dah 2026 10 tahun udah ne. Tang ya keparainya ditetapkan dalam tahun 1976. Udahnya tahun 2016 ya datai pulai baru. Tang
40 tahun udah pemarai ya, tahun 2016 wilasa datai pulai baru keni bekeni ya tau nyadi bekenya peningah ya nyala ya pulai ngakai tahun 1976 mayanya bisa lah tu okay wilasa tu gawa ba ladang tau ke ba kebun nadai gak pada ladang nama kebun nama tang nasib ndak mana mayanya ke maya Wisala kebenaran kaya bilasa Wisala tu gawak sarinya dia kena pantua ular tedung kan. Jadi bala kesama gawak ke medak Wisala tu di pantua ular pan lalu berumban mai Wisala tu berubat. Tang ya ukai debai berubat ngai hospital tang berubat ngena cara lama em. Yang ke hospital jauh menyak peninga alai Wisala di berubat ngena cara lama. Tang, engkau dah ungkup umur Wisala nak panjai, alai Wisala tu nak boleh diselamatkan. Wisala penparai, ninggal ke bala anak ya. Nemu aja nama dah dipantuk ular teduang tu peningah. Nyalai, Wisala ke parai nyepan lalu disengai. Kita sama nemu, semua adat kita sama bukannya timpuah yang disengai. Nyalai Wisala pan disengai, kita megak peningah. Adat bangsa India, pabakku mayuh kita nemu, berkawal dengan cara sidak yang tadi, pemarai sidak ya. Sidak ya mayuh, sidak yang nak ditumbak kan. Tang bangkai sidak ya dituno, bisik dua cara. Dituno, tau ke, dianyut ke bawah sungai Gangga. Nyalai ngi Wisala tu bangkai yang tak dituno peningah laban pemarai Wisala ke Tegal di pantuk ular. Nyadi ba India, orang ti parai di pantuk ular, bangkai sida ndak tau dituno tang dianyut ke bawah sungai Gangga. Laban ba pengarap orang India, sungai Gangga sungai ti suci, sungai ti berberkat ba sida India din ya. Jadi orang ti parai di pantuk ular, bangkai sida ya dianyut ba sungai Gangga. Sungai Gangga ku sida ya oleh muai, oleh nuci bisa ular serta oleh mulai ke orang ti parai yang tadi hidup baru. Pihak ke penemu sida ya. Nyalai bakanya me bangkai Wisala tu peningah dianyut ke ba sungai Gangga, sungai ti suci, ti berberkat ba pengarap ngau ba bangsa sida India ya. Jadi kisah nama kebuah Wisala tu parai. Ya, nyak tadi kisah ti nama kebuah Wisala tu parai peninggal. Jadi buat kisah pemulai Wisala pengudah 40 tahun pemarai ya, tadi ke Tegal ke bangkai dianyut ke bawah sungai Gangga ke Tegal yang parai di pantuk ular tadi peninggal. Jadi pengudah 40 tahun ya tadi bala anak Wisala Sidwiko Ram Kumari ngau meka muni. Dia ada pengudah 40 tahun artinya tahun 2016. Sedua yang nerima inai sidak ya. Lalu sikit ngaku serta harap ke Wisala kedatainya ke udah mati 40 tahun kau sidak tadi. Laban sidak ke medak inai sudah danyut ke bak sungai Gangga. Nang amat inai sidak ya meh. Inai tik ngada ke sidak ya. Laban maya Wisala ke 40 tahun ke udah tahun 2016 Wisala ke pulai baru ngakai rumah sidak ya. Anak ya sedua anak Wisala tu ikut tu ngelala indai sedua ya laban sedua ya agi ingat ke kelai ke bisik batu buah indai sedua ya nya kelainya mengkang bisik ndak berubah ndur ya gagal meh tu dah anak Wisala ya nya Ram Kumari ngau muni tu meda indai sedua ya hidup baru. Nadai pengirau, nadai penangi, nadai takut, nadai madah ke indai seduainya antu, nadai. Tak. Nyalai nama utai kenyadi bak Wisala, pengudah ya tik parainya. Pengudah ya ke tik parai udahnya, ya dianyut ke bak sungai Gangga. Nyadi kenok ke Wisala, bangkai ya, atau ke ia dianyutnya bak sungai Gangga, ditemu dua ikut orang berikan. Dua ikut orang berikannya pan, lebuah medak bangkainya kanyut, mansak sedua ya. Sedubai pan lalu namanya ngetan ke bangkai tadi merso menyak tadi merso bangkainya lebuah sedubai merati kengau cermat tu dah Wisala tu parai di pedok sedubai tadi laban sedubai penemu nama yang mensia bang tubuh mensianya dianyut ke bawah sungai Gangga tentu dah parai ya. Dia merso sedubai ngau cermat dia ada sedubai berarti ke Wisala tu agi bisi kedap. Ngaunya seduai panjampat naban ke Wisala ngakai kuil atau ke rumah sembiang
kalai ba kuil tadi wisala lalu dintu dibun di perubat sami ti diau nguan kuil ba menua dua ikut orang berikannya tadi em nare dipadah kenama menua dua ikut orang berikannya nyalai wisala pan balinsur gerai tang lebuh wisala sedar wisala nda ingat kenama utai tinyadi ba ya wisala lenyau pengingat nyentuk kiampu nda ngelala ya sapa nak nemu nama diri jauh ia tika nemu atau ke dekat ingat ke siapa sudah ia sebilia atau ke dini menua ya. Dia membisalah dia buat kuilnya peninga pengelama 40 tahun. Ya, tang dalam timpuhnya dia dia pengingat wisala pan mupuk tepulai. Ya. Wisala pengujung ia boleh ingat ke ia siapa nama utai kenyadi. Nyalai, bisala kalau nusui cerita penghidup ya ngakai siku induk ti bisik datai ngelawak kuil nur bisala dia. Laban bisala tu ya ke pulai ya nadai belanja menua nyapan jauh hari menua asal ya. Nyalai, ya bisik nusui ngakai siku induk ke bisik datai ngakai kuil tadi induknya udahnya induknya pemulai induk tadi hari kuil. Ia datai di rumah induknya nusui ngagai ayak ya ke bernama Citram. Kisah Wisala tadi laban Wisala nusui ngagai ya deh. Nyalai Citram lebih ninga kisah Wisala pan tekenyet laban Citram. Ia bisik ngau teka nguluk pengawak nyengai Wisala maya pemarai Wisala dalam tahun 1976 subak ya. Nyadi Citrampan lalu berpadah ngagai bala kaban bak menua Inayatpur. Ngasuh bala kaban dia bak menuanya tadi ngikak kaban belayan atau kabala anak Wisala. Nyalai lagi mengkang diau nguan menua Inayatpur gak bala anak Wisala nasib dan ada mindah ke bukai. Nyadi pengudahnya Citrampan ngatur Wisala pulai ngagai Inayatpur bertemu begulai ngau bala anak ya. Wisala maya ya pulai baru ngagai rumah ya umur ya 82 tahun. Nyalai, peninga ngujur amat bangkai Wisala ndak ditunu mayaya dipadah ke parai tahun 1976. Ya. Pelawak aku peninga nyangka mayanya Wisala tu dikumai sidak ya parai. Laban dia kan ndak dia nyu berubat ke hospital, berubat ngena cara lama lebuh ke depan tu ular. Ya, tentulah kita nemu nadai seput kini parai menyatang nyangka mayanya nak nemu mah nyak mehatur petara peninga. Gayu matudah Wisala dan mu kita peningat jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mu tampak perinci yang tucum ketawa berari. Nyak Wisala parai ke Tegal di Pantu Ular. Mati di Pantu Ular, mati hidup baru. Tang, nadai siku kita berani mati. Napi ya? Stephen Mayle.

0: IFN Sunrise Time.
1: Ya, pendengar sejam kita udah mulai bawa ngelot ngari YFM Bintulu nyalai ya ke sekali itu mic kita ninga ke randau DJ Flora mulai ngotumai ya nama ndak ke kenang randau setuai ke ke tengah itu lalu temuai ya ianya Encik Li Sang penolong pegawai kesihatan persekitaran pejabat kesihatan Bintulu.

0: Ya, dulu bersama mengalih hari ya peninga bakal selama jam kedua ngelah tengah hari. Mai kita bergelengo kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to. Ya, jadi temuai ku ke ngalih hari to peninga ianya Encik Lisang, siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya, ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Sama ngalih hari ngai nuan Encik Li nama berita sarito setahun lebih nak bertemu.
1: Ya. Mana berita sehari tu DJ?
0: Oh, okay. Maintain nasi gat ne.
1: Yeah.
0: Oh, tu cum, tu ja, tu dah Encik Li tu ne. Anu dek ja Encik Li lama udah nak bertemu tu kebenar ya. Oh, jadi peningat topik ke dekat di kunci ke Encik Li ke ngali hari tu peningat bana sehari tu 28 hari bulan 7 dia nua ngelai ya penyakit ianya hepatitis sedunia. Hanya topik ke dekat dikunci ke Encik Li ke ngali hari tu nah.
1: Ya.
0: Oh, jadi ngambil ke kita nemu hari hepatitis sedunia tu disambut ninting tahun 28 hari bulan 7 nah.
1: Ya.
0: Oh, ngambil ke mensia mayu tu nemu ngosi liat nama tai ke disebut hepatitis tu. Tang sari tu ya dekat nyebut berkawa ngau hepatitis C. Laban hepatitis tu ya mayu nak pia ya, Encik Li?
1: Hepatitis A, hepatitis B ngau C lah.
0: Oh, jadi sari tu yang numpu tak ke fokus ngagai hepatitis C tu. Jadi ngambil ke mensia mayu tu nemu ngosi liat tu Encik Li. Nama tai ke disebut hepatitis C tu.
1: Penyakit hepatitis C itu sebangkai bangsa virus dari penyakit berampit tinggi medis ke tau ke ngerusak ke hati kita manusia. Hepatitis C tau berampit dari cecair tau ke air dalam tubuh tau ke darah kita manusia. Ia megak dikumbai pembunuh senyap melawan virus penyakit itu minat uliah ditemu dari ujian darah. Jadi virus hepatitis C nyat tadi tau diau dalam salur darah serta berlubah merusak organ hati kita manusia. Penyakit atau mega 10 kali jampat berampit dari penyakit ke dikumbai kita penyakit HIV lah.
0: Oh, kira nanti munyi kenuan tu tadi Encik Li bahaya ke penyakit tu ne?
1: Yeah.
0: Laban ya munyi kenuan tadi 10 kali ya jampat agak berampit dari penyakit HIV.
1: Ya, yeah, betul.
0: Oh, serta ya semina oleh ditemu nanti kita yang agak ujian darah saja ne. Oh, jadi adakah nemu megak tu kelaik ya tau ke disebut kita tanda ya nanti siku-siku orangnya tadi kena penyakit hepatitis C tu.
1: Okey. Jadi kelaik keterubahnya ianya tabin, kedua lemah tau ke lesu, lainnya muntah tau ke asai ke muntah, kurang selera makan, tak berasa nyamai belah dada, nenyak bisik kuning mata borak serta kulit, nenyak air kemih dekat bertukarnya di celum serta tai kita dekat bertukar menjadi pucat lah kalau ni. Entahnya mak kita bisik ngasai ke kelai ke disebut aku tadi kita dipinta datai ngolengkas ngagai dini-dini palan berubat ngambil ke uliah diperubat ngau jampat lah.
0: Dalam pemayuh ke disebut nuan kelaiknya tadi Encik Li ya punya kurang sekaligus kini kelaiknya di asai ke siku-siku orangnya tau ke ya seminak tabin aja kini tau ke yang ngai makai aja kini tau ke bukan tau ke semua kelaiknya tadi serentak ya ditemu.
1: Okey, jadi kelai sebab siku-siku Malaysia tak sama lah.
0: Oh, nak sama.
1: Kadang bisik kelai maka selalu ya, selalunya ianya bisik kuning bak mata borak ataupun kulit lah. Bisik ketabin, lain-lain lah. Tidak mampu kena kelai yang tadi.
0: Oh, nyak kebuah punya kenuan tadi patut ngagak ujian darah tu ne?
1: Ya. Yeah.
0: Oh, ngarap kesama berarti ke teka baru dah sebut Cik Li tadi. Jadi dekat nemu tu antiknya tadi kelaik ya ne Cik Li tu berkeni ke cara penyakit hepatitis C tu ya berampit.
1: Bisa lima mengkaya cara penyakit tu berampit dengan kita manusia ianya hari cara kita berkongsi ke barang peribadi bakal berus ngelik pisau cukur dengan pemapar kukut. Nanti boleh bala pelingan mayu, anda berkongsi ke barang tu ngau pangan diri. Kedua, berkongsi ke jarum tau ke kap dikena kita berubat bekam darah. Jadi, ke bekapnya tadi dikena ndak disanitasi tak kena dibersih ngau likun lah. Ketiga, beleman ngau lebih risiko pangan nang ira induk tau ke lelaki laban ndak berkena ke kondom lah. Keempat, berampit hari indai ngagai anak maya ngandung tau ke pengudah anaknya ada tadi. Jadi kepenudi berfungsi jarum suntik dikena ngemasuk ke dadah dalam salur darah. Tanjapan baginya, virus hepatitis C endak berampit entinya mak kita berfungsi ke sudu, pinggai, ngau gelas lah. Ia maka endak uliah berampit maya berfungsi jamban tau ke di pantai nyamuk lah. Jadi virus hepatitis C itu maka endak uliah berampit dengan cara berfungsi katil, tawil, tau ke garik lah serta maka endak uliah berampit hari kita berteguk tubuh bakal bertabik jari beberap tau ke bersukan lah.
0: Ngarap kesama berarti kena nak semua ge atau tadi utai tu uliah berampit tadi ne.
1: Ya,
0: tau ngarap kesama berarti kena anangga kelalu jirau. Jadi nama utai ya ke patut digagak kita itu Encik Lin nanti semua kelebih nanti semua orangnya tadi ya udah dirampit penyakit hepatitis C tu.
1: Okey, yang pertama mesti selalu datai temu janji ni tiap hari bulan kau dah ditentukan sidak lutur. Denyak seliah ke diri hari ngirup arek atau ke air bisa. Nanti bisik ubat bukai ke dibeli hari luar, mesti minta pemandang atau sidak lutur dulu lah. Denyak nanti nyamak udah melaki bini atau ke bisik tawing. Kita mesti madah ke tawing kita yang tadi, ngambil sidak ya berperasa pengerai lalu diperubat. Dengnya tetap ke hati ngagai siku tahu yang aja serta an yang beleman engau mayu orang. Dengnya nak uliah menderma darah ataupun organ lah.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya kelebih lagi nama utai ke patut digagak ya. Nanti semua udah dirampit penyakit hepatitis C tu tadi. Jadi tadi pun ngambil ke tok lenak gitu di dinga bala peninga tu atau Encik Lee. Bekeni cara kita itu dekat nemu nanti kena rampit penyakit hepatitis C tu serta dini ndur palan kita ke patut berubat tu.
1: Jadi cara kena kita nemu kita dirampit penyakit tu ianya dengan cara berperasa darah. Jadi nyalai kita di perancang berperasa bawa hospital tau ke klinik ke semai alai do diau lah.
0: Artinya dini-dini aja klinik atau ke hospital nah.
1: Ya betul.
0: Ya patut berperasa darah munyi kena laba penyakit tu semina ditemu hari kita ke banyak ngecek meresah darah tertarik nah. Tu apa nu dah datang ba pengujung randau tu atau Encik Lee tentu nuan bisi lalau tau ke jakok ke dekat ditinggal ke nuan kelebih gig ngai bala peninga tu ke ngali hari tau.
1: Nuju bala peninga kita mesti ingat penyakit hepatitis C itu boleh diperubat serta pengerekai ya boleh ditanggeng. Datang mai ngai hospital tau ke klinik ti semai alai engau kita ngambil ke berubat engau cara ti betul nanti semak bisi ditemu ke tau ke ditentu ke bisi kena rampit penyakit hepatitis C itulah. Jadi kelimpah harinya peninga mega di perangsang ngemuan penghidup ti berpengerai lalu nyeliah ke semua pengawak ti uliah ngerusak ke tau ke ngancur ke dirimpu lah. Pihak mega tubuh ti gerai engau runding ti mana hendang nyadi ke penghidup kita lebih berpengharap serta penuh pengelantar.

0: berubah. Nak ngira, okay, seminat penyakit hepatitis C tu, tang semua penyakit bukai tu tadi. Nah, aku ngarap ke semua penerang ke dikongsikan Cik Lin tadi, lebih lagi oleh ngiri pemerhati hati ngagi kita berkawal dengan penyakit hepatitis C tu, laban munyi kaku hari pun tadi ni, Cik Lin. Sari tu, 28 dari bulan 7, dua kita ngelaik penyakit hepatitis tok ne yo kai seminat si aja lepas yang mayu tadi nah oh jadi sekali lagi mari terima kasih mayu angge nuan.
1: Okey, terima kasih banyak angge nuan DJ lepas udah beri peluang ya aku untuk berkongsi berkawan dengan penyakit hepatitis C.
0: Okey, jadi apa ni kiranya nak mai kita begelai ngau kami dalam program temuai kita untuk minggu tok selamang lehari ngangge semua.
2: Ya, ngau program hari toka program temuai at YFM Bintulu di keluarga pengelola program Flora DJ kita Flora Libat ngujung ke jam dia tu pukul 1.14 minit ngali hari. Tu melaku Ari Anthony Usan bisi ningal kita minta tebah ke lagu tu lalu lagu tu bisi dalam tusun lagu ke sari tu ngelua tengari nyala harap ke cikgu Sara atau ke cikgu Saha kami minta tebah ke lagu tu terperindang kuih lagu kena merindang bala shigu-shigu bala pengajar-pengajar ku dah ambis ngajar dah habis kelas rampur menua Sarawaknya ningal kita shigu-shigu terima kasih kita ambis shigu Sara atau ke shigu Saha.

Ianya punya lagu Hari Anthony Usan kayak bala shigu-shigu bala pengajar harap kita terperindang Siti lagu ke dipinta bala kaban kita ke sama gawaknya di pengacaranya Shigu Shaha atau ke Shigu Chigu aku nyanyi tiah ke yaga ni ngak medak nama ya S-I-G-U Shigu dari pengacar Sarah atau ke pengacar Shaha ya nyadi kita kebukai terus ke bulan kami kita semua meh nak milih bangsa ya ke nemu merti ke jaku iban tau ke rinduk ni ngak lagu iban harap ke uliah natap ke hati pengerinduk kita mendiang ke kami bulan kami ngelah tengari YFM Bintul yang tu agak pukul 3 ngali hari tu lagi ya peningan nyala ya ke sekali tu aku ngamat ke semaya ke depan aku pun tadi ke dekat berkongsi ngau kita berita-berita pengawak program kami ke kami di Bintulu itu jadi ke baru dah diatur baru tembuk diatur ianya Borneo International Kite Festival 2026 BIKF cukup ramai jadi kok DJ Flora nama yang kau nurun ke pasar nyau gym jalai kau nyau skut jalai nyau terpagang buat jalai kemarin sok nak ketuk kau ya ya kati deh kau aku bila maya rami kenyak maya nanti kita ingat terpagang buat gym mana nurun maya rami kau kan Tani ala seliah ada koya laban ufi sedang ya tunggu ke pasar gitu. Jadi terima kasih kita ke bisi datai ngelawak namanya BIKF 2026 tu tadi cukup ramai Mai Muhammad kita ke datai nambah ke penyampau kami di Bintulu nak lama penyampau tubuh kami di Bintulu nambah 3 hari nya pan udah cukup berasa gagah medak Mai Muhammad bala ke datai ngusung atau ke ngau ngerami BIKF 2026 ya. Tajak pan ma bisik dituntung namanya ribut kudik mayanya tang nadai apa nama program pan mucur diatur ya BIKF 2026. Nyak program kepenudi nutup bulan pengerami buat bulan program buat bulan 7 2026 pengerami program kami di Bintulu ya. Nyalai ke selitu pulai ngagai 2008 nak lama daki sari tu berapa bulan 28 29 30 31 tiga hari puang daki ala kita dekat nyengkang ke 8 jadi bulan 8 Bintulu pan bisik buka program ke dekat diatur ianya Siti di program ke dekat diatur kena 2008 ianya Bintulu Marathon 2026. Jadi tu pan rami bekak bakal kuda udah laban ukai sebenarnya di program tu ukai sebenarnya ungkup ngagai bala di Bintulu tang bekak hari bala kebukai hari menua bukai pan sama di perangsang tau ngau masuk buat pengawak Bintulu Marathon 2026 ya. Nyalai Bintulu Marathon tu ialah 2008 bisi 4 kategori ianya maraton penuh penyawuh 42.195 km separuh maraton 21.1 km pelandak kompetitif 10 km ngau pelandak santai 6 km ya. Nyalai pelandak dekat berengkah hari Padang Bilun Lama Bintulu rami baru bawa Padang Bilun Lama nyilak nak lama daki 2008 tu lalu berengkah di Pandang Bilu Lama Bintulu dan nyat megak sama tembuk atau kertinya tadi adan pan Pandang Bilu Lama Bintulu ya. Jadi penerang dari komiti besai madah tingatur pelandak tu ianya BDA begulai ngau Bintulu Port Holding Berhad ngau megak upis residen bagi menua Bintulu. Jadi sedang harap ke balon tadi boleh megak sama datai ngau sama nyukung program Bintulu Marathon 2026 tu ialah. Lalu komiti pengatur besai benar pengharap ke Bintulu Marathon 2026 tu boleh terus mengangkat ke Bintulu di Kelala Bak Industri Dagang Temuai ya. Nyalainya ke sekedar hari atau ke setiap hari program kena diatur pun bulan 8 2026 tu program kami di Bintulu ya. Jadi aku nemu laban aku ajak ngasai nyalai paduk kiruah meh

Ya, harap sama Datuk Perindang ngau Siti laku hari Heavens yang tadi peninga lalu dia megak game kamu kalian kami yang ni. Adik harap ke program mereka terang di dengar kita peninga nak milih di nindur kita. Sekali ke kita ninga ngena radio atau ke ngena frekuensi atau ke kita ni atau ke kita ke sini ninga hari RTM Click ya. Jadi nanti kita ninga RTM Click tadi peninga dia nyamai kita milih mayu bisik 34 stesen radio pa RTM Click. Pemilih kita kita akan ninga ke program radio dalam jaku sapon sila di Sabah deh neh. Uliah giga kita Sabah V ka kita kena jaku program radio ari Perak FM ka Johor FM ka pemilih kita ba RTM Klik. Bintulu FM mega bisi dia ya. Nyala inti nak uliah ninga ari radio kena frekuensi kita tahu ninga ari apps RTM Klik ya. Ya jadi peninga berita ke sitik tu ke dekat dikunci ianya kalai bulan 8 tu mega peninga 22 hari bulan 8 dekat diatur siti program kedikumai Aging with Grace tahun 2026. Arti Aging with Grace tu ianya nuan nerima proses nuan kemansang tuai tuai tuai ya ngau ati ti lantang ngau runding ti positif ngau laban tujuan tadi enyak ngambil ke kita yang ngembuan runding ti kering ha nadai dikena tusuk runding pian tadi nyalai program tu diatur sida ari spital Bintulu bagulai ngau kaban komite temuai spital Bintulu atau ke ahli lembaga pelawat hospital Bintulu kedekat diatur kena 22/8 lalu program diberi nama Aging with Grace, meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia. Ya. Nyalai, program itulah diatur oleh Dewan Suara Bintulu. Lalu program itu dekat berengkah hari pukul 7.30 pagi hingga pukul 1 ngalih hari. Tajak pan yagi lama, leban dekat diatur kena 22/8. Aku berkongsi ketemu ngambil kebala kita di Bintulu tahu kata kejakuk rekmai hari hari tu nya tau blok hari bulan ni lah tau blok tau ka tau book hari bulan 22 hari bulan 8 tu lah sama ngau ngulu programnya laban program tu aku berarti ke tusun program manah benar ya nyalai ya sekedar hari pengawak ke dekat diatur maya tu lah yang kaum bisik bansal tau ke booth alai mandang ke barang berkawal ngau pengerai serta mereka merik penerang. Lalu dekat diatur ceramah berkawal ngau pemakai ti berpengerai runding ti gerai nya sida ya numpu ngakai siti kenang berkawal ngau runding ti berkerai tu nya berkawal ngau ngelala tumu kelai to katanda Alzheimer. Alzheimer tu peninga siti ari Islansa penanggul berkawal ngau pengingat ti nyau maca kurang ya serta mereka nda uliah berunding ngau betul lalu ngucung ke bisik berubah ba sikap atau ke tingkah laku ya nyalai ti kita berarti ke tak ketuk mana benar nur kita tak ngulu program tu lah lalu ngambil bagi ngau ninga ke ceramah bakawul ngau runding ti gerai ngelala tumu kelai atau ke tanda Alzheimer tu ya laban tau kita lagi ngai kita lagi nanti ba jakuk kita tinggal lama tu nyau nyau mamau nyau kati kenyebut ne deh anak ngai ke kita yang tadi nak nemu cara berkeni kita ke ngibun ke nyaga bala kita sebilik ke bisik kena Alzheimer tu peningah nyalai tu manah kita tahu datai nguluk program tu ilak lalu kebukainya bisik dekat diatur ianya berkawal ngau brand game untuk siti hari main berkawal ngau rundiang beka teka-teki ya kena merangsang untak kita nya meh labai bisik kawal ngau ceramah Alzheimer nya pedinga lalu dahnya bisik meka main beka chair aerobic radio tiso tai chi nyak mana ya tai chi bisik
dahnya kebuka itu bisa mereka hanya berkawal ngau penerang kedikumai ortopedik ngau mereka osteoporosis. Mayu penerang berkawal ngau pengerai dekat di kunci kesidak hospital Bintulu buat program Aging with Grace tahun 2026. Lalu program tu ialah di Sadang, di Gulu, lalu dipenyadi Menteri Dagang Temuai At Ngau Mainasal yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing kemeka nyadi Kaban Parlimen P217 ya. Nyalai ya, aku rasa ya kak ga nanti nadai pengawak bukai maya nyalak 22.8 yang kak dekat hati tu kak ngolok program nyalak laban dekat sama berkunci dekat boleh penerang berkawal ngau Alzima laban penyakit dia tu mayuh nyadi bakitai ketetuanya kadang kita yang bedak orang tua yang tadi tumuh tesat ke diri anak kita yang nganuk lalu anak bega nganuk orang kesebilik ngoya nyangka yang tadi di pedak kita ya jalai sebelah luar rumah tiba tang udahnya yang ngenyet narai temu tu ngak laban Alzima tu bakawal ngau pengingat ke macak kurang ya tau nak ngelala diri sebilik. Ya. Nyalainya program kedekat diatur bulan 8 tu lah di Bintulu 22.8.2026 Pak Dewan Suara Bintulu. Lalu program tu diatur setengah hari dari pukul 7.30 pagi kagai pukul 1 ngali hari. Ya, kagai orang ke bisik diri sebilik ke kena Alzheimer.

0: FM Bintulu nyenteng hari dua pukul 12:30 hari nyentuh agak 3 ngalih hari YFM Bintulu.
1: Ya, game kamu boleh ngok kami ngelak tengari YFM Bintulu. Boleh ngok aku DJ Rudana Ampong tukar DJ Prancing.

kasih lagu Baduk Kiruh Ari Lucy M. Kita akan minta tebah ke lagu tu Arab ke Sama Terperindang, lalu Arab Kaki Mengkang. Nengok ke kami Ngelah Tengari YFM Bintulu.

Ya, lagu Baduk Kiruah hari Lucy M anang kuai Baduk Kiruah ke nyak ninga ke pug, namanya ngelah tengah hari terus ke ngelah ninga ke program ngelah tengah hari hari Bintulu FM out nyentuh ke pukul 3 ngalih hari itu lagi. Jadi pendengar 2008 bisik program di Bintulu baru dah dikunci ditusui ku tadi pendengarnya berkawal ngau setiap program kediatur sidari Hospital Bintulu udahnya 2008 Bintulu Maraton jadi 7 ngagai 98 bisik siti dagi program kediatur bak Bintulu ianya kedikumai Pesta Tumbina 2026. Nyala yang dekat diatur hari 5 ngakai hari Minggu 7 ngakai 9 hari bulan 8. Nurian ada buka indang ya buat Taman Tumbina ya. Jadi Tumbina tu tumbuhan ngau binatang. Nya arti ya alu diambil hari jaku tumbuhan tum TUM ngau binatang BIN jadi Tumbina. Lalu maya program tu ialah Pesta Tumbina sekedar hari pengawak ke dekat diatur maya program pesta tu ialah ianya Tumbina yang kaum Tumbina night walk pameran pekit pian megap pengawak bercual lalu bisik santai muzika bisik face painting senam aerobik lalu pian megap bisik aktiviti kedikumai aktiviti interaktif ianya kreatifku warnaku ngam meka kids fun tu ungkut bala nabi meka bisik ya kebukanya bisik jungle trekking Tumbina jadi mayuh mah program maya jela 7 ke 8 7 ngakai 9 hari bulan 8 2026 jadi tu undang ya diatur ni ten tahun bisik program tu diatur jadi ngai bala kita di Bintulu mesti nang mesti ditesau tang ngagai bala kebukai hari luar Bintulu maka kita ditesau sama datai kita ya kuliah limpang ke kuda nanti mayanya kini keperungan kita ujung minggu tu deh oh di Bintulu bisa program Pesta Tumbina aram kini kita yang kenyamian eh ngagai kita ke bawa-bawa bukai sama ngau kami nyambut kata ke ngerami Pesta Tumbina 2026 ya. Nyak berita ke dikunci aku bahwa ngelola tengah hari kita sarito lebih lagi program-program kedekat dia tu dalam bulan 8 tu ialah program di Bintulu ya. Nyak lagi mendang kita ngelola lagu

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Jadi peningah dia tu jam sudah pukul 2 lemai nyalai ya ke sekali tu datai bab maya kita nitiah ke di Ceyon kita ya mai kita kini ke kita sarito.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program kini. Kita saritup buat episod ke-30. Jadi, saritup pendengar, aku mai kita rawun ngagai Gunung Murut. Gunung Murut ianya titik gunung bak negeri Sarawak kengembuan peninggi 2,438 meter peninggi ya. Iaitu tadi gunung batu pasir tip pemaduk tinggi di Sarawak. Urang keterubah mujur nikik ya, ianya sikuk pakar zoologi etnografer ianya Eric Moger dalam tahun 1922. Sepengudah berapa kali nguji seberau tu uliah J.C. Moulton ianya sikuk Kurakator Museum Sarawak. Eric alit ati medak pemayuh bangsa utai tumbuh bak kandang durnya serta yang rikut mayu teh tumbuh ngau bungai lalu nerang kenya baka paradise. Pansiat tu meri analisis ti siliak bekawul ngau Gunung Murut, gunung ti pemaduk tinggi di Sarawak ti bepalan bak bagi menua limbang. Ya mungkur latar belakang am gunungnya utai ti narit ati ianya maya ti pemaduk mana endur nemuai serta palan ti narit ati temuai. Gunung Murut tu peningah ianya gunung batu pasir ke pemaduk tinggi di menua Sarawak, kebepalan dalam kandang Taman Negara Pulong Tau di Tanah Tinggi Kelabit, endurnya ke Jawa, ngasuh hanya di palan ke Mayu Pemar serta kurang dilawak enti dibanding ngau gunung Bukai bak menua Kitai. Tajap ya, penyelai ya, ekologi ngau reti rohani ya ngagai komuniti Kristian setempat udah ngengkah ke Gunung Murut tu dalam kelas Kediri Empu. Nyadi kepalan ekodagang temuai ngau orang kedatai nemuai kia. Ari sukut geografi, gunung tu berpalan semak ngau garis antara negeri Sarawak, Sabah ngau Kalimantan Indonesia. Ya sebagai ari pergunungan Kelabit, ya megak ngembuan berapa itik bangsa kampung bak dia. Penatai bangsa kampung tu nunjuk ke biodiversity tik kaya nitiah ke peninggi ti berbida bak gunungnya. Lalu peningah, gunung tu megak ngembuan reti rohani ke dalam ngagai komuniti Kristian setempat bak bekelalan nintiang tahun kelebih lagi bak tengah bulan 7. Beribu ikut orang Kristian nikik gunungnya lalu nguluk pengerami pengarap sampai ngau bersembiang. Lalu gunung tu bisik sekedar penyelai tinyelai dari Gunung Bukai di Malaysia, biodiversity endemic. Gunung Murut jadi palan sekedar bangsa utai tumbuh ngau jelu endemic. Reti ya, sidaknya semina uliah ditemu bak kandang endur tu. Contoh ke pemaduk tu bilang, ianya utai ke tumbuh bakal periuk kerak, pia megak kata bangsa Ansonia Vidua. Gunung tu ngembuan rampak menua tik berbida ari Gunung Granite ke Bukai. Urang suah nikik kia muji gaya batu kenyelai serta ngayan ke pemanah rampak menua bak dia. Pengawak nikik ngagai gunung tu dianggap pedis. Ya nyengkawa berjalan dengan jalai tanah merah tik licin, jalai tik lucak serta nikik bukit. Lebuh kenikik gunungnya, dia kita medak rampak menua kampung tik bedau dirusak serta utai mayu utai tumbuh tik nyelai bak kandang endurnya. Lalu nikik ngagai tucung Gunung Murut selalu ya berguna ke awak 3-4 hari 3 malam. Berjalai berengkah ari bakelalan ngagai lepo bunga udahnya ngagai kem gereja seberau nikik kepenuti ngagai tucungnya. Jalai tu guna kesidak kelandik serta permit hari Raban ke berkuasa. Bak orang Kristian kelebih lagi hari baklalan ngau kandang nur ke ngelingik, Gunung Murut nyadi palan dilawak ke cukup berguna, lalu pengawak ke diatur nintiang tahun, ianya ke dikumbai Prayer Mountain Event,
di kem gereja nariat beribu ikut temuai hari menua tu ngau menua luar. Nyalai kampung ngelingip gunung untuk megak peningannya di paradise atau ke syurga. Nagi balas tidak kerindu kerampak menua. Penatai mayu macam bangsa utai tumbuh. Orkid kampung ngau jelu kampung kenadai kalak ditemu bat ndur bukai. Ngasuh kandang ndur tuk manah ndur mansik ngau ngambil gambar rampak menua. Lalu kita ngenang bakelalan peninga. Tiknya di palan ndur nikik gunung murut. Kampung tuk megak merik penelebak budaya tik kaya. Bala temuai oleh dia obadia belajar pasal cara penghidup menuanya. Serta ngasai kemayu macam produk bertanam bak menuanya. Maya tik pemadu ngkeman ndur nemuai ngagai gunung murut. Ianya maya musim kemarau. Ianya hari bulan 3 nyentuk ngagai bulan 10. Laban dalam timpuh tu gaya hari keterang agik. Ngasuh pejalai kiak likun serta nyamai agik. Jalai tanah mirah nuju bakelalan kurang lucak. Lalu pejalai kaki megak kurang ngasai kelicau ya. Bak lansak bukai peninga musim penghujan tau ke monsun hari bulan 11 nyentuk ke bulan 2. Patut diseliah ke hujan banget tau ngasuh gaya jalai alun nak mana. Ujung ke jalai alun ke bakelalan mar dilawak kelimpah harinya. Jalai-jalai kaki tau balat licin serta tau maik penusah serta nambah ke risiko bebadi. Lalu ke penudi peringah gunung murut ukes minatnya di gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak. Yang megaknya di kandang ndur kekaya ngau pesaka ekologi ngembuan biodiversity kenyelai. Rampak menua batu pasir kengalit kati serta budaya ngagai komuniti setempat jadi kepalan tu cukup nyelai. Tajak pan berguna ke perambu tik siliak serta nyedia kediri ngau tegap. Tang penelebak nikik gunung murutnya utai tik patut dikingat. Yang nyadi palan kengkeman ungkup sidak kengigak pumar dekat ngasai ke pemanah rampak menua serta belum mati ke budaya ke unik bak kandang menuanya. Okey peningah, nyata di berkawal ngau gunung murut. Ianya gunung tik pemaduk tinggi di Sarawak ke bepalan bak bagi menua limbang. Kita sudah datai bak penghujung program. Minggu baru kita bertemu baru bawa ke sepakar. Ngonya aku Syara Ludan, pulau program kini kita sehari tu. Madah kediri, mumpuk dulu ku. Bye-bye.

0: Dinga ke YFM Bintulu nyenteng hari tua pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari YFM Bintulu.
1: Ya, sekian mat YFM Bintulu ngalih tengah hari 12 sampai pukul 3 ngalih hari lalu nyak mega ngujung ke jam. Teka awak kita lagi gulai tinggal kira 45 minit lagi. Bok kita lagi gulai buat ngalih tengah hari YFM Bintulu. Jadi aku dekat ngatai ke pesan salam rindu hati hari kita peningatan lagi out untuk dikelas.

berengkah maca pesan dari doa hati kita ke bisi dikirim kita ba Facebook Artim Bintulu atau ke ba TikTok Bintulu FM ya. Jadi Don 91 selamat ngelari DJ Panas Hari Dimiri minta pasang lagu Sanggup Aku. Jadi Suina minta tebahkan lagu. Lalu dahnya kita bisi Indai Daisy sebenarnya apa selamat lemai DJ Ari Lubaan tu. Lalu PM Bega kita bisi sepagi ne. Lin Taipo salam ngakai DJ Flora lalu minta lagu Aik Mata Bercerita. Selamat lemai mekak ngakai Joseph Reza ngau BD Doni kabisi nyapa Bak Tito Bintulu FM. Terima kasih mekak ngakai Oni. Kita bisi Siti Anggau minta lagu tebah ke lagu Nuan Ngelengka Aku Meleka lalu Mami Gap maka bisi nyapa selamat ngali hari DJ ko ya. Udahnya ke bisi Boniface Ipeh to Panas Hari di Selepin lalu minta putar ke lagu Hari Sandai Udah Kala Sangkai Baati. Nyak sekedar ribala kita ke bisi nyapa Baati Tok Pintulo FM lalu udahnya ke sekali itu kita mutar ngakai bala ke bisi ngatai ke pesan ba Facebook RTM Abin Tulu. Nyak selamat ngali hari ngakai Ros Liau. Jadi ku ya sama jelek pengawak DJ, sama jelek pengawak ngua titik suruhan lantang serta mucur. Terima kasih. Jadi madah ke Panas Hari Sidak ya ba bayan tasik muka. Jadi Ros Liau minta tebah ke lagu utai orang. Lalu kena yang merindang tu ke dituju ke ngakai bala anak menantu ucuk ya. Ianya Richard Richie Lim, Shimi Lim, JC Lim, sidak tu Dimiri. Nak tinggal mega Isan ya, Isan Sbilia, ba bayan ulu. Nucu Induk Kenawit, Mary Ubun Martin, Sunti, Emilia, Amy Richard, Sue Jo Somia Rino, James Anyau, Stema Stevi, Bujang Sinungenang, Ginda Landi, Eric Jang Daniel, ngau semua kengelala koyam, ngau pesan, harap kesama terperindang, serta harap kesemua belak gerai selalu. Hanya ya, bisik peningat kita, nang ya, ngirim pesan mama ya tu, pesan rindu hati, nuju bala kaban, bala diri sebilik ya, bala anak ya. Terima kasih Rosliau. Lalu dahnya kita bisi Syasha Amanda, jadi nyapa merik selamat lemai. Regina Ana, selamat ngelih hari, ya. Selamat berjalan ke pengawak, minta putar ke lagu Duruk Pengerindu, Kena Merindang. Kami dua sulu, saya Lantung Bacai. Harap ke sis Lantung Bacai, bisi ninga. Lalu terima kasih ke tuan sis Regina Ana, nama berita seduai. Lalu kita setelah itu bisi ujuh cawung, jadi madah ke panas di sebawah. Lalu semina mesan sama jalan ke pengawak. Terima kasih kawan ujuh cawung. Udahnya Boniface Ipeh tu udah tadi, jadi minta tebah ke laku hari Wat Rok kapan sampai mati. Monica Maliah Bungang bisi madah non live tu DJ lawa baju kena. Terima kasih Monica. Dayang Jegak. Nyapa meri selamat ngelih hari sama jelai ke pengawak tucu manang kurang. Terima kasih genuan dayang si nyapa Francisca Mead. Jadi ku ya selamat ngelih hari DJ sama jelai ke pengawak ungkup keser itu panas menua maya wertinya ya hari kucing sis Francisca tu. Lalu minta tebah ke lagu Nuan Ngelengka Aku Meleka hari Veronica Natasha. Sendi N selamat ngelih DJ sama jelai ke pengawak ku ya. Terima kasih Sendi. Lalu kita bisi Rini Sabai. Nanti bisi lagu Winnie Albert ke ya. Barintai lagu kesedia kenuan. Minta tebah lagu bisi ganti nuan. Kena merindang kita ya semua. Nyalai ke Siti Tok Dora Minggu. Selamat. Selamat ngelai hari DJ. Jadi panas samat kami pak kampung Lebur. Serta tiap hari betapi ngau debu. Hari jalai serian gedung. Baik luri bangkut ke tanahnya. Maaf penyadi, nyari harap kenjaga pengerai oh, dua orang minggu, terima kasih sudah nyapa. Nyalai ke sekali itu sama kita ningat ke lagu. Lagu ke bisik dipilih, dipinta kita peningat. Lalu bisik disedia kami bertusun program kita ke tusun program lagu, tusun lagu ke sekali itu. Lagu Nuan Meleka Aku. Nuan Ngelengka Aku Meleka.

Iya, peningan. Jadi hanya tadi Siti lagu Ari Yus Andrew lagu udah aku sadar ya. Nyalai ya peningan. Ke sekali itu aku dekat.

Ya Rab kesama terperindang kau lagu hari ya berinaika Natasha nuan ngelengka aku meleka jadi ya agi bulan kami program pesan Renuati ngelat ngari YFM Bintulu Boniface minta putar ke lagu hari Wat Rock Kaban sampai mati dikenal berindang orang kengelala lalu dahnya kita bisa siapa nih harap kata perindang Siti Anggau tadi ya bisa minta tebak ke lagu nuan ngelengka aku meleka udahnya kita terus ngau maca pesan dari bala peninggal kita kebukai ianya kita nuka dulu ne Indri B tu udah Ahmad Ahli minta lagu berubah hari Marsha Ivanes salam hari Perlis dan berita kita di Perlis Ahmad Ali lalu Catherine K. Cendan selamat ngalih hari kaya minta lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang hari Melbourne Australia Pujawa nama berita nuan sis Catherine bisik pulai ke menua nan udahnya kita bisik Wan sama ngalih DJ hari Kepayang Semunjan minta tebah ke lagu Bidayuh Napeh-Napeh udahnya Sweet Butter Pie selamat ngelari seminatnya apa Bujang Lelang selamat ngelari DJ Panasari Bok Kota Semerahan terima kasih berkongsi ke berita gayari kenuan Bujang Lelang terima kasih Milo pasang lagu Remjana pulai ke sarang hari Semadak tu hari Balai Ringin terima kasih muka ke Milo kepsinya apa lalu kita bisa ikat nyapa ba Tito Bintulu FM selamat ngali hari DJ panas menua kami di Betung minta nak mutar ke lagu utai orang lalu kita bisi Itam Chan lagu penanggul antara tua hari AI nadai lagunya ne nadai lembat sistem kami lintai po makai bekuah kai mata panang ah hanam kenyak kita nak ngasuh kenyang nanti makai bekuah kai mata ya keren kati kita banyak kita kabisi dituntun penguci dituntun tuang ati ti diuji ya jadi dahnya terus kita yang macam nuka ini penunggak sudah tu ini penunggak Bujang Lelang minta putar ke lagu Handy Black hanya dalam lagu nadai lagunya dalam tusun program kita ke bawa ngelah tengah hari itu ne terus nge macam pesan Rindu Ati tau kasih dah kepsinya apa buat Facebook Tim Bintulu Diana Mami Jackson nah berita nah sis kadang nak benuang kiruah ya bergagak ke kui selamat ngelari DJ ke selamat jalan ke pengawal ke doan terima kasih ya Sasha Manda nanti tadi ini apa tu ya bisi nuju ke pesan ngelari bala kaban ya Mama mari kami di Sibu DJ minta tebak ke lagu hari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi kena yang merindang bala kaban Facebook bakal mak Ping, Eni Tinggi, Emilia Sam, terumah Clarence Medan, terumah Nenek Beatrice, Serina Sendai, Janang Sendi N, Mary Ubun Martin, Iba Vincent, Pita Tingkau, Akim Wam, Stemas Stevi, Uncle Double Line K, Baca, Fajar Isidik, Bulan Pegari, CM Fred, Bibiana Rubina, Juniben, Richa Unwap, nyak ke bala kaban ya harapkan sedap sini ngah lalu terima kasih ngagai janis adai sebenarnya apa steady koya adanya kita bisi Cecilia Kumit selamat jalan ke pengawal DJ terima kasih Iba Vincent tau nyadi merik selamat jalan ke pengawal kenuan DJ Ari Sibu Jaya manah kaya hari kami buat Sibu Jaya tau minta putar ke lagu Mangai Kati minta lagu Manggai Kati dari Yus Andrew kena merindang dirimpu ke Eva Vincent lalu danya kena yang merindang semua bala peningah radio YFM ke sekali itu ya kesel itu sama kita ingatkan lagu kripintak kita peningah lalu lagu tu nang ya udah disediakan aku maka 8

Saya harap ke bisik sekedar kita peningan tadi ke kepak kaki merindang hati terperindang ngau lagu utai orang tadi peningan. Jadi agim kan mulai kita bawa pesan rindu hati lalu terus ngau maca pesan dari kita peningan atau ke kita ke seminat nyapa pernah dengan awak. Terima kasih ya. Jadi kita bisik abid kadam hari Medan Jaya Bintulu. Jadi abid minta tebah ke lagu Ari Doni Lang. Sebarang lagu Ari Doni Lang ko ya. Lalu dahnya minta tebah ke lagu Dunia Engkudu Mayuh Mata pihak ke Sweet Butter Pie ya. Kita bisa baga Bunai Ajub selamat lehari semalam ke rumah Bunai minta lagu Kaban Sampai Mati kena merindang bala ya ke benua ngumpul buah buat kebun buah namanya Bunai Ajub. Ingkah bi mami ku ya ya bisa add mami lawa lagu pasang DJ boleh minta lagu DJ. Okey nada ngawak boleh jap minta lagu nanti lagunya bisa dalam tusun kami. Grace selamat lemai kenuan Grace lalu bisa buka peningkat kita yang tadi saponeh nak elok Mangga Susu minta tebah ke lagu Ari Raban Ekspedisi. Nada yang dia lagunya kami ke Sari Tuk bawa ngelah tengah hari. Pula yang akan Facebook kita Roy Kuang sama ngelari DJ serta semua peninggal WFM selamat jalan ke pengawak balat hangat serta panas hari di Sri Aman jam ke dia tu. Jadi udahnya bisi Sendi N selamat jalan ke pengawak DJ minta tebah ke lagu Ari Linda Kemayang Pengerinduk dikenal merindang dirimpu lalu meka anggai balak kabar Facebook ke ngelala ngau pesan harap ke semua kita mucur dalam semua pengawal selamat ngalih hari pihak ko Kulina Lino Kulina Lo udahnya kita bisik ke Ramuang Anil Gerinang hari julau panas buat julau jam kedia tu minta putar ke lagu hari Shandai Kisang mabuk pengerinduk kena yang merindam menjadi ya Dr. Jungka Gerinang Bayu Nimas Penggulu Belawan Gerinang Eastern Sunai Geramong apa yang muai Cikgu Lumi Janggua Cikgu Moses Gangga Indai Kuyang Sebilik Port Dixon Indai Boni Sebilik dikapit ngau semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau pesan hari Geramong Anil Gerinang nucu kita semua harap ke kita semampai di berkat Tuhan. Alice Spencer selamat lari ke Tuan. Jadi Alice tu hari pakus bawah bisa panas di tu ko ya lalu minta tebah ke lagu hari Hailey pelakon dikenal merindang anti Roslin Berdindang Bak Bintulu apai kibin sebilik Bak IPD Miri Isan ya Mak Lani Bak Sungai Besai Lacau bala staff Bak SK Nangas Genuk Ulu Ibau Kapit ngau sidak ya serumah serta semua bala ke ngelala ya. Jadi salam rindu serta saya nucu kita semuanya pesan Ari Alice Spencer ngarap kebala kadi tucu pesan di sini nga maya tau bawa program pesan rindu hati ngelah tengah hari YFM Bintulu Mami Abah sebenarnya apa selamat lemai DJ Koya lalu selamat lemai mega ngekenuan Mami Abah Mak Anuang mega nyapa selamat lemai DJ sama jalan ke pengawak terima kasih kepada Mama Anuang kita bisik Agnes Indai Rubin jadi kuya sama jalan ke pengawak DJ berita hari di Miri sehari tu panas lalu peminta rindu hati enya minta tebah ke lagu Ari Stella Philip lagu ngentuk ke mimpi kena merindang di rimpu ngau meka semua ke ngelala di sebaran Nusra Diau lebih lagi Indai Cheese dua Indai Raymond sebilik bas lepin bakung ngau pesan ngarap ke gerai belama salam rindu salam belengau ngakai kita semua lalu ngakai non meka di DJ. Terima kasih Agnes Indai Robin lalu ke bala ke ngelala ya ke ditujuk pesan harap ke kita bisa ingat serta nyat tadi bakal pesan ke Agnes harap ke kita semua gerai selalu Bungai Santuk jadi ku ya selamat ngelari DJ panas hari di debak minta putar ke lagu hari Incelala Tajua anangkak ke Intana cak kena merindang bala peminat YFM terima kasih Genwan Bungai Santuk Uka Bech selamat ngelari panas hari berkemuyang minta sebarang lagu kena merindang anak ya ianya Joe Peter atau ke Joe Peter Jabun ke benuang training buat Negeri Sembilan ngau meka Felixson Mekun ke benuang belajar buat Terengganu so seduk pesan so seduai pesan nuju seduai anak datai apa ngomak arak seduai boleh runding boleh pengelantang ke meruan sertanya gadirik buat menua orang ingat ke pesan apa ngomak berdisiplin meh maya ngerja pengawak seduai pu sinok maca pesan tu harapkah anak
Uka Bes nya Jo Peter Jabun ngam ka Flexen Megun bisi ninga anti nak ninga harap ka bala buka ke ngelalas duai ka berimai peniau ngus duai ngatai ka pesan lengau ari apa yang hindai duai ne dan kan link semenak nyapa terima kasih selamat ngelari DJ Koya Clarence Gubar nyapa mega selamat ngelari lalu minta tebah ke lagu Isan oh Isan ke Siti tu Nira Naru semenak nyapa selamat lemai DJ lalu kita bisi Miri Ibun Martin samjelek ke pengawal DJ Koya baru panas di pucut adu Miri. Terima kasih Miri pun matin bisiknya apa. Nyalek ke sekali itu kita sama berarti ke lagu kemayuh dipinta kita peningah sanggup aku. Terima kasih kita udah sanggup nganti nyentuh jam ke dia tu. Nyalek kita ada peningah ke

Ya, nyamunya lagu Sanggup Aku, lalu GF Love, celap hati dengar lagu tu. Pihak kaya adanya kita IBC Graham Spring. Terima kasih dah masang lagu Sanggup Aku. Ya, jadi Ucuh Cawang Mega, terima kasih DJ dah nebah lagunya. Aku nemu mayuh kita minta tebah ke lagunya. Nya punya kaku tadi ripun tadi asal kita sanggup begulai ngau ngau kami begulai ngau aku bapak program ngelat tengah itu nyentuk gay pengujung program tentu lagunya bisik ditebah ya. Terima kasih laban sanggup ngante sanggup begulai kami nyentuk gay jam ke dia tu. Hanya di selama ngelih hari ngagai siapa nama tu nih SC Koli 73 selama lemai ku ya selama lemai muka genuan SC Koli nama kita tu kalau badas nama kadang pedes kalau disebut entah pun tidak salah sebut salah nyebut nama kita nem jadi kita bisi Vino sama lemai DJ salam berkelala hari aku hari menua Kalimantan Barat Indonesia atau Mega City terima kasih ke kita di Kalimantan di Indonesia nang iranya di Dindur Kalimantan Barat Kalimantan Timur ke Kalimantan Tengah kini di ini di Dindur terima kasih kita ke bukan kami aku nemu kita dengar medak kami hari TikTok Bintul FM terima kasih ya kesukuan kita terima kasih Vino udahnya kita IBC hash suka Juni request lagu udahnya IBC Alvina Pauline dari Taman Bintang Bintangur minta main ke lagu hari Jessica Timah Laki Sigat kena merindang bala pendengar mana pesan ni namanya Ari Alwina tu lagu laki sigat nucu semua pendengar-pendengar lelaki semua kita sigat pihak ko ya udah hanya kita bisi Don tadi terima kasih DJ dah masang lagu sanggup aku lalu Hasuka Kaban ya Johnny request lagu sadar aku terus ngomaca pesan ke bukai kita bisi Christina Isahni sama lemai DJ uli aku minta tolong wan aku kang hirum salam ke ini aku bak bintulus bawah uli jadi ngarap ke ini Christina Isani bisi ninga ke radio jam ke dia tu kalai Christina ngirum ke pesan lengau nucu nuan tekan nucu ini ya kita terus ngau siapa gini pesan tu peninga kita dengar lagu dulu. Lagu tu mega bisi dipinta kita. Lagu Ari What Rock.

Jadi ya peninggal lah, ngau kaban sampai mati, ngujung ke program kita ngelawat tengah hari. Jadi kira kena katu mak kita bergulai, jadi tu baru maya bukai peninggal. Terima kasih kasih ukuang kita. Nyalai minta ampun, nanti bisi pesannya tadi salah sebut nama, salah disebut nama menua, nama kita. Minta ampun. Udahnya ngarap ke semua kita nyaga perai, nyaga dirimpu meka likun selamat kini-kini peminah ya.

0: segulai sejalai.
1: Rentang ngali hari.
2: Ngali hari.
3: 24 ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
5: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

Akhirnya tadi lagu Kadibai Ita Mediana Nuan di Mata Nuan di Hati kena mungkal rentak ngali hari kita. Terima kasih ngagai pengelola program kami di Bintulu hanya YFM Bintulu. Udah gulai ngau kita bangla tengah hari. Ya pulai baru ngagai kami YFM Iban di Kuching pukul 3 nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi berentang kali hari kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai. Ya, susun program kami nadai berubah tajak ngelama tu ninti yang hari 2 kelebih lagi berhashtag nambil aktif kita bergulai ngau DJC. Jadi sehari tu kita bergulai ngaku minta program hashtag nambil aktif dekat ditabur ke lagi pukul 4 lemai bakal selama ni kita boleh mendak live Facebook pemega BC temuai ke dikangau ke pengeluar program yang pu isi ngau temuai ke dikangau ke bakal ke sarito ba hashtag nambia aktif. Jadi ya pukul 5 lemai mai kita mendiang ke berita hari kota media di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenya lagi peninga, mai kita mendiang ke tanduk program Leman Berita bergulai dengan Mr. Edmund Langi. Kenya kutusun program kita ungkap kari 2, 28 bulan 7, 2026. Haji kona berasa ini nyokat nyingkang ngagai bulan 8. Kami di YFM terus merindang kita. Jadi kita boleh dengar ke kami dengan RTM Click. Biar mega boleh dengar ke kami dengan channel Astro 871. Lagu kita ke sekali itu kena kita berperindang buat jam keterubah. Lagu hari Juyaya. Ngapung lalu hak.

0: Ya, dengar kah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Banyak orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
5: Muji.

0: Ok.
1: Tak ke bajet mal tang mana di kedak ke. Iya.
2: Hashtag Nempia Aktif.
3: But YFM.
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Hai Amati. Ya, hamat ne ha kaban ke ha mana? Ha kaban ke selalu datai mantuk kita lebih lagi. Maya kita ke bisi penusa ha tamak spita penusa Rabat. Yang kau maya kita ke labu maya kita ke benuang di tuntung penusa nya me kaban sampai mati. Hari ini kita akan ingat kaban ke bakanya nah. Kaban sampai mati megak kaban kenangnya uliah merik perangsang kita kelebih lagi merik perangsang agak kita kelebih lagi lebuh maya kita itu tadi putus pengharap lebuh maya kita itu tadi nada utai retinya tadi kita itu nangnya amat benuang labuah korone nanti putus pengharap tu angkanya kita tadi nak nemu kini tungak tujuh kita kini ku yang kita enti maya kita itu tadi bisi utai ke nuntuang kita ini tang bisi kaban ya seruran mantuk kita merik perangsang ke positif ngaga kita nyak meh kaban ketau dikumai kita kaban sampai mati. Okey, berkongsi ngau bala kita ke sekali tu lebih lagi bala nembiak kita upis communication ngau multimedia Malaysia MCMC bergulai ngau University Multimedia MMU GSMA ngau MMU Synergy dekat Besawab ngatur edisi keterubah Convert Telecommunication Policy and Regulation Masterclass 2026 di Sarawak. Jadi penerang hari MCMC amadah ke program tu openinga berguna bendar dikena ngerembai ke kapasiti ngau penguliah ngemansang ke polisi serta atur penyaga digital ke Sarawak. Jadi kelimpah hari tenegap ke ungkup pengawak Malaysia nyadi pengerandang bidang communication ngau atur penyaga digital bak genturong menua adab akitu. Jadi program 5 hari tu berengkah dia tu kemarin nyentuk ke 31 hari bulan 7 atau kira ke nyentuk ke 7 bulan tu ne. Jadi program tu kira ke nyadi pelasar ke manah bendar endu perintah pian megak raban penyaga raban ke ngagak polisi ngap pemekuh industri ngangkat ke pemerhati sidak bekau ngau teknologi baru. Jadi orang ke nguluk pengawak pelajar tu dekat dibai nguluk pengawak pelajar eksekutif ngau randau interaktif tika di pejalai ke raban orang ke terbangkar ari kanang menua adab kita ngau bak peringkat antara bangsa. Nanti diperhati ke mega lebih lagi ngagai bala nebiak kita nebiak ke benung belajar buat universiti atau ke disebut kita raban bilit raban belia kebenaran ni tang nang dituju kagi ngagai bala nebiak kita ke benung belajar jadi buat dunia kemayari dia tu penau buat teknologi lebih lagi buat dunia digital cukup berguna ngarap ke nebiak kita ke belia kita itu tadi ngembuan ti tau ke pengeransiang belajar bekawa ngau digital angkanya kita bisi ngambi bidang kebukai tau ke kos kebukai tang ada salah buat luar pelajar kita kita boleh ngambi kos bangsa tu lebih lagi buat dunia digital bekawa ngau AI tau ke artificial intelligence kelimpah hari kita berkena ke aplikasi kita tau ngambi kos bukai kena nambah ke penau kita nyak dituju ngagai semua bala raban nembiak kita ke nampung pelajar sida ya yang kau nebiak ke benua belajar ba sekolah secondary ngantuk ke tikas ke tinggi agi anang lembau ngambil kurs ba luar tajak kita tu ngambil kurs ke dikrinduk kita ba palan pelajar tinggi atau ke debat universiti ambil pelajar kebukai lebih lagi bekau ngau digital. Okey, kita berperinang ke sekali tu lagu hari Todi bersumpah masuk neraka.

0: Mei 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Metium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Lekang Lautiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Okey, nya Anugerah Carta Sapa Juara 24 iti lagu boleh masuk anggai semifinal SCSJ ke-9. Jadi lagi terus merindang kita tu megak si iti lagu ke ngau SCSJ ke-9 atau ke semifinal SCSJ ke-9 lagu ari masterpiece menyadik.

0: Pemujur ke ulih tua, sikit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
3: Hashtag Lemi

0: 24 lemai. Hai FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mai orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Ya, terima kasih lagi mengkang mengelai dengan kami haba YFM. Bapaka dia tu datai haba awak kita buat program hashtag lebih aktif. Jadi ke sehari tu bisa mengelai dengan aku temuai ke dekat beranda dengan aku ianya hari attack JTM Campus Kota Semerahan. Jadi ngelalu ke penatai Nuan Technologies Wat Anak Ramba ngagi konti YFM. Nama berita tuan?
2: Mana?
1: Keterubah yang datang agai RTM kita kan?
2: Oh ya, keterubah ya untuk nakala saya.
1: Nakala saya. Oh, jadi dah tu elok. Kira ke boleh banyak suah lagi 2-3 kali datang dah tuan?
2: Ya.
1: Okay tuan, jadi tu awak ke peningan nemu berkena penatai asal Nuan tuan nak minta Nuan madah ke diri dulu.
2: Okay, terima kasih Isi. Okey, penatai aku hari tahu dia kumbai kenawit lah. Hari macan kenawit. Jadi aku sebenarnya pindah ke kampus Kota Semerahan tu, aku gawak ba kampus Miri. Din lebih kurang 18 tahun selama bulan. Kelalu lama hari ni kini. Jadi kau kurang gitu membeli bertukar ngiga haluan ko.
1: Ngiga haluan.
2: Okey. Penyak sudah nyak di tu aku gawat di tu lebih kurang setahun lebih dah baru datang itu.
1: Oh, setahun lebih. Ya. Yeah. Arti ya tadi Nuan gawat apa attack tu tadi bisik dah kurang lebih 20 tahun tapi ya.
2: Ya. Nanti lebih kurang.
1: Lebih kurang 20 tahun. Oh, lama dirinya tuan. Okey, jadi tu nguyang ngagai randau batang randau tu kelemah itu nya berkawul gau attack JTM Campus Kota Semerahan. Jadi minta nomadah ke berkawul gau attack JTM tu tuan.
2: Okey. Attack JTM Campus Kota Semerahan tu untuk nama baru. Okey, nama baru tu dah diluluskan dari tahun paling lama. Tahun 2025 lah. Dikemendal ke sampai di peringkat kabinet pun sudah mengendal ke nama tu lah. Tapi sebenarnya nama lama ya tu tadi dikumai kami ILP.
1: ILP.
2: ILP ataupun Institut Latihan Perindustrian.
1: Ya.
2: Kota Semerahan.
1: Ya, suah di dengar nanti bala bisi madang nganjur nombiak dengan LP kok.
2: Oh, biar lah. Oh, glamour ke nama LP lah.
1: Oh, nah, sikit hari subuh dengan temu orang ILP lah.
2: Ya.
1: Nanti dia tu dah bertukar dengan attack JTM Kota Semerahan lah ya.
2: Ya. Nama attack JTM Kampus Kota Semerahan tu nanti dalam bahasa Inggerisnya. Tau dikumai kami Advanced Technology College. Dalam bahasa Melayu ya, College Teknologi Termaju. Ngai ke laman bisi nama sekalian ATEC tu dikumpai orang Advanced Technology Center. Ya, okay, nya nama barunya munyi ku tarik Nadai Center ke.
1: Oh, Nadai Center.
2: College ya.
1: Terus college.
2: Ya. So jadi bila kami menukar penjadaman semula tu tadi, kami berhasrat ke menawarkan kursus lebih besar lagi lah. Ngagai peringkat residual ngagai diploma. Dia tu kami benung rancak lah, benung kat ngadu kutanya.
1: Jadi dia tu nama kini utai ke program kerenang ya udah bisik. Kau nyak kini ke agi bisik kan nambah agi ke program buat attacknya?
2: Dia tu kami mengoffer lah nama tu menawarkan bisik 7 program ke sedia ada lah. Ya nyak ke peringkat sijil aja ya. Ya maksudnya peringkat sijil tu ya nama tu yang pertama adalah teknologi pemasangan pipe minyak dan gas. Kedua, teknologi fabrikasi struktur logam minyak dan gas. Teknologi elektrik kuasa, teknologi pembuatan, teknologi kimpalan, teknologi otomotif, ngau yang pengujungnya teknologi mekatronik. Semua tujuh program tu menawarkan sijil lah dia tu, ya, kursus yang lebih kurang 2 tahun 3 bulan.
1: Ya.
2: Jadi
1: sijil.
2: Ya. Sida ke okay, lepasan SPM boleh ngambil aku minta untuk belajar mengikuti program tu lah. Ianya mesti umur mesti 18 tahun ngagai 35 tahun.
1: Oh 35.
2: Nama lebih 35 anda boleh lagi.
1: Anda boleh agak. Hau. Adanya ke bukai tuan?
2: Okey. Jadi selain dari tujuh kursusnya tadi, okey, kami pun dia tu sigit semampai ngagak kursus Chasman L1. Nya bila ni biak tu tadi dah ngambil kursus teknologi elektrik kuasa tadi peringkat sijil. Jadi ia boleh nyambung ngambil kursus Chasman. Chasman jadi bila ia tamat kursus Chasman ni lah ia boleh pengiktirafan daripada Electrical Inspectorate Unit lah, jabatan unit merenew Sarawak, Electric Sarawak. EIU lah. Ya boleh Chasman L1 lah.
1: Chasman L1.
2: Ya.
1: Oh, jadi nanti saya dah ikut nampung pergi belajar GBC level bukai kini ya.
2: Okey, jadi Sida yang sudah setakat dia tahu lah lama kami benda merancang untuk program DKM. Jadi nanti Sida habis dia tahu Sida boleh nyambung boleh buat Bintulu ataupun buat Miri setakat tahu lah. Ataupun ke Semenanjung. Tapi nanti utai tu dah temu elah, Sida pun boleh terus nyambung bak kampus kami Kota Semerahan.
1: Erti tadi ukai mina anaknya aja atau lagi boleh nyambung atau ke nampung pelajaran ke ikas ke tinggi lagi hari ke dambik sebenar tu nak ya?
2: Iya.
1: Jadi tu nyat tadi mimit berkawal engkau ukai mina mimit aja nyat lah tuan. Kira kemayuh agak dah diterangkan wanya tadi okay. Berkawal engkau nama program kebisik diatur bisik di sedia ke bawah etek JTM Kota Semerahan. Jadi kemaya hari itu megak tuan mayuh orang nyebut TVET. Jadi nama bawa rundiang tuan kebuah ya mensia mayuh hanya teku yang ke ngagai TVET tu tadi tak ke ngambil TVET.
2: Tanggapan nama tu tanggapan kita maya hari dia tu lah TVET tu mesti sudah berubah. Ketegal pengawal industri lebih berkenak ke orang ke kompeten mahir gawak lah nyak berkemahiran. Jadi bidang ke perlukan dia tu adalah bidang dalam bidang AI artificial intelligence lah kok zaman now. Dan ya automasi semiconductor green technology ataupun teknologi hijau engau EV. Dan ya TVET tu bukan lagi alternatif tu. Ia bagi bagi kami lah ia tu adalah antara pilihan yang perlu dipilih.
1: Jadi nya mah kebuah tadi nama kebuah orang dia tu mayuh ke ngambil TVET nanti di banding nanti suba nanti nuan ndak pandai buat akademik nadai tuju kebukai rete tadi dia tu ana ngira lagi laban TVET tu Siti Ari Siti udah kira ke nya udah disebut kita tu sama level ngau akademik dia tu nah.
2: Ya betul. Nanti kita medak dia tu lah. Bak universiti bakal bak UTHM semua tanya pun aliran TVET pun bisa bak di degree dia tu. Tapi just kak aku narang kebimbing lah nanti kita medak nanti kita mengisi UPU dah. Orang ke biasanya orang ke lepasan form 5 dengan form 6 bila Sida akan mengisi UPU Sida akan minta okay, program ditawarkan mungkin diploma ataupun ijazah. Tapi kita mesti ikat macam betul-betul nanti ia bakal ijazah sarjana muda elektrik. Oh. Yang maksudnya ijazah keselamatan lah. Mm-mm. Bakal orang ingat belajar elektrik. Kebiasa belajar akademik pun. Tetapi nanti kita mendak program yang ditawarkan ijazah teknologi. Kaya teknologi ya, bisik nama teknologi dia hanya adalah TVET.
1: Hanya TVET ne.
2: Ya.
1: Jadi nanti sidak ini berarti kamat kumai sidak ya bakal akademik kebuka ya merti ya. Nak.
2: Ya.
1: Jadi harap ke bila peninga ke benua meda ninga tu harap ke dah terang mah utai ke di terang kenuan bekau engau bekeni cara sidak emilia kos antinya ma kita tak ke anak kita kini deka ngambil siti-siti kos yang kaum utai ke nama ni ke bisik kayat engau TVET tadi antinya ma sidak ya bisik pengelandia bo atau ke bo kena kita mendah skill sidak ya bisik skill.
2: Ya.
1: Jadi gue yang tanya buka itu mega tuan. Agi mayu mega apa indai ada tu ngumbai pemujur semina hari akademik aja. Jadi baru dia nuan tu ke nemu gak berkenai ke?
2: Ya ya. Okay, kemaya hari itu lah. Para umat kira berjaya untuk kita ada ukai diukur dari segi ia tu bisa ijazah hari segi akademik lah, bisa master utanya nak pula segi amai. Tapi utai kira tu pengelandia tu pun penting. Bisa pengelandia aku tu dikumpai kita kemahiran lah. Jadi mayu garaduan TVET boleh ngawak lebih tumu. Laban sidak bisa pengelandia praktikal. Okay. Tik diguna serta diguna apa tu tik diguna di industri lah. Tik penting ukai jalai tik dipilih ke penting dia. Ia kepenting adalah berkeni nuan ulih nyumbang agai pembangunan ekonomi kita di Sarawak. Nyak kepenting dari segi nama tu tadi tuju kita gawak lah.
1: Amat
2: ambil ke banding lah. Mayuh ni biar ni biar aku dah lepasan aku ngena nama lama lah. Ow. ILP tu tadi. Sidak tu udah kira hidup mana. Boleh bisik gaji sampai sekedar tu kira bagi aku lah nanti di lepasan form 5 bisik aku student ku ke Subak. Bak politinik yang ada gagal. Masuk bak ILP ya. Jadi lepas lepas dia habis BLP, ia terus boleh gaji $8,000 sebulan.
1: Ya.
2: Bagi aku, nadai pengalaman cuma dari segi pengelandia engkau maya nyak antara yang nama tu dia bisi peluang lah, mana peluang maya bakal kena jepot lah. Tapi saja.
1: Nyok mah tadi laban nang kita ngumbai sidak ya ke ngripe baka kene ke ambil ke banding tadi sidak ke ngadu ke tai ke elektrik elektronik tabakanya pedak baka ke nyamai je orang bukai pun boleh ngagak rata ya tadi. Tang nanti sidak bisi pengelebih penau bekawa ngagak utanya nyak pan boleh mai sidak ngagai penghidup ke kene ke mana menyana lagi ne. Okey, udah tu lagi tu nampung randau tu tu tuan, nampung aku jongkit randau tu tu tak tu tu menggal dulu awak tu enggak lagu ku dah dipilih kami ba hashtag demi aktif ana enggak pindah ke frekuensi kita terus belengok kami ba YFM. Jadi udah tu lagi agi mega randau enggau temu ai ke bisik datang ke konti YFM. Lagu ke sekali tu lagu hari Ethnic Transmission CGPA.

0: Lalu duit lagu kena merindang kita ke benua mendak kami live buat Facebook YFM. Lagu Ari Veronica Natasha telah pengerindu. Siti lagu kena pilih kena merindang kita ke benua mendiang ke kami YFM. Jadi bakal ke didikan kita hari pun program tadi agi bisik temuai ke beranda ngaku ianya temuai kami ianya teknologis Wat Anak Ramba ianya ketua Jabatan Elektrik dan elektronik ke bawah ATEC JTM Kampus Kota Semerahan. Nah, jadi gue yang ngagai tanya ke buka itu tuan nyak berkawal ngau kelimpah ngada ke pekerja pengawak ke landi bawah ATEC tu ku aku berkeni ATEC uliah ngiri ulah tip profesional ngau berdisiplin ngagai nembiak ke belajar di tu.
1: Ya, yeah, okey. Nyak mana soalannya? Nyak bertanggungjawab keberat bagi kami.
0: Ya, amat.
1: Kami ukai semina bertanggungjawab lah melahirkan pekerja mahir. Dan kami megak dekat graduan tik bisik disiplin ngau profesional. Sida-sida bisik integriti. Bisik cara komunikasi ti berkesan ngau bisik budaya yang profesional banyak begulai maya ya gawa.
0: Okay. Katanya Siti Ari ulah kepatut dikembuan sida ya. Okey, semina sida ke dah pansut Ari attack pelabak aku ne tuan lepas tu ulih dikenal sida ya. Mai sida ya kene ke maya sida ya ngerja pengawak gawa utainya nasi ge patut dikembuan sida ya nah, tuan.
1: Iya. Yeah. Jadi kini sida boleh utama satu. Jadi kami menyediakan latihan industri sida yang ti sudah belajar di kampus kami. Jadi sida ya perlu latihan industri 3 bulan. Gawa mengau company kini mah bala syarikat dia ngerja sida ya. Ambil so lah saya menelebak diri lah gawak dia. Jadi cara kami ngajar sidak pun sidak yang rasuah kami utai ke amai bakal nanti bakal sidak ngambil kursus ekon. Sidak akan servis ekonnya lah nanti ekonnya jai sidak yang belajar ngeripainya ambilnya jadi mana namanya kenyak bidang otomotif anta asal muka enjin mesti dah ya dan yang buka ni pasal baru hidup kena. Bisa punya kami belajar berapa kali ngulang tanya baru jadi hidup. Nyak cara belajar dia lah. Kini kami ngasuh sida ambil sida ya tok kira holistik lah boleh bekerja. Jadi kami mega ngangau ke bala sida industri lah ambil madah ke nereang ke kini ke cara-cara anti sida gawa ila bala sida kalau kami dari segi peraturan bakal sida JDK pun ngemerik talimat semua sampai ke kini kami ngangau ke SPRM pun madah ke ambil sida ya nak ngagak utai ke kini kunya ikutai dari rasuah tu misalnya ada sampai utai misalnya kami kak membentuk sida ya ambil sida ya jadi pekerja yang betul-betul manah lah. Ya.
0: Ya. Nya mah munyai ko tua tu tadi non dah madah utai ke bekenya bakal disiplin ngaulah ke manah bekenya dan sikit ya patut di perhati ke kendur sida ya belajar mega cukup manah nya tuan labanya macara kena sida yang merangsang kenika awak kesida ialah boleh gawak ngam manah mai jemah ila ne.
1: Ya.
0: Jadi di tu mai hurang ke muka bisnes tuan.
1: Ya. Betul.
0: Jadi pengelandi TV tu tadi pedih nanti daripada tu nang cukup berguna ya laban ya kai semina ari pengelandi tu penemu tu ke ngerja siti-siti pengawak tang pengelandi tu pan patut nambah patut mayu tahu daripada ke kita atau injau diperluas ke tu lagi makin mayu lagi utai ke ditemu tu makin nyamai lagi tu ngerja nah. Jadi ulih kini TV tu tadi kena ngepun ke dagang bisnes kediri Antik baru ni anu antik tuan.
1: Ulia, jawapannya ulia.
0: Ha,
1: jadi pendekatan kami dia tu nemia ke belajar akan diajar kami di kumbai i keusahawanan. Jadi nemia diajar berkenaan dengan ngaga profil syarikat ya. Mendaftarkan syarikat ya, buat register of company. Semuanya diajar magang. Jadi kini ke ngira kos barang kekal jual ya, semua diajar. Jadi denya udah sida yang ngiranya tadi, sida ya dipinta kami berjual barang sida ya secara online. Jadi duit kuliah hari jualan sida itu direkod. Berapa kos, berapa untung kena, bisik punya rugi, bisik kena untung lama terlalu tak belajar.
0: Denya
1: mia. Dia nak kan untung magang lah. Lepas bisik barang nak laku. Denya jadi bisik cara buka, nanti bakal kami bisik aktiviti. Bisik-bisik aktiviti pengerami. Okey, jadi mayuh public datai lah. Datai kia. Jadi kami pun minta sidak kena biak tu tadi. Cuba nyual barang kena gagak sidak ya. Jadi semua hasil yang tadi direkodkan. Jadi duit keuntungnya empu sidak lah, nadai kawal dengan kami. Yang paling mana kami akan bedak sidak ya, boleh berdagang. Okey, sebenarnya berdagang secara muka gerai maksudnya, tapi sidak ya bak online. Maksudnya sida orang hari didi-dini oleh muda hari sida. Sida ngepost. Nanti sida ya oleh nyua produk sida beli online. Ya, paling mana.
0: Hari ke diperhati nuan deh tuan. Bisik tak kini student nuan ke ndang ya dah. Kalau dia ajar nuan munyi ku aku tadi. Pada nuan udah ngagak bisnes ke diri.
1: Tidak daripada ya, dari segi lapan keusahawanan tu tadi kira baru, tapi sudah bisa. Dari segi berapa untung nak pastilah. Tapi nanti dari segi ke ngagak company, kami ngagak office ke dari impu, semuanya sudah bisa. Sudah bisa.
0: Jadi harap ke udah bisik course atau ke program ke dah di kena ke lagi baru menyekuran tadi lah tuan. Harap ke mayu hagi mah orang boleh bisik bisnes ke diri dia tu lah. Jadi AI, Internet of Thing, IoT tu majak ngerembai. Nuan tadi bisik dah nyebut berkawal dengan AI mega mimit. Jadi udah kena biar TVET bersedia napi ubah pemansang tu. Rika di pedak nuan.
1: Bah aku nang patut. Ya nang patutlah. Industri kami hari tu benung balih ngagai AI, IoT, otomasi engau pendigitalan lah. Nyalai pelajar TVET patut seluruhan nambah serta ningkat ke pengelandiak sidak ya. Okey. Ngambil ke sidak yang relevan serta boleh bersaing buat peringkat global lah. Jadi buat attack kami seluruh ngadu ke muda nama tu muda latihan ambil tanya setimpal ngau utai tik diguna buat industri. Kami bisik kumai orang nama tu tadi rancangan untuk pendigitalan dari impu buat di peringkat jabatan kami lah, supaya utainya nimbia elak boleh nangkup pengawak ke kumai tua pakai AI IoT itu.
0: Mana amatnya tuan. Jadi tu suah amat akai ukai aku ajak atang pelabak aku peninggal pan suah mah nyebut tau ke kau nya bisik ninggal kini patut bisik penlebok dulu baru nyamai boleh pengawak. Jadi berkena ke attack tu tadi mantuk nembia ngulih ke penlebok sebedau tembuk belajar tuan.
1: Tu sigi sigi cabaran ke paling besar ke perlu nanti dulu suba kumai kami nama tu sidak ya industri tu tadi nembiak tu nak cukup latihan ku sidak ya. Jadi Okay, nak cukup latihan, nak cukup kompetensi ku sida ya. Bakal sida ya. CJ ke perlu bakal buka ya, bakal fire wash je. Tapi biasanya lah mesti kat bisik dulu baru sida akan ambil. Dan tanya sikit satu cabaran lah tanya di kereta. Tapi kami dia tu lepas kami ke ngajar latihan tu tadi, kami kat mesti minimum requirement punya kurang kini kat ngadu ke latihan tu. Jadi Maya kami ngagak kelas. Jadi dia kami merik pendekatan ngagai pembelajaran berpelasar ke industri. Ngena latihan industri munyi ku jakok tu tadi. Danya lawatan teknikal. Danya program industri ba kampus kami ngangau ke syarikat nanti sida bakal nama tu syarikat dalam dalam kampus ko kami ngangaunya. Jadi bisik bakal company tadi bisik dalam kampus kami. Sida ya bak bengkel kami dia. Jadi sida lebih semak lah ngobala kami. Danya kita yang guna kaedah place and train. Maksud yang tadi company yang tadi ngambil orangnya gawak dulu danya nganjum buat kami dia dilatih. Ya, salah satu cara kini ke nambah ke pengalaman lah industri.
0: Okey, tua ngetu dulu dah lama Mayu dah penerang ke dah dikongsikan wan bekau ngoi tag tu tuan. Jadi tu kena menggal randau tua. Kita berperindang dulu ngasi te lagu ku dah dipilih kami ba hashtag nombor aktif anang mindah ke frekuensi kita terus belengau kami ba YFM. Jaku perangsang Edward Pusah.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung dengar
1: Hashtag Nembia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih yang kita kagi mengkam mengelengar kami buat YFM. Kagi milih YFM jadi ke City Area Station pemerintah kita. Kita ke mendengar kami kena channel 871 Astro. Terima kasih mega laban lagi mengelengar kami nyentuk ke jam dia tu. Jadi berkonti dia tu lagi enggak aku bergulai enyak teknologis Wat Anak Ramba, enyak ketua Jabatan Elektrik dan Elektronik ETEC JTM Kampus Kota Semerahan. Jadi itu tuan kelimpah hari randau tu kebukai berkawan dengan ETEC tu tadi orang ke lepas SPM siapa lagi kini boleh belajar buat ETEC tu?
3: Orang ke lepas SPM tu biasanya tidak akan mengikuti nama tu nitiah ke program sepenuh masa lah. Nanti ke ukai lepas SPM sidak ke udah benar bekerja di luar din, okey, udah bisik pengalaman gawak semua sidak tu tadi boleh ngamai kursus baka media. Ya, kena kursus kumai kemai kursus jangka pendek. Baka kursus adjustment, ngambil kursus 3G welding, 3G itu misalnya pipe fitter, machinist penulis. Tapi sidak ya perlu datang ya. Jadi ya utai tu nak pri nak pakai ke full time dari tu bisa bayar ya. Jadi sidak ya kami dia tu pun sikit semampai baka baru-baru tu tadi. Bala sidak MLG Bintulu. Nganjung bala technician sidak ya training CNC ngena okay, CNC nama tu lab machine, mailing machine, sidak training kiat sidak bisi lebih kurang 2 minggu sidak bala technician sidak bisi 8 ikut nak salah aku. Jadi nya antara orang ke contoh ya ke boleh datang dengan kami kiat lah.
2: Okay. Jadi reti tadi ukai semina orang kelepas SPM aja tang ya terbuka dengan guys semua orang asal aja umur munyi kudung tadi 18 yang tu ngai 30 tahun apa ya?
3: Hanya ke untuk program sepenuh masa. Nanti ke... ya kena sepenuh masanya okey nada limit masa.
2: Nada limit umur ni. Okey reti tadi kita tahu belajar nampun belajar dia nanti nyemo kita kena ke belajar kira ke nak nambah pedemu kita munyi ke tuan tadi. Jadi nanti nuan tu tuan eh diberi peluang ubah rundiang orang pasal TVET tu tadi. Bekeni nama utai kerka diubah nuan tuan.
3: Baku aku tu lahir aku merik contoh baku pun. Aku tu sekolah kelia okey belajar ari akademik. Belajar aku ni bentuk nusi jaklo jawah lah. Ambil degree tadi, dengan ambil degree tadi. Danya tadi bila aku gawak berkilang. Gawak aku berkilang tadi. Tak nak nemu tai munyi aku orang tu baka sepatutnya tanya nuka lampu. Aku nuka lampu je. Rumah tak trip, tapi aku nuka lampu. Ya, ke contohnya laban ada skill. Jadi skill tu adalah satu keperluan. Jadi mayuh bala nimbia kudah bisik pemuju tidak ya bila sidak sudah belajar pengelandiak tu tadi. Jadi pengelandiak tu kita bagi aku bagi kita Malaysia tu tadi. Terutama kita Malaysia mungkin nanti bahasa Melayu dia ya tumuh ge. Kita di tu LP baru start ya subalah LP baka LP di Kota Semerahan tu tadi baru start tahun 2000. Orang dia 1975 dah bisik. Berapa jauh kita tinggal Semenanjung dia. Jadi nanti kita mandi yang luar negara lagi lagi jauh kita ya. Orang bakal negara developed country bakal hidup Jerman. Jadi tanya sidaknya udah berguna aku tanya megang. Belajar ke pengelandiaknya. Jadi ke baku mana kita nanti nak boleh buat akademik tak lalu tukar mengagai tanya ke pengelandiak jari itu tadi.
2: Banyak mah ke dikena maya kemayari itu dah tuan. Jadi Bok pengarap ngagai Tibet di Sarawak tu tuan. Engau pesan ngagai nembiak ke benung giga tungok ku yang sida lepas abis sekolah tu nama kini Jakob Renuan.
3: Pertamanya lah aku biasanya apa inai lah. Apa inai selalu mengiga ke bala kami lah. Okey, personal sida IPM kami boleh tak nulung masuk ke tu. Sebenarnya kami tu nak boleh nulung 100% bakal ngambil anak nuan tu lalu masuk kita nak. Ia mesti boleh sistik proses. Dekumai kami nanti kat masuk lah pusat latihan tu ia kedungmai kita yang nak sistik dekumai Aptivet. Tanya Aptivet tu tadi. Jadi setiap kali lepasan kami ni tu, nanti keluar aja putusan SPM, Aptivet terus buka.
2: Oh, berarti sidak ya oleh ya tanya ni oleh register.
3: Roger register. Suba UPU. Dia tu KG UPU. Dia tu kena Aptivet. Ya, dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi semua tanya di centralize kena Aptivet. Jadi siapa-siapa ke luar dian balan biak ke rindu ke pengadilan jari itu dah terbuka rundiang kini nama asuh minta mengena Aptivet tu.
2: Jadi nadai kira-kira nadai hari bulan ni nak buka ni kemaya nadai ni nang segi sepemanja tahun mah ya boleh di register kena ya.
3: Nak ya bisi tempo.
2: Bisi tempo.
3: Jadi maksud biasanya tadi bila kami dah tu pendekatan kami suba nama tu nantu berpanggai dengan keputusan SPM kami, tapi dia tu kami lemah kami nyu sama berbuat melatih lah. Jadi kami tu bila buka aja keluar aja keputusan SPM terus tanya bisa.
2: Terus bisa.
3: Bisa. Jadi Aptivet lah kena nama ya.
2: Nyamai mau dah tu nanti nyama bala anak kita atau ke kita empu kini bisa pengelan bisa pengrindu pengelandi atau ke kemahiran atau ke skill punya ke kemahiran itu ada salah tahu register buat Aptivet. Jadi tu nanti kita itu tadi tuan bertemu baru dalam 5 atau ke 10 tahun ke dekat datai nama kini ubah ke dekat daripada nuan atau ke dikarap ke nuan ada pemansan Tibet di Sarawak itu.
3: Aku ngarap ke lebih mayuh lagi anak Sarawak lah. Lepas kita sudah tinggal punya kejuran tahu kita tadi lah. Nyum berpuluh tahun kita dah tinggal nanti hari banding dengan hari sepiaknya lah hari balaman medik kita hari Semenanjung dah. Jadi ngarap kadang Sarawak tu mayuh jadi profesional lah udah tu danya sidak ya mayuh jadi ketua iba industri lah. Tegal sidak udah minat belajar mengambil pendidikan Tibet. Jadi kampus kami itu dekat terus bekerja sama nama tu terik yang kau MEITD. Okay, serta industri ambil kami itu boleh menghasilkan tenaga mahir tik memenuh ke utai tik diguna ekonomi bak maya dudi hari. Kami ngarap ke kerjasama tik rapat antara perintah industri latihan ketik bukai Sarawak boleh nyadi hub pembangunan bakat teknikal bertaraf antarabangsa di rantau Borneo. Selaras dengannya aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak 2030 tu boleh di capai.
2: Hanya meh Arab ke utai ke Arab nun tadi ada pemansan tibet di Sarawak itu mujur matuan mana ba tahun ke 5 atau ke 10 tahun ke datang tuan. Okey, jadi randa tu nya datang berujung ke nya bisi utai ke bisi ndak kena lansan ndak sempat dikenang tua kini ke nya dekat dikunci kenuan ba awak ke sekali tu tuan.
3: Okay lah, dia tu aku ngambil peluang tu lah agak nesau semua. Ianya kena 29 bulan 8 tu tadi ila kami bisa ngagak majlis convocation di peringkat Borneo lah. Itu convocation tu digagak ba kampus Miri. Ya untuk convocation tu adalah convocation ke 29 tahun lah. Jadi ngarap ke semua tidak ke grad graduan tu boleh ratai lah, ngeratai ke diri. Jadi ngau pengujung ya aku bega minta semua bala nebia ke lebih-lebih lagi ke lepasan SPM kalau sidak ke bisik minat dekat nambah ke pengelandia ngambil ke sidak boleh datai ngagai kampus Kota Semerahan. Kami itu sentiasa terbuka, sentiasa muka pintu mantuk bala bala kita lah ketik bisik hati dekat ngikap pengelandia kemahiran tu tadi. Jadi aku ngarap ke TVET tu ukai ke sebagai pilihan tik kedua lah, yang adalah satu pilihan untuk kita yang tentukan jalan penghidup kita. Ngarap ke sidak ke boleh TVET tu lah lebih mujur lah, mujur ngemansang ke diri ngau menua kita lah. Jadi anda nganti peluang peluang tu nak datang dengan kita. Kita pun mesti kan agak peluang nyip yang mana mencipta. Peluang mesti dicipta. Okay. Kita mesti optimis lah agak peluang. Jadi jadi pengujung sekali terima kasih ngagai RTM Sarawak. Ya, IC. Kita agak sudah bergulai dengan aku ke Seraito. Jadi terima kasih ngagenuan.
2: Ya, terima kasih mega ngagenuan tuan sudah limpang datai meri awak no ngagai kami ditu berandau berkunci engkau nama utai ke di Kumai TVET mayu utai ke di kunci nuan sekebendar ya nama program kos kebisi di abo etek JTM Kota Semerahan tu tadi. Jadi harap ke semua bala peninga engkau kita ke bisi medak kami live ba Facebook YFM sudah kira ke sudah terang sudah di temu kita tajapan angkanya bisi utai ke kak ditanya kita nada salah kita tahu telefon ngagai attack JTM pu nama nombor telefon ini tuan
3: 082-465-100.
2: Aha ya tadi nombor telefon tanduk baru tuan
3: 082-465-100.
2: Ya. Jadi harap ke bala peninga engkau kita ke adakah bertanya dengan silik lagi berkawal engkau program ke bisik di sedia ke buat attack JTM tu boleh bertanya dengan guys sedak yang po Daniel. Okey, jadi engkau tu sekali lagi meri terima kasih tuan. Jadi kedang ujung ke program hashtag nembik aktif tu merindang kita engkau siti lagu ke udah dipilih kami buat YFM. Jadi engkau tu bertemu baru kita buat awak engkau hari ke bukai temu baru tuan.
3: Okey.

0: PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di Kem Said Sirajuddin Gemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi Dasanan Kenal Azmi Syahmat Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri Dun N34 Gemas, pertandingan akan menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Azizi Syahril di Kem Said Sirajuddin Gemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pekanan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zaira Zamri.
2: Ya Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang, keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Dan setakat pukul 4 petang, lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zuhairah Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Syikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Syikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
3: Ya Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal, berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi Dun N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Syikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dongeng Undi.
4: Baik, terima kasih Syikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak 2 saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Dun N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri Sembilan ini, bagi Dun N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Dun N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat mengundi awal bagi Dun N12 Temiang di IPK Negeri Sembilan. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.96 juta. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobind Singh Deo memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
5: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer paip kritikal di seluruh negara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jed Moder Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syariman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan taja utama sekali lagi, PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 28.7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 ke belanja kena agak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemegah patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari Ari kompeninya, pemayuh pemerik tu enyak 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif di diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda penyiru negaraban tibuna ketulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu terdisikap ngukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyaup ngomerik derma negaraban tidak bina lansiak kebakatu patut diteladan semua orang kena ngada cara berbangsa ti penunggu penyayau serta penyiru ke orang bukai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

by Lucy M haba jam ketiga kita gulai ba rentak ngali hari bertemu baru kita gulai baru mudah mendiang ke randau isi engau temuai ke bisi di kangau ke ya ba program hashtag Nembia Aktif. Ya, jadi pukul 5:30 lemai itu lagi mai kita gulai ngau Mr. Edmund Langi ba cerita ke dikunci ke atau ke berita nama nak ka ditusi ya ne ba leman berita. Lagi terus merindang kita ke lemai itu lebih lagi kita ke benung mulai ke diri kini hari nur kita kerja atau ke kita hari rumah nurun bekerja lebih lagi kita ke gawat shift. Takkah kita bisi mindah kini-kini bakal ke lemai tu? Exercise kini neh. Harap kita yang jaga pengerai meh. Laban gaya hari kita lebih lagi di Kuching. Nak entuh berapa mana laban kelalu mayuh sebun. Nanti diperhati ke aku. Bakal ke pagi tu tadi nyentuh ke tengah hari. Tajak di pedak kita mata panas nak kalau balat mancar tang berasai bekum ya angat. Kita berperindang lagu Ari Haley, Pelakon.

0: Sarawak, maya perintah koloni British.
1: Rupato yang berbahagia Tuan Sri, minta nuan ngenang mimi atau ngenang ngong lansa. Pasal sejarah menua kita di Sarawak sebenar kita ke merintah diri.
2: Udah Jepun ya, perang Jepun tu, perang kedua tu ambil. Bro, padah ke diri, nyo nak uliah merintah Sarawak. Ya, udah nyak Sarawak, kita tu dijual ya, kata British 2 million pound. Lumayan nyak deh. Amat jual, nyak kau orang jual benua ke kita aja. Ya, amat kerja Raja Bro. Lepas dia jual yang kata British. Ya, British datang yang berkita. Jadi British itu lain ke gaya yang merintah koloni nombor satu. Ianya berlabuh nombor ke sekolah. Udahnya gagak pemanjang, baka agriculture, set up, baka district council. Laki orangnya nemu, nyaga menua district diri. Pasal sekolah, benar yang kan tak orang. Diatur ya bakal ada biar panjang ya kena sudah tasik kena global plan sudah ni yang Datuk Kajim tidak Sidingunan tidak Wan Ulo tidak ni yang Dr. Jawi dan juang ke obesi bakal ni kau makumpu dan juang rakyat England mayanya namun diri nak itu lama macam ke jadi ke bala orang tempatan tu tak tahu nyawa tu di hari jaga menua diri sistem civil service dia atur tidak ya. Mana British nak bunyi kurang the best creator of civil service kita bunyi kerja kurang dia tahu deh. Balak kita yang banyak berdangkat dia bukan sudah ni yang tadi si Gerujin Pankreas ini tidak John Nicol tidak Edward Pranah Michael Buma sudah dia atur balak tidak yang makan jadi nanti kita berarti kiamat tidak British tu benar kan tidak ya nyawa kita ya. Tentang maya-mayanya laban kita iban tu dari mayuh kau orang di sekolah dan kita ingat nambah ke penemu ke Datuk tidak ya angka kurang pala kita ya mesti cakap aku tiga itik ke kuasa luar ke merintah keluar kita Sarawak ni kan
0: Tan Sri Dr. Leonard Linggi anak pun juga.

kalau bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita. Bakal selama aku datang ke minggu tu, mai ke kita 5 etik cerita. 5 etik kisah aku dah digumpuruk aku sepanjang minggu tu. Pelabak aku dah lama ke tangan tik betisi radio ni ya. Berengkah kita dengan Leman Berita kita ke minggu tu. Duduk jenuh kita. Laban ke minggu tu kita bisik sitik cerita. Awak ke kumungkar cerita kita ke minggu tu. Cerita kekalanya di Muna India sampai lama aku dah. Bisik dikirim ke kaban aku. Duit cerita aku terubah tu dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Terima kasih ya. Menyadik ku Dom Dines ku dah ngirim ke kita ke minggu tu cerita ya ku terubah tu hari Muna India. Nanti hari Muna India kita duduk jenuh. Laban aku ngain nanduk 2-3 kali. Nanti ku dah nusi lagi maka kereta api yang ada gostan. Di Lucknow di India Dedian. Nama tak kedahnya di. Tentu kita bisik udah maca, tentu kita bisik udah ningal senentang cerita tu ngagai kita ke bedau duduk jenuh. Cerita tu ngenang sikuk pengaji. Ndak harap ke orang kegawa ngoyan yang tadi sakit. Mayuah bala bos bakenya, bala ketuai, supervisor bakenya. Mudah nak harap korang. Nanti orang madahnya, oh bos aku nak nurun pada perut tu. Nanti perut dia nak pansuat. Tak nurun dia kerja, nanti dia nak lagi putung kau gaji. Habis saya orang bakenya. Mudah nak harap korang. Atau mutai kenyadi bak menua India ada dia. Sikuk pengaji, nak harap ke driba lokomotif, driba kereta api yang tadi, sakit. Nama penyakit dia tu dengar kita. Jadi sikut driba lokomotif, lokomotif tu kereta api mau bak Lucknow di India ada din. Ya nya tadi nama kita yang tadi nama penyakit buah ser kurangnya pedis kat bira bisi tugui. Kok kami dia tugui tugui ke tumbuh ba tumbuh kita nya ada pedis di kabira lebannya. Berarah mea tadi anya ya aja ko tugui nya tadi ya penyakit tanya tugui te ke tumbuh ba tumbuh kita nya tadi. Jadi nya me hotel ke nya di ba ya pedis ya tadi. Ketegal dekat nguliah kemisi tambah kemisi sakit tu tadi udah bekau ke putuang tugui berbuai ke igi penyakitnya tadi dia dia peningal ya kak pendak tadi nyui ke nyui ke tumbuang yang ngage supervisor nya bosnya tadi nyadu ketuk cerita pagi tadi datai sama pagi tuan selamat pagi sano jinuan dua aku medak nuan tu kak minta cuti sambung laban nuan tu agi sakit pedis tu gue nuanya tadi amai kena nuan tu kok sebab biasa benda amai tuan ukai bulak-bulak pedis mai tu tuan tengut-tengut asai tu ya. Baik biar nuan tu nyamai baik duduk singit ya. Ngenat kenya kok lelaki tu peningal tu sah ku tu kak merik nuan tu komisi tambah kita itu kurang terima kita itu orang maiwan depan kereta api nuan ngai nak cuti kok supervisor yang mana ngai jadi tu tuan dia mai tu iga gede nak harap kaku pada ditunya tanya tu dia mai tu baik duduknya singit tu asai ke kena pisak kok pengejar pengawaknya tadi kok lelakinya tadi nak harap kau kunuan nak boleh ni buah kerja nuan. Nah, uji nuan nunjuk ngaga ku bukti ya ni pemedias nuanya. Kak pendak peningal dia ada yang nyata dia. Perurut ke cancutnya lu disui ke. Tumbuang ngaga bos yang nyata dia mendak. Nya pedak di tuannya nya nya ke. Nya baru si dia nyata dia mendak apa ni balatu. Ku supervisor peningal. Jadi maya ya kau tamak ke bilik tadi balak kaban ya lebak ke bisi handphone. Dambi orang gambar rutai nyak kenyadi. Dia senyap bergambar lu dia viral ke rambat India. Dan ku ngujuang ke mayuah meramantah. Kelebih lagi sidak ke hari kepala gerempuang deriba lokomotif All India. Sidak ngagak bantah ngagai company tu tadi madah nak tahu kita ngagak pengaji beketau cukup meh surat hari hospital hari klinik madah kita berputuang bisik sakit ba tumbuang yang tadi iga nyung-nyungan nak madah bukti kau sidak mendengar jadinya tadi pesan ngagai kita pesan ngagai aku megak ya anang ke megak ngagak belah kita ketau nyungan nak madah semua tai awak ke diri empu yang tadi Arab anang kenyak ayo. Ya, tadi cerita keterubah kita ya. Lelaki ke bernama Rajesh tu banyak nama ya tadi Rajesh tu.
ke Tegal ke bisi penanggul ba tumbuang pedias tugui ba tumbuang tadi udah berputuang bos enak harap ke pendak sui kerja jadinya tadi peninggal leman berita kita keterubah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali itu leman berita kedua tu ngenang utai kenyadi di mulai jipun ngenang siku ini kita tahu rindu gi dia berumah jil hari dia obat luar nama kebuah nanti kita takut ngai kita dia berumah jil kak punya di kurung ada 24 jam di kurung ada sejam lain lah saya okey nama labang keliak main sekolah keliak kalau ada baik sekolah melawat ngagai rumah pasuang kok kami keliak okey rumah jil rumah pasuang jakuk ada keliak nanti dengkai radia leban orang amang kita hanya nanti kita ngerja penyalah apa semua dituk kita di jail orang takut keliak leban apa ke kerja polis segi nyuka tiap hari memang dak balai polis kami nyok bisi tempat rumah pasuang rumah jailnya no ngereman orang ko jako ah. Jadinya mentadi peringat ya ini tuai kita tahu bernama Akio berumur 81 tahun ya tok tadi peningal rindu keluar masuk ngagi rumah jail. Rumah jail kedungkup ngagai orang Indo tu. Bak menua jipuan dedian. Nama kebuah. Ya tu hidup merinsa. Hidup kediri. Nadai rung ibun. Nadai rung intu. Bala anak ngai kiruah kia. Nadai kaban ngai berandau. Semua kaban ke sama rebak ngai tadi. Sekali kena sidak udah nadai. Tau ke bisik yang tadi udah pindah ngagi no bukai. Sunyi ini kita bernama Akio tak peningal. Jadi duit ke pincian ke diterima ya dua bulan sekali nah cukup kena berhidup ni ya mayar api air makai lagi bukannya main wah ku ngejuang yang tadi yang main lagi mah ku cuk igat dia berjalan rumah jil hari ke dia berwal dia makai kadang makai ngirup kadang bisik kadang nak ngadai orang ibun tinjuk ke diri ngadai orang berandau. Kui netuai tu peningal. Nya men tadi sidak ke berumah jian nyonyo sino meda. Nanti meda ini tuai orang tamak nada rubukai segi ya men tadi. Bekeni ya tamak peningal. Udah bekau ya pansuat air rumah jil, udah di jil orang tadi. Curi baru rumah tu dah ya. Okey, curi ke Tegal. Nada barang nak. Ke Tegal minta tangkap orang. Udah ditangkap orang, tepuk orang di rumah jil. Gagal ya dalam rumah jil. Aku itu igat. Bisi kaban. Nya bespiaknya. Bila jil sepiaknya kabarnya kau ke sepiaknya kabarnya kau ke kuih ni tuai tu peningat nyak kengau ku berandau cacat hari kami gitu makai bisik pagi makai tengah hari makai lemai ngiruap malam makai dini nak nyamai gitu kuih apa peningatnya. Rindu gitu dia berumah jil berbanding dia berwal nanti kita sikit ngai tamo ke rumah jil jadinya tadi peringat kes tu nyadi bak rumah jil ungkup rindu tochigi di menua jipun dedin keluar masuk yang ngagi rumah jil udah bakau habis di jil 2-3 bulan pansuat ya mencuri baru tangkap polis lalu udah pasuat ada dalam rumah jil nyak ya pengamak ya ada kerja ya tiap kali ya ke udah pansuat ya rumah jil ha? Rumah 81 tahun nadai orang ngawai baluar dedin nadai ngawai orang kibak kanan ku ngujuang yang tadi sunyi dia di luar nyamegi ke dia berumah jil nyak tadi ceritanya dia di menuju pun kita mansang nyin ketisi menua Jepun ianya bak menua Korea Selatan nama utainya dia bak menua Korea Selatan din jadi utai ke nyadi bak Korea Selatan din leman berita tu dikirim ke siku peningal program leman berita kita ianya Ambrose Sarebintulu jadi leman berita kita kedua yang tadi dari Jepun dikirim ke kabanku Dom Dines tadi terima kasih yang enam brother. Jadi leman berita kita ketiga tu ngenang senentang tiga ikut Indo hari menua China. Nama tadahnya di Besida. Sida tu bisik datai menua ngagai menua Korea Selatan ke Tegal dekat ngadu ke pemenah mua. Kita nemu bab menua Korea Selatan di dian sigi terbilang nama. Dua orang ngadu gamal dari empu. Orang tuai nanti udah datai di dian udah berputung cara kosmetik alubia. Ya ke berumur 50 nyadi 30. Jadi orang ke gamal nantu berapa yang tadi taunya di sigat udah bakau datang ngagai menua Korea Selatan ukai namanya tadi lebat de dien mayuh dutur kosmetik orang ke ngagak pembedahan plastik orang ke berputung cara plastik ngadu ke mua mata melut oleh de gagak mit mata mit oleh de gagak besai
Iduang kita kenyo besai nyon sengonya tadi oleh degagak juri yang maka iduang orang Pakistan mulut kemerbilnya oleh degagak baka mulut sidak ke berlakon dalam filem oleh degagak bak menua Korea Selatan deden kelimpah hari menua Thailandnya duit aja tanya kita basic kenaknya ya bak menua Korea Selatan datai metiga iko Indo hari menua China tau. Datai sidak ya ngagai menua Korea Selatan alu berputong mua dia berputong cara kosmetik siku ngagak kuyuk ngagak dagu ngagak kening mata ada gagak besai mimit pelak ke besai gi hidung gagak mancuang mimit alu macam mata ada gagak sidak tau kira ya udah dalam 2 minggu 3 minggu nyaka pulai sidak tau tadi maya pulai ba padang biluan antarabangsa di Korea Selatan sidak yang ndak dikemendar ke tamak ngagai biluan nama buah. Laban gamang sidangnya tadi, banding dengan pasport cukup jauh. Kau ngujuang ke Upis Immigration ba Korea Selatan, ba pada biluannya, nak nyagi serta tamak. Minta ampun balai bu. Nah, boleh kita tak tamak ke biluan. Nama gamang kita tak layan nak maka gamang pasport. Alu bijakku, ibu siku tadi, ibu ku nombor satu ni tadi, mana? Naik kati ku nak digar, kami tu dah berputung mua, dah ngagak mua kami bajik. Tang mua tu berdogarai. Nyak lagi gamang kami ketau. Ko Indo nombor satu mana? Oh, nyawat ke Indo nombor dua. Nyai gana petua ngagak kami ketua ikat. Kami kat pulai tu. Visa kami tu dah kat bis timpuah. Ko Indo nombor dua nya tadi. Pemesai immigration mana? Nah boleh ibu ngai nyadi tu. Laban nanti ni tiah ke scan komputer tu. Ngai tu. Ngai nyadi komputer tu. Scan berapa kali scan gamal kita nak boleh. Ni nak peningau. Jadi kita mendap. Gamal sidaknya tadi. Nyo bangguo nyo kembai. Matanya tadi laban udah diputuang. Udah dijahit semua. Mua nyo kembai nyo demaram mua sidak. Kengujuang ke gamal sidaknya tadi. Berbanding dengan gambar dalam pasport sehingga cukup jauh. Ha, ngujuang sidaknya dia amat terpukul. Nakak ke dia tahu. Ha? Udah bekau sudah kecapuah bapak dan biluan. Nakak ke dia tahu. Nak nemu mai pulai kena sidaknya tadi. Tang maya kisah tu ditusi. Sidaknya lagi terpukul pada dia. Nanti perintah menua China. Ngaturnya. Ngau perintah hari menua Korea Selatan. Hanya tadi macam-macam kita ada gagak orang. Ketega orang dekat biak. Ketega orang dekat ngagak gamal mana lagi. Macam-macam ya. Janji duit je bisa. Yang tadi peningal. Tiga itu dulu. Leman berita dikunci ku ngagak kita. Pelabak ku uji kita berperindang dulu. Tahu udah tu lagi kita sambung bersenam kuyuk kita ngau dua itik leman berita nangkan ketuk berperinang dulu kita tahu.

kita mansang buat round kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita sambung leman berita kita ke sekali tu. Nyadi di menua Turki. Ngenang siku orang kebamain bol buat Istanbul di Turki. Din. Ya udah ngiduk ke baru. Siku buruang tik belantak ngebuah bol ke disipak sedak. Nyadi dalam kes tu buat menua Turki. Din. Sebengkah pekit main bol buat dalam liga main bol di menua Turki. Din. Dia ada bisi dua megah tim bersatu. Dengar kita nama tim tu ya. Tim keterubah tu bernama Istanbul Yurdumspor. Bersatu dengan tim main bol ia ke diberi nama Mevlana Kapi Guzelhisar. Bersatu dalam pekiatnya. Lebuh ke pemain nak muka-muka ada goalkeeper. Goalkeeper dari tim main bol Istanbul tu tadi. Nyipak bolnya terkena ke siku burung. Burung tasik. Burung camar kurang. Nak munama dalam jaku iban. Tang burung dari tasik tu tadi. Kena buah bolnya termepak lah buah luput. Kemujung ke siku pemain bol dari tim Istanbul Yurdumspor tau bernama Gani Katan mansang angge buruang antara lalu diberi CPR. CPR tu medak kita nanti kita akan hidup kurang tekan-tekan kita dada laju-laju-laju awak ke William Sport awak ke oksigen oleh tama bekenya main agak buruang antara nyak 2 minit ngenyak hidup baru mai buruangnya tadi udah bekau ke ngelantak bol ke disipak goalkeeper sedak ya. Hanya mai tadi utak kenya di ba menua Turki dedian. Tajak pihak peningal tim main bol sedaknya tadi Allah 3-2 laban tim main bol Mevlana Kapi. Ha, kemujuang ke sedaknya tadi keluar dari pekiatnya. Macam-macam utak kenya di ianya cerita hari Istanbul Turki. Buruang kena buah-buah luput. Dia beri orang CPR dia duduk kurang. Tengok kita di tu. Sikit baik pula yang banyak kelawak. Kita pansang ke leman berita kita ke penudi sekali tu peninggal. Leman berita diambil ku dari Colombo di India dedian. Nama tekennya di Colombo di menua India dedian. Jadi cerita kenyadi di menua Colombo India dan kena ku nutup leman berita kita ke minggu tu. Aku dekat ngenang senentang sikut lelaki. Sebenarnya peningau je ku nanya kita. Kita bekerja dengan orang tentu kita dibayar gaji. Napa ya? Tentu pengaji kita nyak bayar gaji dengan kita. Tang dalam cerita di Colombo India tu lain utai kenyadi. Lelakinya mayar duit ngage tuke awak ke ngambil agawa. Tentu kita lihat hati apa begini tau bekenya. Nanti kita gawa dengan orang, orang bayar gaji kita. Tu kita gawa dengan orang, kita bayar gaji orangnya. Bekedih aku nyati ya. Kita cerita tu au. Lelaki tu bernama Marvin. Ia tu bisik penanggul mimet dalam penghidup ya. Ia bisik gian dadah mimetnya. Okey dadah nama tang bisik gian sebangsa ubat. Kengujuang kayaknya tarik gian atau nak bisik ubat. Ia ngujuang yang tarik peningan lelaki tu. Suah bagi gak ke duit. Jadi siti iri caranya tadi. Ia mansang agai kedai emas. Mayuah kedai emas ba kanan dua di Colombo dah. Mansang agai tarik. Jadi tuan uleh aku gawa bandua kita di tau. Kau yang nanya ngai kita ke kedai emasnya. Uleh gawa berapa dekat maya aku? Kau ranya. Aku maya nuan sekian duit tuan uleh. Uleh. Bayar yang ngai orang kempu kedainya. Nama ke buah dengar kita. Udah bakau yang maya duit ke dipinta orangnya. Nanti orangnya minta 50 beri 50. Nanti orangnya minta 100 beri yang 100. Nama ke buah. Pengawak kedai kerja ya pendengar. Kesatu. Ia nyapu uras ba dalam kedainya. Sapu ya urah buai ya uras. Sapu ya pasir tanah semua ke bisik dia. Lalu dangkuat ya. Jadi semua pasir ke dangkuatnya tadi. Tanah ngau pasir ke dangkuat orangnya tadi. De baik ya. Pulai ke rumah. Datang de dien. Tuci ya mama mana. Nama tadi giga ya. Ya ngiga remu mas. Remu emas ba dalam kedai emasnya tadi. Ya, kedai giga ya. Laban maya orang bak kedainya. Sidak ibnu ngagak emas, ngagak tincin, ngagak tenggak, ngagak antin, ngagak gelang, ngagak maria. Emas ke de tetak sidang ini injian tadi. Nyo bersepur. Nyo nyadi baka pasir-pasirnya tadi. Nyadi nak boleh ambil mu tanya. Nyo habis terberayan bersebelah lantai. Nak boleh ambil. Ya, kedai giga laki tu. Bisik maya tadi ya tulis ke 0.6 gram. Mas dulih laki itu bernama Marvin tu. Kemujuang ke emasnya maka dia jual ya. Dia kena ia berhidup, kena ia makai, kena ia mayang sewa. Ngau kena ia beli ubat meh. Utai kena kerja laki itu. Bisik maya kena dai ke boleh utai. Mayuah kedai, okay, sebuah kedai je ke dia lawak ya. Mayuah bengkah kedai. Lebih hari 10 kedai emas bak kanan dua di Colombo nya. Dia lawak ya. Ya mayar orangnya duit.
awak akan ambil ya gawak bersapu kata dia. Hanya pengawal ayahnya kan. Kebuah munyi kokor pun tadi mayar duit ngagi orang, awak ke orangnya ngambil ya gawak. Yang tadi pendengar leman berita kita ke minggu tu, aku harap ke kita semua dah terperindang ngau leman berita aku dah dikunci aku ke minggu tu. Jadi nanti kita bisik leman berita, tau share, tau kunci ngagi aku abad dalam messenger aku. Nanti kita ketemu baru aku ada melangi. Merik besar, terima kasih dengan kita. Aku dah bergelas jalan dengan aku dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Terima kasih ya. Bertemu baru kita bawa ke Bukai. Mumpu aku dari studio ke sekali tu. Bye-bye. Lagi kita pindah semua.

0: Sang Gulai Sejalai.
1: Tujuh kebuah lapa kita patut mendiang ke YFM.
2: Ketegah hujan ke
1: Bandung Baru. Melatai ke Bandung Baru, serta ke Aman.
2: Dimulak.
1: Merindang kita ngau lagu-lagu.

Ya, domini lepas pukul 6 lamai. Terima kasih dengan Mima Liza. Kau dah mulai ngawak kita. Pengelawak 3 jam bawa rentak ngalih hari. Dan saya bawa aku dekat mulai ngawak bala peningat kita. Nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Tajapan ngagai hari di Bandaraya Kuching. Muak kelemai tu bisa hujan. Dan nak nekul, langgul kita sekolah sejalai. Bawa awak sadar lemai kita, ya. Biar mega ngarap ke nadai nekul pengawak ke di kerja kita. Lalu biar mega ngakai kita kemindahkan kita ke lebih hagi. Bala kru YFM Iban. Udah berangkat tadi pukul lebih kurang pukul 2 lebih tadi, ya. Ke diulu ke Monica Midi. Sudah tok ngau nakak uli, ya. Memujual ke Anugerah Carta Sapa Juara semifinal. Ke diatur di Selangau. Jadi dalam perjalai jam ke diatur. Ngarap ke sidak tu, ya. Likun datai bandul ke di 7. Ya, kita lagi dekat bertemu dengan Daniel Stephen. Melati Badi. Rajesh Booking. Sunten Jam. Tadi antara sidak ke gawak bermenal, ya. Ngau nakak uli, ya. Ngericah ke Anugerah Carta Sapa Juara. Ngau ke bukai atatis, ke bukai ke ngemujur ke pengawak tu. Eh? Okay, sama-sama kita nganti. Satu hari bulan 8 tu sampai ke ulih ngau renggat final. Siapa ambuk kita? Ya, sama-sama sama kita. Berarti ke 24 ikut orang ke ngau semifinal. 12 ikut ajak ke uliah ngau masuk final, ya. Ya, kita berperindang dulu.

0: Nak pamaagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Ya, pendengar maya sudah lagu ke di Bai Ika ngik nuan siku dia aku dekat mai kita dengar ke berita Hello Y Miri ya. Dekat dikongsi pengelola program kami hari Miri FM.

0: ku Marina Jara nuju kita ke Benon Driba berjimat au berbasah ke undang-undang Jalan Alun nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan YFM di Miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM segulai sejalan.
1: Halo, selamat lemai peningah. Nama berita bahawa Hello Y Miri kita kelemah itu aku mai kita ya berarti ke lansak kenang tau ke imbasan Baram Regatta 2026. Sepemanya 4 hari penuh ngau curak semangat ngau pengagit hati. Marudi sekali lagi nyari fokus perhati di Serata Sarawak. Lalu leh narit penyerta dari Brunei Darussalam nyerumbak pengerami Regatta Baram 2026. Jadi munyi kaku tadi bahwa hilawai miri kalemai itu aku mai kita ngenang pasal pengerami Baram Regatta di pemadu tuai di Sarawak di berengkah diatur kenyau hari tahun 1899. Jadi bahari keterubah 23 Julai Regatta Baram 2026 berengkah diatur. Terima kasih ngagai sukong ngawa agih belanjari perintah Sarawak pengudah pengerami tahun nyin kemari. Terpaksa ditangguh ketika ampuh bah dinuntung lebih 60 buah rumah panjai di Baram. Sampai Menteri Pengerai Malaysia Mayuh pengawal berumah ngau perintah loh ke Sarawak kemega nyadi kaban kursi negeri atau kadun marudi Dato Dr. Pungah Manggil mantai ke pengagati ya meda timbal ti cukup mana lebih 160 ikut penyerta lumba powerboat ngau lumba perahu kayu hari Serata Sarawak nyengkawam Brunei Darussalam ti ngambil bagi kelimpah hari prize duit ti besai baka piala Premier Sarawak, Piala Petra Energy, Piala Yayasan Pepaduan ngau Piala Raja Batang Baram. Pengeraminya megak diricah kengau pengawak mandang ke main asal serta pekit belagu bintang Baram Regatta ngau Ratu Baram Regatta. Lalu nyingkang agari kedua 24 Julai program

penyerta kemujo nyingkang ngagai rongat semifinal oleh daripada Malaysia Mayuh kalai tujuh ekor hari sidaknya dipilih berpekit bak renggat final atau ke penudi. Lalu hari kesama mereka bisik mada innovation ti ngagit ke hati dalam lomba ngau main ai tradisional. Ngau pengawak merik kelala kita geri lomba perahu campur lelaki ngau Indo. Inisiatif hari Kaban Kunci Negeri Adun Telang Usan Dato' Dennis Ngau ke mereka nyadi penyandang penemu pengatur lomba Rikata Baram 2026. Ia mereka berkunci ke pengagak hati mada peserta hari yang menolu baka hari luang bangga Leo Mato ngau mega apuh ransing hati nguji mai perau sida ke merudi tajak betapik ngau mayuh macam pemal. Rekod mega di tempat lebih 63 buah bot berpekit 22 kategori lomba perahu kayu lalu 162 penyerta direkod ke ungkup lomba powerboat. Lalu pemayuh macam budaya baram mega dikemeratkan dengan pekit perahu berias kalai serakup kayan Sarawak Pampang Marudi dipilihnya di champion. Lomba dua serakup tuai rumah Beluru lalu berpenduduk ketiga serakup bangsa Kenyah Sarawak Pampang Marudi. Lalu kita nyingkang lagi hari ketiga 25 Julai buat final bintang baram regata Spencer Marcus Dana munculnya di champion bintang baram regata 2026 mai pulai price RM2,000 disempulan ke ngau trofi ngau stipiket penduduk lomba dua inya pulai ngagai Rafael Gao John ke megak boleh anugerah pemandang pemadu mana. Lalu penduduk ketiga Dempu Wallace Chalode. Malam kesama mega bisik diatur prelude Ratu Baram Regatta 2026. Tim Meri Kelala ngagai 12 iko finalis kedeka berpekit ngulih ke gelar Ratu Baram Regatta ba Ari Siti. Lalu bak sungai, tim Lakin Belaga 9 ngempu mangkuk Yamat Berhormat Premier Sarawak sepengudah ngalah ke pemekit bukai mai pulai price RM15,000. Lalu penuduk lomba dua ngau tiga Dempu Singah Taga satu ngau Taming Sari Stebia Sati. Sarinya mega Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping udah berjadi pengerami Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi. Dalam jakok ia Premier ngemarat ke Kuyang Baru Ekonomi Sarawak tiba pelasar ke pengelantang rampak menua ngau kuasa tau dikena baru. Mega bambai oleh hari pengeraja menua tu baka gas metana ke ti ditemu ba adong kecil miri ba penemuai ngagai Marudi mega Premier berjadi projek ngangkat ke pemanah Masjid Marudi Assalam ke bungkus lebih 2.4 juta ringgit. Lalu ba hari ke 4 26 hari bulan Julai ba pengujung pengerami Baram Regatta 2026 Eunice and Race Lyon 22 tahun hari Long Atip dipilih nyadi Ratu Baram Regatta 2026 bak malam budaya ke Dato' bak dataran Marudi. Penduduk lomba dua Adeline Hendry Lawai lalu Stepi Ana Apoi bak penduduk lomba tiga. Eunice Megak boleh anugerah catwalk pemadu manah lalu anugerah kostum pemadu manah Dempu Jessica Puyang Vincent. Bak Sungai Baram perahu terawan mulu benerampat ngenegap kage dominasi ya lebuh menang bak mangkuk Raja Regatta Batam Baram 2026 ngetan ke gelar sidak ya 2 tahun berjurut mai pulai price duit RM25,000. Tim tu mega sama nguasa sekedar kategori bukai sepemanyai pengerami tahun tu nyengkawam Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak ngau Piala Unity Baram Regatta. Lalu kena lemai 26 Julai hari Minggu tirai Regatta Baram 2026 di turun ke ngau rasmi nyerombak pengerami nangguh pengeraminya bak dataran Marudi. Sampai Menteri bak upis Premier Sarawak pengeraja asal Immigration ngau pematau projek kelalunya di Kaban Konsen Negeri Adun N78 Mulu Datuk Gerawat Gala berkunci ke pemuja tinggi megah katis pemanjai 4 hari pengawaknya koya urung 20,000 ikut temuai bisik datai ke Marudi di sadang mujo nyungkak penatai pemisik 10 juta ngagai ekonomi orang dagang bak kanan menuanya. Sepenyampau 147 buah bazar pemakai ngau asir pengandik cari mega ngerikut asir jual lebih RM76,000.

Secara pukul rata, pengerami tahun tu dipasuk 62 tim powerboat di ngawal 162 ikut deriba, kelimpah hari 23 tim lombak perahu kayuh penyampau 920 ikut orang di berkayuh. Penyampau tu ngayan ke Regatta Baram, ukai semina pekit lombak ngau main aja. Tang megak nyadi penyungka ekonomi ngau ngenegap ke penyeraku pupu raban bangsa kenguan menua Baram. Nyalai peningannya nakak lansa kenang 4 hari Regatta Baram 2026 ligasi tiagi hidup nyerakup ke komuniti Baram hari rebak ngagai rebak. Merik pengagati ngagai semua ti udah muncul berserta pengatur ti udah muncul ke pengerami tahun tu. Nanti kita ke bertemu baru ba Regatta Baram 2028 di sadang dekat Ricah agi dekat Cemelang agi ya. Nyalai ngoto pulai baru ngagai kabar aku ba YFM di Kuching. Selamat lemai, bye bye.

Ya, nya tadi Bujang milih lagu ke di by CVM. Ya, 26 minit lepas pukul 6 lemai. Agak kita ke baru muka radio jam ke dia. Terima kasih Mila YFM. Station merinang hati kita jam ke dia tu. Kelebih lagi kita ningat ke kami ngena radio RTM Klik ni, Astro kini ya. Yang kita ke benung berapi jam ke dia tu nama kini lawak dipandu kita. Lepas gaya hari kita ke hujan dah tentu sekedar hari bala laki atau anak kita lawan pulai. Lepas jalan alun ke skut ya. Tadi lebu aku nyenguk pansut tadi apa ni berdat ke kereta. Ya jam 6:30 aku berengkeh maca pesan ke bisik dan juang bala peningat kita dan ingat ke lagu tu dulu. Keran hari Nai Denemik.

Nai dinamika kena melindang peningat kita kaki mendiang ke wifi bakal kemai tu. Ya selamat lemai ngagai Umin. Umin bisa nyambut selamat hari pengadah. Ngagai nuan Umin ke-42. Agak biak ya. Ya, ya ngagai kita ke nyambut hari pengadah sama hari pengadah ya. Jadi dah tai bawa aku dua laku untuk maca pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah ke sekali tu peningat pesan ngetas ulit. Ianya pesan ngetas ulit Nian Joseph anak Dol. Pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan bak rumah Saguah Nyalau. Rumah Edelman Kalai Melipis, Inai Tadien Ngau Sulan, Rumah Geraya Raya Ilai. Kapan belayan di Bilat Belawai, Sangkuang Nanga Duang Mujua Jikeng, Ruye Bekikia, Selawut Ulu, Selawut Ilai, Batu Matuk Ngau Kapan belayan. Tik nak uliah dirintai nama Ditok Magang. Nyari madah ke ngetas uliat Niang Joseph anak Dol tau ke Pai Nara tau ke Pai Katun ke dekat di kertas kena pagi 1/8/2026 hari 6 berumah Trisi Nanga Selawut Tengah. Jadi ngagai kawan belayan ke Jawa tau datai kena 31/7/2026 hari 5 lalu sama ngangguan ulit malamnya. Ini pernah kesilih tanya ngakai Sabah anak Dul Bak Lumul 011151186485 011151186485. Jadi aku lagi nanduk pesan tu. Pesan ngetas ulit. Niang Joseph anak Dul. Pesan dituju ke ngakai kapal melayan berumah Saguah Nyalau. Rumah Edelman Kalai Melipis. Inai Tadin Ngau Sulan. Rumah Geraya Raya Ilai. Kapal melayan bak bilat belawai berjawai. Sangkuang Nanga Duang Mujua Jikeng Ruya Bekikia Selawut Selawut Ulu Selawut Ilai Batu Matuap Ngau Kabang Melayan Ke Nak Uliah Dirintai Nama Dito Magang. Jadi pesan atas uliah tu madah ke Joseph anak Dol. Joseph anak Dol dekat di kertas uliah kena 1/8/2026 hari 6 baru rumah Trisi Nanga Selawut Tengah ngagai bala kawan melayan ke jauh tau datai kena ke 31/7/2026 hari 5 lalu sama ngau nguan ulit maya malam taunya ya. Jadi pernah kesini tau bertanya ngagai Sabah anak Dul, anak Lumul 011151186485. Jadi ke sekali itu pesan ke bisik diterima kami megak ke, pesan ngetah sulit lalu nyuak ke entah balu ni yang email anak Santo tau ke Ina John. Jadi pesan dituju ke ngagai kapan belayan berumah Nelson anak Surau ngau Nancy anak Lanju bak durian sedar di Kelai Kantuah anak Cukuang di Teluk Bulat Melapi anak Ikat menyadik kawan belayan bak Selangau Tutu Serantau Panjai Batu Burek Engkalat Awup Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyuak, Julau Entabai Mukah Menyan, Tanjung Penasau,
Dari rumah jantai yang di Nanga Duan, Selangau, Nanga Wah, Nanga Rau, Ulu Mukah, Bintulu, dan rumah Ayai di Niah Kucing. Serta kabar melayan ke Bukai ke Naulian disebut nama Ritok Magang. Nguan Ulian, Lemai 1 hari bulan 8, 2026, hari 6. Ngetas Ulian pagi 2 hari bulan 8, 2026, hari Minggu. Lalu tangkan ke pengawal nyuak entah balu. Yang di dua berumah iduat tinggi batu burak batang ikan sibu. Penerang kasi lihat tahu tanya tahu telefon ngakai Jerome anak Cili ngenak lumul 016-3588854 tahu ke Joseph anak Cili 014-9635517 tahu ke Nuju Susi anak John tahu ke Anyuak ngenak lumul 010-6631980. Jadi aku akan anduk pesan terbaru. Pesan ngetahu lihat lalu nyuak entah balu. Ini yang email anak santuak tau ke Inai John. Jadi kabar belayan ke di pesan. Ianya baru rumah Nelson anak surau. Ngau Nancy anak lanju abak durian sedar di kelai kantuah anak cukuang di teluk bulat melapi anak ikat menyadik kabar melayan bak Selangau tutus rantau pancai batu burak engkalat awup pasir emas sungai bidut banyuak Julau entabai mukah menyan Tanjung Penasau. Turma canteng ba rumah duat Selangau. Nanga wah nanga arau ulu mukah. Bintulu turma ayai bak niah kucing serta kabar melayan kebukai kena uliah disebut nama Ritok Magang. Nguan ulil lemai 1 hari bulan 8 2026 hari 6. Ngetah sulit pagi 2 hari bulan 8, 2026 hari Minggu. Lalu tangkan ke pengawal nyuak entah balu. Dua ya berumah siwat tinggi batu burak batu ikan sibu. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngakai Jarum anak Cili. Ngenak 016-3588854. Joseph anak Cili 014-9635517 tau ke tanya kita ngakai Suzy anak John tau ke Anya ngenak lumur 010-6631980 ya tadi lumur ke patut ditanya kita berkawal ngau pesan tau ya. Lalu ke sekali itu peningat pesan ngintu 100 hari pesan datai hari kanyan anak ngipah pesan dituju ke ngagai Thomas Sebiliak bak Taman Tungku Miri Inai Aaron bak Lambia Miri Ami Sebiliak bak Bintulu Jamuri anak kusiang bak melugu temawai sedar kabar belayan bak melugu kuari ngau bak panggil seriaman pawa bak pala tawang deluak pihak mega dari ngau sangkan bak sumpah jenai inai sedam ngau inai Nancy bak sekreng ngau sedam bak enteban kabar melayan kediau bak ngkelili lubuk antu lalu ngagai semua kabar melayan bak skim satu skim batang air ngau kabar melayan kena alah disebut nama Ritu Magang. Jadi pesan tu madah ke dekat ngintu satu hari ni yang Sofian tau ke Sambau, tau ke Ambau, anak Kanyan, kena 1 hari bulan 8,
2006 hari 6 pukul 10 pagi baru malau yang nangam mepi lubu antau. Jadi aku lagi nanduk pesan tu baru pesan madah ke ngintu satu hari ni yang Sofian tau ke Sambau tau ke Ambau anak kanyan kena satu hari bulan 8 2006 hari 6 pukul 10 pagi baru malau yang nangam mepi lubu antau. Pesan ditujukan ke Agai Thomas Miliak Bataman Tengku Miri Ina Aaron Baklambia Miri Ami Semiliak Babintulu Jamuri Anakku Siang Bak Melugu Terbawai serta Kabang Belayan Bak Melugu Kuari Ngobak Panggil Seri Aman Pawa Bak Palak Tawang Deluak Dari Ngau Sangkan Bak Sumpak Jenai Ngau Inai Sadam Bak Ngau Inai Nancy Bak Sekerang Sedam Bak Teban Kabang Belayan Kediau bak ngkelili lubak antu. Lalu ngagai kabang belayan bak skim satu. Skim dua batang air. Ngau batang kabang belayan ke naklah disebut nama di Tok Magang. Sama boleh datai ngau ngintu pengawak ngintu 100 hari tu. Nyak tadi pesan ke bisik diterima kami. Nyadi lagi aku dekat nampung macam pesan kebukaan.

0: Iya, tadi Siti lagu ke berentak sentimental di by Erit Abang, lagu ke diberi nama Ayas ya. Jadi ke sekali itu jaku pesan ke bisik diterima kami. Ianya jaku pesan ngetaulit ngau ngelumbuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabam layan abah rumah entelangau rumah jantai Bali ya. Rumah bakal pulai pisang ulu, rumah jarup pulau pisang ilik, rumah jalin sungai amang kapit, rumah Loren melati melatai satu, rumah Dennis sungai amang, rumah Richmond sungai amang, rumah Kiwang sungai Sibau, rumah Bangkuang nanga Sebala, Ulu Iwang Kapit, Sungai Paku, Sungai Anap, Tatau, Sempuna Baliah, Ngau Sibu. Pesan tu, madah ke pemati Edward Jepan Anak Gramuang. Edward Jepan Anak Gramuang. Jadi, nul nyengai niang tu, melatai satu, Jalai Baru, Jalai Sriri Kapit. Nyari ngetah sulit ngau ngelumbuang 1 2008 2006 dia nyari 6 nyari aku lagi nando ya pesan ngetah sulit ngau ngelumbuang dituju ke ngagai kapal melayang berumah entelangau rumah jantai Bali ya rumah bakar pulai pisang ulu rumah jarup pulau pisang ilik rumah Jalin Sungai Amang Kapit, Rumah Loren Melatai Satu, Rumah Deni Sungai Amang, Rumah Richmond Sungai Amang, Rumah Kiwang Sungai Sibau, Rumah Bangkuang Nanga Sebala, Ulu Yuang Kapit Sungai Paku Sungai Anap Tatau, Biak Mega Sempuna Baliah Sibu, Nulia Ba Melatai Satu, Jalai Baru Jalai Seliri Kapit. Ngetahu liat niang iduat Jepang anak Gramuang kena 1 2008 2006 ianya hari 6 jadi pernah ke sili kita tahu bertanya ngagai bini niang tahu ke bernama Jatai ngena lumur 0143801183 0143801183 tau ke telefon ngagai ipan yang tau Kristina 0111895 7828 0111895 7828 tau ke kita tahu bertanya ngagai Veronica ngena lumur 0114005655 nyak tadi pesan ke bisik di terima kami hari bala peningat kita lalu aku lagi nampung macam pesan kebukai hari bala peningat kita ke bisik nganjung pesan ngagai kami bak YFM. Lalu ke sekali itu pesan pemati datang dari Lucy anak mendan dekat mana ke pemati anak ya Lester Gingga anak Lucy tahu ke nama kangau Cili Cil atau ke Ucu mendan ke udah nadai kena 27 hari bulan 7 2026 lalu dekat dianjung agai pendam Lalang Skimbi Meraduang hari 3 29 hari bulan 7 2006 yang dekat di Sengai Barumah Panjai Lamada Skimbi Meraduang yang diminta semua kabar melayan kengelalan yang ngau semua bala hari Skimbi Kutek PD Baron Sungai Pakan Sanggau tu mau nyalek laduang julau bawa asan sibu sebuluh. Jadi kita tahu bertanya sini lagi ngagai Lucy Inaya 0174 0093825 Jadi aku lagi nando pesan untuk baru. Jadi pesan pemati datari Lucy anak mendan. Dekat mana ke pemati anak ya Lester Jingga anak Lucy tau ke nama kangau Cil tau ke ucuk mendan. Kemudian arai kena 27 hari bulan 7 2026. Lalu dekat dianjung ngagai pendam lalang skimbi meradung kena hari 3 29 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di sengai berumah panjai lemada skimbi meradung. Minta semua ke membelayan ke ngelan yang dengan semua bala hari skimbi kutayak pidi baron sungai pakan sanggau sumau nyalak ladung julau bawasan julau sebuluh. Jadi pemain kesilik kita tahu bertanya ngagai inai Lucy ianya inai ya ke bernama Lucy ngena 017-409-3825. Hanya tadi pesan ke bisik diterima kami hari bala peningah jadi pukul 7 atau lagi kita ningah arah mansang dan sebenarnya kita ningah ke lagu tau hari Enes Bunsi
1: Solo nyama uliah ke piring ku adiam benak caranya ajak makulah ngambil nuan di kalbulai ambil tua uliah begulai bekas lama

0: Selamat bertemu baru dengan aku, Bala Peninga, buat program Arah Mansang. Sitik program yang ke dikeluarkan dari Indo Upis bertanam Sarawak. Jadi, buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai, kita ninggal karandau aku, enggau siku, usahawan, berdagang ke produk makanan, ke diproses dari ikan, ianya, wan mangin, anak sibak, dari tua rumah guntur, lemah, kenawit, sibo. Enggau tu aku ngaluh ke nuan, puan manggil, nyage randau program Arah Mansang. Jadi randau kami dua ke minggu tu, ianya dekat pupunci, penemu, enggau suku, usahawan, nyulut, berpengawak, berdagang ke produk makanan, ke diproses, hari ikan, dan seluai. Ianya, seluai pedas manis, kena nambah ke penatai pemisik. Selamat datang, puan manggil.
1: Selamat datang.
0: Kuliah nuan berkongsi dengan bala peningkat kita buat program Arah Mansang. Berkini nuan tahu mula berdagang ke produk makanan ke diproses dari ikan dan seluai. Lalu dikena dijadi ke peratai komisi.
1: Oh, berkatanya selamat tengah hari ke ikan. Rubah ya subak. Kami nyawa seluai hidup. Buat suang. Dahnya berapa tahun kami berjual. Seluai hidup dijual kami. Tanya bisa nyawa salah seluai ke. Bisa nyawa kasam ya, ngau budak ya. Sepemuas kami ngagak akunya, kami nguji. Nguji berkini ke cara ngamik nariat hati orang ke melikan tu. Kok jakuk kami. Jadi aku belajar ngagak tu arin nantu aku bilis dia. Wan sulam. Ya orang terubah ngagak tu, lalu aku belajar ya. Selawai pedang nangis tu. Dua minggu dulu aku. Aku belajar dalam tahun 2023, bulan 3 tahun 2023, kami mula ngagak tau. Sudahnya kami nguji ngagak, mula-mula kami nyual, bersuang, bersuang terubah kami nyual. Orang betul nemu, makai tau subak. Sudahnya jual 400 laku, sudahnya digagak kami tester ya. Gagak kami tester, sudahnya orang lalu nyepai asai. Udah orang nyepai asai, orang lalu nemu, beli.
0: Nama produk makanan nuannya ianya iluai pedas manis. Ya, Puan?
1: Ya, seluai pedas manis.
0: Seluai itu tadi diadu, digagak, ke utai dempak, ya ke merasakan pedas manis tau.
1: Oh. Pemuas kami ke berjual nguji nyua ya itu. Lalu kami berundang, mereka nguji nyua ya bakal ngagak kerukuak kenya. Udah nyak kami nguji caranya, di belau kami ikannya tadi. Di itu nguji ke kini gaya nyari kenal. Di jemai kami gagak ke tanya pedangnya dari tanya muji cara gagak ya udah di jemai tanya gagak sama gawe muji mimik dulu tanya mendakaknya dari lalu terus gagak ya begini dah kami pun ngasai ke sini ke kaknya dari guna tanya kami lalu muji nyual
0: ini yang lain nuan boleh ikan seluai dikena ngadu iklai pada sanias tau
1: tau mana tanya nuannya ke kami boleh ikan tau ari sungai kami pun sungai ngemeh. Kami pergi ke ikan tau ba sungai ngemeh ngau ba sungai Bataraja tang suah ge sungai ngemeh kami suah ge pergi ke ikan tau
0: berkenai cara kita nguliah ke ikan
1: tau cara kami nguliah ke ikan tau kami ngena bubu plastik bubu plastiknya digagak kami lalu bisa hijab juga kami nyadi ke bubu dehnya tanai kami nguliah ke ngena bubu plastiknya
0: bukan orang bubu ikan seluar nyari jam berapa pak nurun minyaknya?
1: Kami tahu nurun bubunya. Nanti ngira pagi ngulmai. Nanti kami nurun pagi. Bakal kami nurun pagi pukul kami dua lepas selalu tumu lepas ngai ngapa panas. Pukul 6:30 selalu nurun. Ngetan bubu nanti bakal ya 100 lebih baik. Bisa kak 2 jam kenyak ngetan aja. Lalu nunggu adin. Dan lu buat. Dan nanti bakal keadaan kami tu boleh deh, boleh main ikan seluainya. Boleh dulu ke rumah melon dulu. Dia lemai nurun baru. Kadang-kadang dua kali sehari nurun. Nanti main musim ikan main wah. Nyari kari.
0: Boleh nuan nerangkan ngagai bala peningkat kita, bala peningkat kita, proses-proses, tak ke cara nuan ngadu ikan seluai pedas manis tu.
1: Cara kami ngadu ikan seluai tu, ikan seluainya udah kuliah kami. Lalu terus diperutai kami dibuai perut. Sudah dibuai perut, buai kami tisi. Sudah ditisi, dibelah. Sudah dibelah, dicuci bersih sampai nyu bersih, sampai naik darah. dehnya disimpan kami ngau garam mimit, rendam ngai garam selama 10 minit kenyak lah. Dah bersih dipuci. Dehnya terus kami bak kelanta, udah cukup terus dari panas terus jemai kami nya. Terus jemai kami. Udah de jemai, udah rangkai de bak panasnya apa sehari dah. Rangkai sehari ai kemiatnya. Terus rangkai. Dehnya ambil kami dehnya diproses kami mu. Gagal.
0: Ya tu kita sampai ni kita lo jual.
1: Aw, kira ke hari kami buliahnya, kami terus meleh lalu merutai lalu melehnya. Hari sini kami nyemai, udah rangkai bakalnya nanti kami bisa tidak ke bukiannya dah, udah rangkai lemai terus gagal. Tapi kami buliah hari satu, ya kuliah kami hari satu, kuliah lalu gagal kami hari tiga.
0: Nuan ngadu ke bahan-bahan ke bukai kena apa lagi bahan bukai selain dari ikan yang bau?
1: Selain dari ikan tumpu, kami bisa kena garam, minyak, bawang, bawang putih, limau, gula, cili padi, ngau tanya nama pewarna.
0: Berapa?
1: Tapi itu kami ke ngagak, kami ngagak bahannya dulu. Bakalnya udah temu udah bisa stok udah rangkai kena terus kami agak bahan kena nyampur terus dibeli no makan semua tanya tanai
0: ya kira tanya udah temu saya lu tahu lihat
1: ya
0: mai jual ya
1: ya tanya kami lu pickingnya sekali simpan pickingnya hari sini kami sikit terus jual bakal hari 6 kami suah kita jual hari 6 hari minggu ya ke suah kami agak mai hari 5 hari 5 hari 4 hari 5 sehingga hari kami agak ya.
0: Ada satu hari empat ya tadi hari kita ngigak kena
1: kan tadi ngigak ngigak lu melah ya
0: tu kita ngigak bolehkan artinya lu jemainya kak ke kumpul kita satu hari satu sampai hari empat yang baru kita jemai ya
1: sama kami udah boleh mayu ah bakal hari satu nya teh udah dibelah kami magangnya hari dua tetap jemai boleh hari dua hari tiga jemai
0: berapa orang pekerja kegawak ngau nuang tak ke mantok nuang nak ke detok pun mangin
1: au nak ke detok bedau bisa ngigak kerja bukai kami sebilik aja nak ke detok anakku ngau laki tiga ikut nih kami kengagak tu.
0: Puan kan hanya produk sesuai pedas manis kerja tu nuan tahu leh nuan terang ke berapa itu jenis produk nuan ngah berapa berat ya ngorga ya.
1: Nyari produk aku tahu ia keterubah tu suba kijing warna ungu rega ya bedau RM10. Nyari kedua pekijing dari jabatan tanian tahu berat ya 100 gram sama ngau berat produk kijing lamanya harga ya dalam RM12 seluai pedas manis kita jual aku tahu bisa dua perisa sitek spicy sitek extra spicy ngau ya kedua itu aku bisa jual ya ke originalnya tiga itu semua
0: sikitnya ya
1: sedikit RM12
0: mangin berapa jumlah pedas manis kau dia dijual nuan
1: kira dalam seminggu. Dalam seminggu kena kami boleh nyual sampai 120 piket kena.
0: Dini yang lain nuan nganjong atau ke berdagang ke ikan pedas manis tak? Ya puan?
1: Kami berjual ke ikan suai pedas manis. Bisa juga sudah dari PPK Kenawit ngambil dari kami juga. Sudah dari Limbang, bisa juga ngambil.
0: Kembalinya online atau
1: dipost kita lagi Limbang? Kami ngepus kena JNT-nya, post kami. Basu Bujaya, pasal tak mau ujung minggunya. Bisa jual dia. Tidak ada mungkin lawak, sama kami bisa ngepost kami berjual deh. Maka pergilah kami ke berjual, sari tahu. Bisa kami ngepost, madah bisa berjual seluai pedas manis, nyambak tamu sebidah yang lebih minggu. Semoga tidak lu ngigak, kia.
0: Kira ke tak kata nang sikit nuan pukul lah nyuan?
1: Sikit nang kumpul.
0: Boleh nuan madah yang kepala peningkat kita, strategi atau ke atur, ke bisa dikenal nuan, kena ngelaku. Enggak memasar ke seluai pedas manis nuan tu, nuan.
1: Subah aku berjual batamu Subah Jaya berdaun tu mayuh orang lala seluai pedas manis tau nyau hari sukuang anak aku kelakinya sukuang anak kumpul ia bisa ngelaku ke seluai pedas manis ku tau buat media sosial bakal buat Facebook buat TikTok nyak meh seluai ku tau lalu di kelala bala mayuh sampai ke semua meh boleh mentaknya.
0: Kemudian nuan udah jadi usahawan berdagang ke ikan sebaik pedas manis. Kemudian nuan madah ke penanggul dalam kerja ke pengawal berdagang ke
1: Baka ke dia tahu, naraikan tu penangguh nak bak berjual ke seluai pedas manis tahu, mujur ke. Cuma penangguh kami, nanti kami bisa boleh stok mayuah nak, stok sikit dah bisa mayuah. Penangguh kami ke batang nak tahu, hari, hari ke nak narai panas tu dah, cuaca tahu. Nanti lebuah kami boleh stok mayuah, kami nak boleh nyembi, lepas narai panas. Yang sikit penangguh kami nak boleh berjual ke.
0: Ya,
1: kat di jembe guna ke panas. Kedua, tarik nanti hari berunggul hujan, berturut-turut hujan. Airnya besar, ini terlalu keruh. Ya, si teh ke penanggul kami nak boleh ngiga. Ya.
0: Lama antara bantu kekalak bulet di bulan wang, sepemanjai, ngereja ke pengawak, pedagang ke iluai pedas manis.
1: Untuk kekalak di boleh aku dalam tahun 2025 tau, aku bisa boleh bantu hari Jabatan Tanian Bahagian Sibu. Tidak ya bisa meraih aku mikro satunya 5,000. Tapi nak tanya keluar peralatan ya. Tidak bisa meraih aku peti ais, oven, singki, ngau, setiap kena nyemain. Meraih tidak.
0: Kemaya non boleh tarik kan?
1: Aku bolehnya tahun 2025 atau bulan 2 2025 atau. Aku memohonnya tahun lepas, tahun 2024, bulan 8, 2024. Lepas aku subak, kena ubun kemiatnya, apa, lama amat aku nunggu aku dekat. Aku kena ubun miat tu subak, nunggu 113 itu, hari pukul 4 lemai, sampai pukul 2 pagi. Turun ke berjual pukul 4 pagi. Tindak 2 jam tak subak, kena kemiat tau. Udahnya, dibantu, sedaya tau, pen aku boleh bantu, pen hari Puan Kelly-nya, ke gawak Jabatan Tanian Bayu TC dia. Berasai gagal mati, aku ingat dah boleh bantau arif tanian tu. Laban, nanti kumpul meli ke diri. Nak lah aku, nyamai aku mata. Ya, bergana aku tanya abak aku. Sampai ke pun kutu subak dua kali jahit. Dia gagal aku, mampu pengeran nanti buka gagal produk tau.
0: Kenal kenal udah kenal boleh kau buat kena berik bantu hari UPS pertanian tu nama kelebihannya ada puan
1: kelebihan ubun tu aku boleh ngagak ya sampai taban ya besar ubun tu besar nyamain aku ngagak ya aku pun nunu nak lama maka aku ngena ubun ku kelamaan ya berasai lantang nyamai aku ngena tu terima kasih mamat yang gaya jabatan pertanian tu udah mantau serta merik aku kakas tu.
0: Ya, kebuka ke bantau kepada nuan saya buka singkinya. Nama fungsi apa?
1: Boleh. Singki ke depan saya tak tahu. Singki itu nu aku melayakan. Singki untuk nu khas nu aku ngintu ikan ya. Singki itu nak bercampur ngau terbuka dah. Nak mie khas ke bawa bilik sitek ya. Nu aku ngagak sesuai pedas manis tau. Nak mie penguntung aku depan saya dah singki. Bisa nu aku bercuci ikan semua. Pakai saya semoga. Untuk angka aku depan kita yang aku nyimpan stok ikan laban selalu nadek panas teh sampai bisa panas simpan bab tayes rasa gagal gati aku dibantu hari jabatan tenian teh udah nulung
0: ya ke depan teh buat
1: nya kena nyemai setiap kena nyemai nya perik kita ya meh 4 itik barang ke depan kita.
0: Nama latihan kau dah bisa dipelajari wan nak ke deto sekuman wan udah jadi usahawan berdagang ke bay pedas manis.
1: Latihan ke bisa dia mai aku sekumpulan aku kaya ngagakkan seluai pedas manis tu aku bisa ngau orang khusus latihan kendalian makanan ngau ambil sijil posim dia mengga aku bisa khusus anjuran jabatan pertanian khusus asas sahawan anjuran jabatan pertanian khusus pasaran jibita khusus tanya sijil halal khusus tataran perniagaan ngau khusus universiti teknologi khususnya di anjur ke jabatan kerja jabatan pertanian Magelang.
0: Ini yang lain wannya menyertai khususnya wan
1: kami menyertai khususnya Mbak Serikai, Mbak Sibu, Mbak Kucing, Mbak Kucing seringnya aku ngau khusus hijau halalnya Mbak Kucing
0: khusus-khusus ke di rintai wan tadi bisa orang madakan wan ku kena tu menyertainya ataupun tuan pun ingat diri dari buka menghadiri khususnya
1: Pak. Sekumpulan aku ke udah boleh bantau hari jabatan pertanian. Sidak hari jabatan pertanian bisa ngangau kaku ke lebih maya bisa khusus-khusus ke dianjur ke sidak. Sidak yang nyemput ku datai lalu ngau khusus bahagian ke diatur sidaknya bagi jabatan pertanian.
0: Kuliah nuan punsi kejelok ati nuan dikenal ngemansang kage projek kediado nuan laptop.
1: Aw jelok ati aku dekat ngemansang ke projek kediado aku tau. Aku ngarap ke projek seluai pedas manis aku tau. Mujur lalu dikelala orang setang remai berserta menua. Kelebih lagi bakal dia tau, bakal produk aku dia tau. Ini udah keluar di luar Sarawak. Udah tetap di Brunei, Semenanjung, Sabah. Produk tau. Terima kasih mega ngagai sida aku dah mantau aku kelebih lagi dari Jabatan Taniannya lah. Dah mantau aku lalu nulung ke promote ke produk aku tau.
0: Sebenarnya tuan datai bau jual anak tua minta tuan Puan Mangin beri Jakob Ransaya ngagai bala peningah kebisa judul hati dekat Bupun jadi usahawan pedagang produk makanan makan wan lalu jadi ke peratai misik.
1: Ba Jakob ke perancang ke penudai aku dekat merancang bala kita jika sama Rino ke pengawal pedagang tau. Aku dekat merancang bala kita ngambil kita bela nguji ngagak tau ngambil ke sama nemu berkeni ke asai ngagak produk tau lalu nguji mesti ke nguji sampai kita nemu. Aku subak nak meh nemu pemuas ke belajar pemenantu kunya ujung-ujung nemu enggak. Itu nanti orang meli pergi lah engkau bisa kini engkau serai tumpai bisa rezeki pergi lah engkau bisa lusa engkau mayu lagi kena ya.
0: Kami dari Uni Radio Indo Office Petanam Sarawak mereka.

Ya, yeah, peringat maya. Udah lagu ke di baik Clement Joy. Nak, dia kita dekat ninga ke berita hari YFM.

Pukul 7.30 lemai. Selamat lemai. Dia tok kami nabua ke berita hari YFM. Terubah tok batang berita. Hospitality moden dekat nyukung pemansang industri dagang temuai Sarawak. Pengawak ngadu serta mulai ke pemanah bangunan lama dekat nentu ke pemansang menggeri tau lebih meruan. Penerbai bilion A Borneo dekat dikermai ke ASEAN ngau Asia Timur. Isi berita. Nengah tu tinyedia ke servis tikas dunia, Perintah Sarawak dekat terus negap ke penduduk menua tu nyadi palan ke ditapat ke bala temuai ngau peranak pukul antara bangsa. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah katuanya nyadi semengkah hari perkara ti dikemeran ke perintah menua tu dikena nentu ke Sarawak oleh bersemekiah nyadi menua di mana hendul meranak ke pukuk ngau nemuai. Ya mansur ke jakut tau, bak pengamin menjadi Wisma Alika Vokal Kuching by IHG NK Collective di Kuching Sari tau tadi. Pengawak timerik nama baru ngagai bangunannya disadang uliah narit orang datai rawun ke Sarawak. Hotelnya bisa nyedia ke perengkat di uliah nangkup guna bala temuai di nyengkau murang tuai umur di uliah nyukung ekosistem pengawak ngintu pengerai. Yang marah ke pengawak nyedia ke servis di mana ngau pengawak ngintu pengerai di berkualiti uliah ngangkat ke Sarawak. Nyadi menua ke mana dua orang nemuai seraya ke berubat kelimpah hari tenyedia ke tempat endur nudiau dalam timpuh ke panjai. Berbangunnya Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg amada ke pengawak timuka baru Wisma Alika Voko Kuching nyadi contoh tingayan ke penggunaan lama uliah diubah ngena cara tindak ngerusak ke identiti ngau cerita lama penggunaan kasalnya. Yang marah ke penggunaan ti udah lama nak semestinya direrek dan uliah diadu ke baru serta diberi punsen ke baru. Ngena atual ke bangsa tu penggunaan ke bisik cerita lama nya uliah majak dikenok ngena cara tindak ngacau cerita lama bangunan. Ya berjaku ngena bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur ngau Hotel Fullerton Singapore tingayan ke contoh bangunan pesaka ti udah muncul diadu ke baru ngau cara tindak ngerugak cerita lama ke dikemuan. Berbangunnya satu petinggi Abang Johari madah ke penerbai bilun A Borneo dekat dikermai ke ngagai kana menua ASEAN ngau Asia Timur. Pengawak tingermai ke penerbai bilun tau nya endang semengkah hari jalai dikena perintah Sarawak ngangkat ke konektiviti serta nyungkat sektor dagang temuai ngau pengawak meranak ke pukau. Langgur pengawaknya dekat nyengkawam pejalai ngagai sekedar menua di nyengkawam Jepun ngau Korea Selatan. Di ulih muka mayu hagi peluang dua bala temuai ngau pemeranak pukau antara bangsa datai nemuai ke Sarawak. Upis Menteri Pemansang Tumbuk Peniau ngau wilayah KKDW nak ngadu ke jalai Kem Batang ti agi dikena Kem Batang. Sapit Menteri Pemansang Tumbuk Peniau ngau wilayah Datuk Rubeh Wang mada ke kebuah halai pihak
Laban jalai nya nang agi dijaga dintu kumpeni kayu batang. Lalu jalai tek nyau nak dikena agiknya dekat dintu perintah menua kena ngangkat jalai kerayat ti diau bandua ke jauh ari menggeri. Jalai kem batang tek nyau nak dikena agik tau diperundiang diadu ke ngena standard upis kerja raya ari baru program jalai menua pesisir. Nanti udah temau jalannya dekat di register nyari jalai ke dijaga perintah menua. Lu pengawak tingin tu pemanah jalannya dekat di kerja ngena belanja ari sistem penerang rekod jalai Malaysia. Kenyarin langgu pemangsa Malaysia lumpar ke 10 lah. Upih Menteri Pemangsa Tumpuk Peniau Wilayah udah gemendah ke 23 projek ngadu ke Jalai Kem Batang ke Duluk Subak ke Bisik di Selampur Sarawak di mungkur agi belanja 1.525 bilion ringgit dikena ngadu ke 545 kilometer Jalai Kem Batang ke Duluk Subak. Kita dia tu benar mendiang ke berita dari YFM. Seratus lima puluh iku orang bisa nerima tanda bahasa menua Sarawak dari tuai pemegai menua Tun Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal sebengkah pengawak kreatur Dewan Besar Astana Negeri Sarawak sarito tadi. Pengraminya dipun ke ngau pengawak dua merik pengawak pegawai Bintang Kenyalang PBK ngakai 14 ikut penerima. Sekedar hari orang ke bisik ngau nerima PBK-nya Bujang Rahman Seli, Ezra Uda, Muhammad Dino Amit ngau Tamida Daadi. Bak pengerami tau 20 ikut orang penerima pingat Perkhidmatan Bakti PPB lalu 11 ikut nerima Ahli Bintang Sarawak ABS. Tau ditangkan ke 21 orang ke nerima tanda bahasa Ahli Bintang Kenyalang ABK lalu 43 ikut orang nerima pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Kelimpah harinya 41 ikut orang nerima tanda bahasa Batara Bintang Sarawak BBS. Upis Bomba JBPM netap ke sidak nanda lagi tertemu ke petana gas bisik pantis hari baru tanah bak sekolah SK Bladien Kampung Hilir Bladien di pusat pengudah sidak berjalai pengawak meresah pagi tadi. Penerangan di bilik operasi JBPM Sarawak madahkan sidak nerima kangau di madahkan pasal pengawak perkaranya urung pukul 9.30 pagi sebedau ke nganjuang seraban 6 ikut orang hari upil bomba seratuak ngagain duanya kebisik 62 kilometer penyawa hari upil bomba. Hari pengawak merasanya nada agik tertemu ke gas tak ke wap tik dipadah ke pansut hari tanah nyari ke atua berjaga-jaga dia dua ikut bomba bisik masa yang warning tape dikena nyaga penglikuan bak palannya. Pengawak ngerara api tinggangus kekira 0.4 hektar di Palandul Nuguang kesampaih Lingga udah masuk hari ketiga. Kalai apinya udah uliah dirara ambiah. Penerang hari upi bumba menua Sarawak madah kenakak ke dia tau semina asap aja agi bisik dipedak bandulnya. Raban orang hari upi bumba Seriaman agik nerus ke pengawak ngemata alai nentu kapi nak agik nyerarai. Kaunsel Pilihan Menua Aman Seriaman megak bisik
nulung menjalai kooperasi itu ngena pengawak tinggi dia kepiko dikena ngagak jalai serta ngagak fire break. Siko orang ke ngena mutusikal berbadi nyawa udah ya ti berbadi kediri bak kilometer 383 jalai pen Borneo Bintulu Sibu di Selangau urung pukul 6 pagi tadi. Kepala Pilihan Pelilih Menua Mukah DSP Muhammad Rizal alias madaka Badio Zaman Nordin ke berumur 35 tahun ditetap ke lutua hari klinik pengerai Selangau dan Adai bak dua penusahnya ke nyadi. Pansiak ngayan ke niang tu mayanya benuang mindah ke diri ajak hari tungak ke Bintulu menuju ke Selangau lalu lebuh tidak tahu bak dua penusah tu ke nyadi. Dia niang tau lalu terpawah ke sepiak kibak jalai maya ya ke nengah jalai ke bebiluak. Tok ngujung ke ya terpelasit ngagai jalai lalu balak bakal bapalak ngau cari. Kes tok dipansiak ngena seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987 bangkai niang tok megah udah dibaik ngagai unit forensik hospital muka. Berita sebun asap di Sarawak. Sarawak nakak pukul 5 lemai itu tadi. Meruan ngerikut ke indeks pengamah angin IPU ke jalan pemeresi ngau beresi bak semua bagi menua. Penerang bak website opis rampak menua Malaysia ngayan ke seminak 5 stesen ajak bisa ngerikut ke IPU ke ngeluik hari 50. Ianya di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, ngau Bintulu. Lapan duel bak bagi menua kebukai sama ngerikut ke angin ti bersih. Lemai tu tadi IPU ke pemaduk tinggi ianya dirikut ke di Serian. Ianya 83 entik dibanding ke ngau ikas ke ndak mana ke pengerai sehari tu kemari. Kuching ngerikut ke IPU 78 lalu Kota Semerahan ngerikut ke 75. Dikena ngujung ke berita atau batang berita dibaca baru. Hospitality Moderna dekat nyukung pemansang industri dagang temuai Sarawak. Pengawak ngadu serta mulai ke pemanah bangunan lama dekat nentu ke pemansang menggeri tau lebih meruan. Penerbai bilun A. Borneo dekat dikermai ke Asian ngau Asia Timur. Nyak nakak kami nabu ke berita hari YFM beritanya ditusun Muhammad Al-Haldi Syamsawi. Hari bilik berita LTM Kuching. Serta disalin Jonathan Giri. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 28 rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Omar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 ke belanja kena agak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad mengagai Dato' Omar Puan Sri Laila kemega patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari hari kompeninya, pemayu pemerik tu enya 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda pengiru negaraban tibuna ketulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu terdisikap ngukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyaup ngomerik derma ngagaraban tidak bina lansia kebakatu patut diteladan semua orang kena ngada kerabat bangsa ti penunggu penyayau serta pengiru ke orang bukai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, peninggal mai 50 minit lepas pukul 7 lemai. Berkongsi sekedar info ngau bala peninggal kita. Sebab kita ini ngak ke main asal pukul 8:30 tu lagi ya. Pukul 9 kita dekat ningak ke berita nasional. Langkan kenyap mulai ngau Matthew Abu ba awak pemilihan malam-malam tu lagi. Jadi tu berkawa ngau gaya hari ti rangkai. Nanti kita ngasai ke bisa angat nah. Aku lebih gege sehari-hari tu lalu dua hari berunggu tu nanti kita berarti ke gaya hari bisik bersebun. Siapa berarti kenya? Ini gaya hari ke rangkai, ke diasai, ke kita, ke Menaya, ke nyadi di Sarawak. Kenyau beberapa hari tu kudah ke Menaya berkawa ngau ribut tropika no di Tasik Cina Selatan. Yang itu ke penerang kedepansut Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim ada ke gaya hari ke bangsa tu udah ngeruga kualiti pemeresi angin apa sekedar kanan dul di menua kita ya. Lalu berbaik ngunya dia palan meteorologi khas ASEAN ASSMC di Singapura bisa tertemu ke sekedar tumpu angat di Kalimantan Barat. Jadi yang madah ke penangguhnya diumbak ngau kuing gaya angin ke nyadi dia tu ngujung ke sebuah nasab merakak garis antara menua tik ngerugak kualiti pemelesi angin dibagi menua Kuching Semarahan Seriaman ngau megak kapit. Tengah tajak pihak yang madah ke penangguhnya dia tu macam berinsur mana berindik hari ribut tropika nul macam ngetu setelah hujan kebisik nyadi nyau ke bak selampur karena menua Sarawak hati mantuk mulai ke pemanah pemelesi angin kita ya. Ya kita lagi berperindangan lagu-lagu kena menerang kita ke lemah itu. Kelebih lagi kita ke benuang belelak atau ke benuang dekat makai lemah ya.

0: Korang kegulah bapa makai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta korang kegulah atau ke susu pekat manis mayang mudar air hirup pak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Korang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu mendoan. Pesan tu, RYFM.

Semangka Pengawak Kediatur Parti Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak. Kalai sita tok deka ngatur gempuruk besai. Kena 20 hari bulan 9 tok ilak ya. Pihak kuasa Presiden Kanan PBB Dato' Ahmad Fadilah Yusof. Ia madakan gempuruk besar itu jadi ke pelasal ke guna benar. Dikena negap ke penyelakup ngau. Wala ketuai bak patinya kelimpari ngatu kuing tuju ke di pejalai ke PBB ya. Tujuh kumpulan tu mereka ada ambil kuasa ngaji malapati ngambil ke mengkang relevan ngasi serta sebulan ngemeran ke utai guna rakyat bermenua atau hanya semoga pengawal ke dekat dia tu bulan 9.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFM segulai sejalai.

Ya, nya tadi lagu Rancak akan dibaik Rainy Pad ngujung ke jam kita 70 minit lepas pukul 8 malam. 8:30 kita ingat ke main Nasa Ramban.

Kita itu lagi peninga candi ane beji pihak mangga tengguang ane agung ngau itan ane kuyang ya pukul 7:30 ninga ke Ramban. Jadi peninga mayu anak tu aja aku sekolah sejarah ngau kita bawa sada lemai. Dah main nasa Ramban lagi dia aku dekat nyerah ke penuduh aku ngagai pengelola program kami Matthew Abu ya ke dekat bulan ngau kita bawa pemerintah malam ya. Terima kasih yang ngagai semua bala peninggal kita ke biagi kita ke mendiang kami ke nyautumu pagi tadi jentuak ke dia tu ya sukuang kita.

Dua itik lagu sebelum kita ninga ke main nasal. Lagu ke berentak sentimental lari Jeffrey Teguang. Engai nyimpan dendam. Lalu nangkan kenya sitik lagu ke cukup balat di kerinduk ke balap peninga kita. Yalah lagu dari Gwen sanggup aku. Lalu nangkat kenya ninga ke main asal. Udah nyak munyik aku tarik ninga ke berita dari Kuala Lumpur. Kita mulai awak 3 jam bak pemenang malam sudah kita mulai ngau ninga ke lagu-lagu bak timang kerabat tawas ke udah disedia ke pengelola program kami. Ngotong mumpuk dah laku. Bye-bye.

0: Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

はい、バロダカジャハンデカジャデセアノワラ

ka api rasaw dawan mage api ya ngayan ka api pusian mangan nga bunga api kapilati maka tulang ka mage kaja laju ka mage udu ami ka mage nantu si epawang lang ka mage bunga mansa mencurai mencagai pujuang ka mage arba ali kalabi arari tanggal ka mage apa baya ka mage ngilana mutah ka dake darah buruang ka mage abingak labuh ka dake tanah pansa ang sinuar kapal ka seri munah tepan ka dame anantu merengo saya pawang lang bunga mansang kigang gilumang mecah ya ngame etukan tangga gamage panya ya ya laju udu mansa ae mabo tau milepo tuntuan apa mansa ae dalam tau tinglam tuntuan nadila dia ya amangat gamage bunga mansa nga pasir dia kampe ka ngao atana tau ngalulu lawan ya bunga ngalulu kake lembu tadi.

si el top de sega mage anuara kapal gamage asap ade katapan natayang de sega lumayang amingat kabe karani aman pasang gamage laju umang gamage ancara me ancakai zurai kadame remap ali kalabi rari tanggal gamage pusat baya kadange alana ameh kadabe darat buruang abingak bete kuak mutah gana adapat pansa gadase nuar kapal gamage asap mansang gadake gang age kalumang bebelat mansa gatanyuang anyuruang mutai ga ade adilat tabiang ga mage aniniang mutai ga ade apansap laju ga mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ga dape aruru ase ga napang akilat kilap.

asa gamala o abana dia o ga dana nga tade inai ai kada e labu

Kami kami kay nanto ase kapawang lang magi abang ate garangka ada pula.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata, isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata, sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebar luaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini, disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan Adam selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard, dan tingkatan 6 KPT. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary tetapi masih pre-university tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Am Persekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.69 juta ringgit.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipindah tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyerokan beras.
3: Rang undang-undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi tegas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara. Dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Xinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 28 bulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Omar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 ke belanja kena agak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Omar Puan Sri Laila kemega patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari-ari kompeninya, pemayuh pemerik tu enya 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama tudah. Bantunya ke tanda penyiru ngegaraban tibuna ketulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu tadi sikap ngukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyaup ngomerik derma ngegaraban tidak bila lansia kebakatu patut diteladan semua orang kena ngada kerabat bangsa ti penunggu penyayau serta penyiru ke orang bukai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntah.

0: SCSJ Kesembilan. Kena 1/8/2026, hari 6, berengkah hari pukul 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ Kesembilan ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music iban.
1: Niaga bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

Ya, mawat megenggau lagu ya Dayang Bintang si Kuari semi finalis kita. Okey, ketika diatur semifinal Anugerah Jata Sapa Juara Bad Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1 hari bulan 8 aram sama datai sampal ya. Okey, engkau lagu keterubahnya untuk pemerindang malam kita ke malam tu 28 hari bulan 7 untuk ya lemai hari 2 sarito ya. Okey, terima kasih kita ke semampai dengan kami 3 jam di konti hari pukul 9 untuk ke 12.30 malam tu lagi engkau DJMA tau ke TU ya. Di Bandar Kuching lemai tadi bisi hujan memesik ngarap ke bagi kita guna driver jam ke dia tu ya. Semampai berjimat jalan alun anam kelalu laju anam gak kelalu lubah lepas kita kebaik ke peringkat pengangkut ya. Agi merindah kita engkau lagu kedua disedia ke ungkap ya malam tu sebelum kita berhati ke Gayari dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia nangkan ke tu lagi lagu di Sada Duna Aku Ketasi Nuan ke Laut. Kedua lagi ingin lagu Shamrock Kumang Remaya. Terus kami pemula malam YFM.

Okey, sembilan 35 minit malam kita ke baru buka radio dengan kami malam tu. Terima kasih. Okey, RTM Click atau ke My TV atau ke Ninga Ngena Astro 871. Terima kasih ya. Gary di mana kita malam tu ngau tumu pagi lagi bisi hujan. Abah sekedandur di Kuching, Serian, Semrahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu Miring kau Limbang dan ada hujan di pagi benda betul ngau muka. Gaya tasik di menua kita bergelombang ya. Okey, 1 menyentuh ke 1.5 meter peninggi. Angin berpupu dari selatan tenggara hingga penglaju ya 20 menyentuh ke 30 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, hari kita dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia. Penerang ke silat terbengkak di pada portal rasmi lawak ngagai met.gov.my. Kita lagi berperindang tu lagu kedisada Jacqueline Johnny Aman kau lagu yang nadai guna ngetan lagi. Kedua lagi nginjau lagu disada Golden John kau band api baru aku nemu.

siya, dang misi maya pwede happy. Tension sa tabi mo na naglang kasi sa gift mo. Dang anang sekali-kali kita mantup ke pengingat niya ngayang orang bukai. Laban kita ay pengay dan orang sengapa. Pihak yang kaban? Pesanto, Ariaku, Golden John, Bungulai Ngau, Radio Malaysia, Sarawak, YFM,

Dr. John John Gau Ben Napi. Baru aku nemu mai jam kita 13 minit lagi juga pukul 10 malam. Pukul 10 Nuri Nabur ke berita malam hari kami di YFM ya. Nyapa dulu dengan kita Mbak fanpage kami YFM Rebound Station pemerintah kita Juni Ben MA. Selamat bertugas malam itu berundingan Nuan. Terima kasih Ellie Spencer mengawasi nyapa kita. Selamat bertugas MA Von Arugula 9206 yang pun nama di FB. Selamat bertugas MA. Terima kasih Lengunai Naimaga Sinyapa. Selamat bertugas Federline Leo artis kita, penyanyi kita itu. Selamat gawak malam tu MA. Stamos Tribis Jelof. Okay, minta lagu Bungai Pinang Ricky Anderson dan berindang semua peninggal kita ke malam tu. Ngarap kita berindang Sindon Eddie Maga. Habisnya apa minta lagu Igu Anthony lagu Meligai Pengrindu. Kena berindah dengan punggau semua bala-bala YFM Station peninggal kita bala peminat ngegendong Maga MA. Selamat bertugas di konti Mami Abau Sinyapa. Terima kasih Richard Unup di Jalai Simpang semenjak minta lagu ke Lemayang Band Nuan Berulah. Kena berita dirimpung kau kaban-kaban FB Ross Liao Sinyapa kita ke malam tu. Sama tugas sekali tu enya Mary Uban Martin MA mana hari malam tu di Pujut Adung. Minta lagu Stanley Puak dan berindang Zila Hani Ucu Emilia Amir Richard James Anyau Sino Nedi Indo Kenawit L. Michael Elmi Margaret Uncing Biona J. Gun Peter Tinggal Kujam Ross Liao Roy Kuang kau semua kaban ke Ngelala James Nuyang MA. Selamat bertugas malam tu utai ke penghabis berga buat rumah kita enda boleh dibeli ya ukai rumah kerasa tau ke barang di dalam rumah tang utai ke berganya ianya kaul kita diri serumah ya tu berkenang senentang pengerindu berbasa ngau pangan diri nyak kengasuh hati tuanya tenang nada stres ke kia. Terima kasih ngau James Nguyen ngau jago kudah di perkunsi kia ngau kita malam tu ya sikit main laban bahagia nyak nada boleh dinilai kita ngau tau ke letak ke kita sekali ke rega bahagianya RM2,000, RM20,000, RM30,000 tang bahagia tinggal setuanya cukup bersyukur laban jiwa minda ngau emosi tuanya bahagia ngau utai ke dikemisi utai ke ngelingi kita ya. Okey, bagi selama jangan lupa untuk bahagia. Lagu Ribungkin Daya Dara Kampung Melaban dengan Ram Selingkar Kasih pukul 10 mendengar berita malam.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
2: Jam kita ada itu pukul 10 malam. Semalam dengar, kami nak buka berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 2, sehari itu 28, hari bulan 7 tahun 2026. Pelajar tumu berguna benar kena numbuh ke identiti pemanah ulah serta pemansang anamit. Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Dori Sophia Brody nyemetak madah proses belajar kenyari ada ngau tiap penlebak anamit dekat ngeruga gaya ulah sidak. Ia madah pelajar tumu kai seminat numpu ngagai akademik ajak tang nyadi pasar besar kena ngirik pemanah ulah bakal berbasa ke apa indai pengajar ngau semua orang. Ia madah pemujur pelajar tu berguna ke kerja semarat antara pindai ngau pengajar dikena nentu ke sidak dilatih serta diiring ngau cukup manah. Tegalnya pindai dipinta nyedia ke awak ti berkualiti begulai ngau bala anak laban pengibuh ngau penyiruk di rumahnya berguna benar kena ngada kerebak ti manahulah. Ia maksud ke jaku tu bak pengawal alih nutup ari potensi Alpha Gen Talent AGT at Kemas 2026 peringkat Zon 2 di Seri Aman. Perintah Sarawak dekat Majan negap ke agenda pemansang modal mensia riti naga 60% sanbia lepas SPM gau masuk aliran STEM lebih datang pada tahun 2030 hilang. Tangganya disukung dan manyuh macam inisiatif nyengkaum berjalan ke skim pelajar tinggi percuma. Bapalan pelajar tinggi kedimpu perintah menua dikena nentu ke Anambia Sarawak nerima pelajar ti berkualiti. Sapi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datuk Majang Renggi madah program STEAM on Wheel jadi Siti Ayi atur strategi dikena ngangkat ke pengerinduk Raban Anambia dengan cara belajar ti interaktif serta narik hati. Yang madah program ti datur hari bulan 5 nyentuh bulan 7-nya mai bala nembiak meruti ke sains ngau teknologi dengan aktiviti praktikal serta merik penerang ngagai sidak pasal peluang gawak bak bidangnya. Ia maksud ke jaku tu maya berjadi ke program Powering Knowledge STEM on Wheels di Bintulu. Kira 7,000 ikut orang di Sadang dekat datai ngulu program Minggu Belia Sarawak di bagi menua Semarahan. Program tidak diatur kena ke 10 ngagai 16 hari bulan 8 tu beramai ke jaku belia aspirasi kita. Menteri yang lebih lumbak ngamain ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah banyak macam aktiviti tin larit hati dekat disedia ke ngagai mensia manyuh. Bab semuanya programnya diatur tunjeng kaum expo, camp, sukan, warisan, e-sport, ngau pekit aerobic town, and Youth Marketplace ke dipasuk 30 kedai Alambia tinjual produk orang dagang Ari Menua Tu berjaku ba'au media di Kuching yang madakil Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng diadang dekat menjadi ke program tu kena ke 15.8 Badewan Suara Kota Semarahan. Pengujung program tu ialah ianya nyuak ke Anugerah Belia Sarawak. Muak malam dekat diatur konsert belia berperindang gau sekedar penyanyi baka Baby Shima Afiq Shaswan Mawat gau Harry Prancis. Upis Pemansang Penguat Berumah HDC sehari terjadi ngatur program bertemu dengan pengari peran abad projek perumahan rakyat PPR Bandaria Park Bintulu. Chairman dia Abdul Yaakob Arbi madah tuju program tu endur berandau pasal hak serta tanggung perawat penyewa kelimpari berandau sekadar isu berkawal dengan pengurusan perumahannya. Yang ada HDC ukai sebenarnya jadinya ke rumah ngagai mensia manyuh tak megat numbuh ke komuniti ti selamat serta lantang. Berbangunnya kepala pemesai eksekutif HDC Fatih Hambali madaka sidak seluruhan terbuka nerima buah penemu ngau timbal ari semua orang. Tajap pihak yang nyebutan madaka HDC di kemajan ngangkat ke pemanah pengurusan PPR dengan pengintu ngau cara berengat ngangkat ke pemanah peringkat guna serta sistem pengurusan serbana di mana lagi ke pengelantang sidak ke diau bak perumahannya. Menjunjung ke berita malam kita ke malam tu 28/7/2026 berita di Tusun Ratna Saimin disalin Ailinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Malaysia.

0: hari. Lengkap, dinali hari. Tadalamay, pemerindang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 28/7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri, Dato' Amar Puan Sri Laila Taib, bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 ke belanja kena ngagak bangunan rumah anak Batu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad, ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemegak Petron Gerempuang Pengelantang Rumah Anak Batu Balu Menua Sarawak Bak Rumahya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ko pengari-ari kompeninya, pemayuh pemerik tu enyak 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif di diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda penyiru megaraban tibuna ke tulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Batu Balu terdisikap mengukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyaup ngomerik derma ngekeraban tidak bina lansiak ke bakatu patut dikeladan semua orang kena ngada cara berbangsa ti penunggu penyayau serta penyiru ke orang bukai.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Arisa di Sada Tanah Berinyang Band, Siti Hari 24 lagu ke dekat sama berpekit bak pentas semifinal Anugerah Carta sampai juara ke 9 diatur bak Dewan Serbaguna Selangau. Okey, tidak kebukaan Wat Rock terabai. Habis juga Jonas Johnny Aman, Nuan Visi Intan di Kembuan, Veronica Natasha, Stimpa Anda Bertambung, Richard Lee Lelak, Nicole Cerita Tua, Rudy Peter Berdegak Berserak Lalang, Gaul Lagu Bungai Atiku, Ika Nada Yagi, Pengurindu Diana Shini, Singkang Mawat, Dayang Bintang, Winnie Albert, Aku Kelulung, Ramless Water, Air Mata Bercerita, Gaul Lagu Di Rantai, Pengingat Manis, PB Chloe, Dimpu Nuan Siku, Fazel Lelengau, Dara Halena, Perau Mid, Alex Wan, Midang Belalai, Vinol Karung Pemenci, Bimbing Abisi Dau Nilang, Enda Mudah Aku Lengkap, Steve Shigan, Gaul Lagu Ya Berbara Api Dendam, Engkau Nicholas Frederick, Biar Meh Aku Pergi. Okey, Sampal Datai Ngagai Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8, Bala Penyampai Radio Ruai Megak Udah Beringkah Bekerja Ngagai Selangau. Sari itu tadi yang nyedia diri ngatur pengawak ketika diatur di Selangau. Haram kita sama nyukung eh, Bala semi finalis ke disukung bala kita. Okey, kita lagi berperindang lagu rancak di sana Jessica Ramaya, Telan Tusah Luak Salah. Kedua lagi ingin jauh lagu dari Johnny Aman, Dara Enjoy Baru Masam.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis segala ini.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan dua mai uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau telebak mai uras ngapak berbilik derempau.
4: Mai uras bak sebarang alai, nyak siti penyabar. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak luar tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

Dan enjoy baru masa main jam kita pukul 10.28 dah minit malam ya. Bisa kabar kita berkongsi ke portal online kita ada ke di Malaysia 6 bangsa tahu ke 6 itu lagu ke jarang-jarang di baik orang berlagu karaoke malam hari laban di sebut tidak ya tahu ngangau sesuatu nemulah kita ni okey lagu keterbahaya ianya lagu lama Ulek Mayang lagu kedisada Fatimah Omar lagu itu ianya lagu raba bangsa Melayu Ari Terengganu ke Visingun dan Leka Mistik tebal lagi lagu rakyat tu ianya dikena sidaya lebuhnya upacara atau ke pengawak Endur Nyuman ke siku orang keberikan atau ke putra raja ke sakit setegal ke kena kacau utai Ari Tasik. Kedua lagu Cindai Ari Datuk Sri Siti Nurhaliza lagu temegak dikumbai tak dikumbai lain macam nanti di baik kita maya malam hari nak nemulah. Ketiga lagu Kelam Malam lagu kedisada Naim Danau okay, lagu temegak diambilnya di lagu tema untuk filem Pengabdi Setan okay, lagu ke kena kesidak ya tau megak ngasuh kita nya berasai bisa utai ke datai lebih kita ke mai lagunya nan mua mai kena nya utai ke ditulis sebab itu keempat lagu kedisada tahun Sri Piramli lagu lama Sri Bunian lagu ke diambil dari filem Sumpah Orang Minyak okey bak tahun 1958 lagu tu dikait ke ngau sidak ke diau bak dunia bunian okey dalam cerita Melayu lama kita kelima tajuk pun lagu tu dalam berusi rock tang lagu seksa hari UK semoga dipadah ke besi ngundan sesuatu okey lepas kita ke mic lagunya Maya Malam Hari nak nemulah mai kena nanti kita berani uji mic lagunya malam tu ya okey kau lagu ke enam lagu disada Misha Omar Ku Seru lagu tu enya lagu ke dipasuk ke atau kena jadi lagu tema dalam filem cerita hantu Pontianak Harum Sundal Malam 2 okey kalai leka lagu seru dalam leka lagu tu mega dikumbai tahu ngangau sesuatu nak nemu amai kena MA Maca aja ne okey nyautai ke disebut kita kisah mistik dalam lagu kita di Malaysia nguji mending ke lagu UKS seksa kedua lagi Heli Ipuah Pengurinan

hidup, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, pak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Yang harap ke pengilu kita maka meruan ninga kami ninti hari ninti yang jam hutai ke nyadi di menoluar ngenang serentang tanah bernyang enggak pangkat 7.1 magnitude nyadi bang wilayah Kumamoto di selatan Jepun. Sehari itu tadi ninti ke penerang kalai 50 ke bakal bak penusah tu ngujung ke beribu buah rumah okey terputus bekal kuasa karan kelimpah meri penanggul ngagai sistem pengangkut di menonya ninti ke penerang hari Menteri Besar Jepun Sanai Takashi yang madah ke raban berkuasa ke Datuk Agi Benung berjalan ke Pansil Silik okay, mengenang serentang pemanyuh mangsa ia kebendar betapi enggak penanggul bak penesah ke nyadi sari itu tadi ya kalai agensi berita NHK madah ke lebih 50 ekor bakal kalai rakyat keudah dipindah ke Megak lebih 150 ribu ekor dipindah ke kepalan pengenduh sementara udah bekal rumah tidak ia balat rusak bak penusah ke nyadi ya kalau ia Kyushu Electric Power tahu ke agensi kenyaga kuasa karam dunia netap ke 40,000 buah rumah terputus bekal kuasa karam setegal penusahnya ke nyadi nyautak nyadi di Tokyo ok kita agi berperindang gau lagu ke disada Marilyn gau lagu ya bakal tunggul angus.

Ya, yeah, bila kita ke gini dengan kami malam tu, ya, ke Benung Tu Sati, Siluilu, okey, ngarakan Datu Sati, okey, merindang hati, engkau kami, ningat kami, ninti hari, ninti jam, tentu ya, udah pemberina malam kita, bisa timang, kerba tawas, ne. Okey, berjam ke 3:11, mending ke tanduk program kita, randau pengeluar program kita, ungkap ya, galeri artis, engkau artis ke dikangau, Eric Abang, nyentuk agai pengujung program kita, pukul 12:30 malam tu lagi. Lagi berita pada kita engkau dua lagu ke disedia ke ungkap ya malam tu. Lagu ke baru dipasuk ke dalam sistem kita. Lagu Bunga Pinang. Ui, di sana Ricky Anderson. Kedua lagi, nginjau lagu Monica Allen. Engkau lagu yang nuju meligai. Pada kita ke lagi gawat jam ke datuk. Selamat jalai ke pengawak. Ngarap ke mujur lantang semua pengawak ke dikerja. Ungkap ya malam tu. Engkau pengawak ke dikerja kita. Ungkap ya sehari-hari itu tadi ya. Sudah kita nyanyikan ngagai pagi lah 29 hari bulan 7 tahun 2026. Bila kita ke belalak malam tu, belalak ngawati ke cukup ya lantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana ya. Kita mending ke timang kerabat tawas pukul 12 untuk pukul 6 pagi. Pagi lah, pagi lah, tumuh pagi. Kita berkali yang baru bak lebari bengau di JMA pagi lah ya. Pengarap pagi sain jam tumuh kita sama bekali yang baru pagi lah 6 ngagai pukul 9 pagi nah. Terus merindang hati diri dengan lagu dari Ricky Anderson, Bunga Pinang.

0: Tinyaga, Galeri Artis, Nintia Hari Tua, pukul 11 malam. WFM, segulai sejalai.
1: Selamat malam Linya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM, okey? Ya, bertemu baru dengan aku, Raja Smoking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bahas sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey, jadi munyi kau dah di semaya aku tadi, berandau dengan aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis, bisik siku penanyi, ya dia tu diau di Bintulu. Dan nanti, bak, arus telefon kita ke malam tu, jadi ambil ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita. Kemudian nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam DJ Rajin.
1: Ya, selamat malam. Tu sada nyawa ya. Nama berita nuan.
2: Mana DJ?
1: Mana ne? Okay. Okay. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi, aku madang yang sidak ya. Nuan tu diau di bin dulu. Ne, betul ne?
2: Ya, betul.
1: Okay, aku kebenarnya sengaja tu ngan nyebut nama nuan. Laban aku kat nuan pun nyebut nama dirimpu. Madah ke dini, kata kenya penatai asal nuan. Okay? Jadi kenya, okay. Minta nuan madah ke penerang dirimu tu, au?
2: Okey, boleh ya. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Abang. Jadi aku dia tu sigit menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Okey, nanti asal ke dia tu sigit family semua dia bak tak tahulah.
1: Oh, okey.
2: Tapi nanti asal usul ya sigit nanti aku madah di tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih jakor ibai complicated.
1: Complicated ni.
2: Okay, so nanti nitih tarik sepiak abak aku sehingga sehari nanga, sorry, ya, abak aku sehingga berasa hari pasai bon sibu, nanti makku asari temalak suang. So nanga temalak suang lah, jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu, dia obat tak tahu di tu. Taban sehingga berpindah lah menetap, lalu terus menetap itu lama dah.
1: Ya, okay, ya, nyedinya ya, teman aku ke sekali itu hanya Eric Abang. Tau ke di kanggau kita Eric men eh?
2: Iya betul. Eric kanggau ke Eric aja.
1: Yeah. Okey Eric aja. Okey jadi terubah tu terima kasih Eric laban ulih ngelimpang ke diri meri awak nuan ke malam tu tajapannya jauh malam tu neh enti yeah. Nadai program tu tentu ya nuan udah tindu wak neh.
2: Selalu ialah.
1: Temu tindu.
2: Nanti nak agak pengawal bukan saja tindu.
1: Okey, jadi menyingkiran tadi mereka nuan tahu disebut nang segi asal ribin dulu ditatau dia meh menyingkiran laban kita segi udah diau dia neh Eric.
2: Ya betul betul.
1: Okey Eric, jadi nyameh sebenarnya aku bisi meda ba sistem kami itu meda ni bagi lagu nuan daripada aku. Mas ya, maknanya direct ya lagu bisi dalam sistem kami lagi aku meda ngau nebah ni sekedar hari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu. Dan tajuk ya, aku ke minta nuan nusi ngagai bala peninya tu Eric. Kemudian ninggal randau tua ke malam tu. Minta nuan nyerita meh pejalai penghidup nuan hari subak nyentuk ke nuan dia tu sudah bergelar penanyi atau ke artis tu. Minta doan berkongsi ke bala peninya. Kemudian ninggal ke program Galeri Artis kita ke malam tu Eric. Okey.
2: Okey. Begini ni, aku kak madah ngetik hari segi kini nyebutnya hari segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah arti ya nak.
1: Betul ni mayan nuan ke kira ke tahu disebut kita serius tahu ke ni mayan nuan ke terubah ngerekod lagu atau start harinya meh.
2: Okay nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku berkini aku tahu lah berlagu nanti orang nanya selalunya aku sejak madah aku sikit aktif berlagu hari ni. Aku start berlagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1 kenya sigi udah start berlagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang-anjuang orang bertanding. Lalu selalu nitiah ke abak aku gak, laban abak aku sigi orang aktif berlagu, cuma yo kan artis sajalah. Okey. So kira pemerindang orang di pentas, kepanggau tak hari panggau ke panggau kenya lah selalu selalu nyari hari umur aku min. Udahnya nganti kak nanya aku adakah aku betul-betul serius nanti lagi ni sebab aku nitiah ke Tegal aku meda apa aku.
1: Oh ne.
2: Aku nitiah aku ke Tegal meda apa aku. Jadi utanya tadi nyadi kebiasaan lalu nyadi minat. Selalu danjong bala cigo bertanding sampai aku belalai danjong bala cetok bisik kisah lucu minat lah. Sampai nama tu dianjong bala cigo bertanding yang ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita game minat deh. Kita kita game segi orang kak kita fokus belajar.
1: Kira-kira ada yang minta pemendar area apa indai ne?
2: Apa indai ya selalu ya dianjong bala cigu tu belalai. Kan, selalu belalai lah. Tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skuba Brunei. Dia ke mayanya nama aku berkuasa skuba Brunei. Laban apa aku kerja bab Brunei. Okay, udahnya tok yang paling aku nak boleh lupa lah aku dia kalah menang nama tok bintang kecil RTB. Umur aku 11 tahun kenyataan. Aku kalah Johan tahun 1999. Antara 1999 atau ke 98 kenyataan.
1: Kati kenyataan, Nuan udah ke nyadi Johannya. Bisa nyari ke Nua Brunei mainnya? Ngadai.
2: Aku, masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah. Tidak ya pilih semua sekolah rendahnya tadi. So, uji bakat di baik bala cigunya tadi lah hari bala cigunya tadi diuji jadi bertanding seluruh Brunei nya tadi untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya betul yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya wakil daerah Muara daerah Muara Brunei masanya nya adalah betul-betul aku nak boleh lupa mayanya aku kantoi ditemu orang so kena anu lucu lah betul-betul lucu
1: kira ke mayanya kira ke pengingat pahit nanti dikenang dia tuh jadi pengingat manis nyana Erik
2: ya jadi pengingat manis bila aku ingat balik manis lucu semua bisik adanya
1: artinya nuan tu tadi Erik nang ya udah aktif hari mayat nih hari umur 7 tahun menyihiran tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian Erik.
2: Ya betul.
1: Okay, Al Erik.
2: Udahnya laban ke kita yuk semakin dewasa menyukur semakin kita tua tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah. Tapi nak bermaksud aku ngetu belagu sampai aku remetok study ke luar daripada Sarawak masanya aku udah habis sekolah menengah aku study remetok keluar Sarawak ke Semenanjung kan aku study aja UiTM pulai kari UiTM nya tadi minatnya makin kini nyebutnya ni yang membara muncul barulah teringin lagi medak bala masanya bala kawan aktif dengan orang bertanding belagu semua pasal aku nguji barulah bertanding belagu kulu kilik dengan orang bertanding belagu until boleh masanya aku bertanding belagu ba sigi surat khabar tenyak lah
1: yang surat khabar pekiat lah
2: yang pekit, sikit pekitnya bintang utusan Sarawak masanya tahun 2014-2015 kena masanya pekit udahnya menang masanya aku menang lalu kebetulan masanya sikit syarikat Irama sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kucing mayanya sige benong ngiga artis sige ngiga artis so uji bakat lah uji bakat lalu udah uji bakat mayanya bapa ikut artis lah bisik nama tu di uji bakat sama aku tadi aku dengan bisik siko lagi artis Eric Chris Ben Fowler dengan bisik Jacob Rasa so kami tu tadi belak di uji bakat so first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga kebukai semuanya adalah Pampang Sibu makanya mayanya lah ianya di bermula daripadanya aku tahu jadi recording artist company dia tahu sampai ke dia tahu lah
1: nya kira-kira perjalanan Nuan remit nyentuh ke dia tahu Nuan udah bergelarnya di recording artist mikrofon tadi Erik.
2: Ya betul.
1: Okay. jadi nyak meh hari mit nang ya udah mayuh pemujo di oleh kenuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh Erik.
2: Ya. Okay. Ya bisik menang bisik ke kadang-kadang kita boleh tak boleh nombor pun betul. Bisik gak bulan ada
1: ya. Segi adat bertanding punya kurang ya.
2: Betul.
1: Okay. Agi dikingat kenuan Erik laban nuan madah ke nuan tu ketikanya di recording artist gulanya sidak syarikat Irama disebut nuan tadi bisik ngerekod lagu Nuan kau sedap mainnya?
2: Bisik. Masanya, okay. nanti Nita ke betul-betul single debut punya kalau macamnya single keterubah aku ngerakam ke lagu. Enyak lagu dikenal aku uji bakat. Lagu gagal aku mpu.
1: Oh ne.
2: Ya, itu pun bisa lucu ya mimik kisah itu. Masanya aku ngerekod. Dan masanya aku ngerekod masanya bisa udah bisa WhatsApp bisa WhatsApp berketo. Aku berlagu agi kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ninga lagunya. Eh kau ya? Lagu sapanya lagu gagal aku mpo. orang tu tadi lah alu terus forward lagunya tadi alu ngagikan orangnya pun mencungkil bakat ngasuh ku uji bakat. First lagu kena ku uji bakat adalah lagu kumpung.
1: Yeah.
2: Tajuk lagunya ianya Nuan Seputku.
1: Nuan Seputku. Maya Nuan ke uji bakatnya. Udah bisit katanya music lagunya di gagal Nuan begini.
2: Nadai. Okay, aku menyanyi ke akapela aja bekerja pada depannya ya. Toke syarikat yang ramah maksudnya anak ya. Terus mada sesuatu yang baru ko yang mada sesuatu yang barunya di uji bakat buliah. Nyak dah lagu nanti nikah lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku nya. Lah lagunya dulu direkod udah lagu Nuan Seputku adanya sige-ge lagu digagak aku mpuga ke Tegal Nuan Sulu. Lagu di Tengkebang kumpu ke Tegal Nuan Sulu nya aku mpuga ngadu. Udahnya sige-ge lagu Pengerinduk Bekaban nya. Pengerinduk Bekaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting, masanya namanya Lucas Ting, anak kepada toke syarikat iramanya. Yang merek aku melodi yang ada cuba dek ingat tu, cuba dek menyanyikan lagu tu. Masanya lagu Pengerinduk Bekabannya, ia merek aku demo bahasa Cina tu betul tu pun lucu. Bahasa Cina. Nah, aku nanya ayah toke nama lagu tu, nak nemu ku nama
1: lagu Cina.
2: Lagu Cina, ia menyanyikan lagunya lagu Cina. Udahnya ia ngasuh aku nama tu nulis kedirik lirik
1: ngalih leka ya ne.
2: Leka ya kekak ya tadi. Aku mada aku nak nemu nanti aku betul-betul translate ubah suai nitih ke apa yang dekat. Aku rasa aku mungkin nak uli aku ngono. Uji dan mereka aku jalan cerita aja. Nama dekat bak lagu tu yang mada aku kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngagi seorang kawan. Tapi nyak lah tadi aku try nguji nengkebang lagunya tadi. Aku pun tak nyangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon bak tahun 2016 ya tercalon bak nama tau anugerah agama masanya.
1: Okey, Eric, rindu kuninga pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan udah bergelar recording artist teke penyanyi dia tu ne. Okey, Eric, tua ngetun lama tau ninga ke lagu. Lagu ke bisi daripada aku buat sistem kami tu lagu Bulak Enggai tu. Boleh main lagu tu?
2: Boleh.
1: Lagi nak cerita pasal lagu tu.
2: Ya, lagu lagu rancak ke uliah.
1: Okey namanya aku main ya, lawan lagu rancak. Kira ke lagu keterubah malam tu.
2: Ya, betul.
1: Okey, Eric, tu dengar ke lagu tu dulu au. Okey, jadi dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih Belinya, laban lagi terus ninya ke program Galeri Artis bergulang gau Eric Abang ke malam tu. Benung nanti ba arus lipun kita ke malam tu. Okay Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah ninya lagu kati tajuk tadi Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ne, nama lagu tu laban Ari Pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu rancak Nuan ne, Eric.
1: Ya betul, ya, kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang sih yang lalak kongo lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama, nama kisah lagu tu sebenarnya yang wujud wujud hari ia bakal kenikah madahnya. Masanya aku suka ninga cerita si Koto pasal nama to hubungan ngoti Koto. Aku mayu kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan kami mayu jenis lelaki lah selalu ya, si Dak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi. Degak lah juga.
0: Yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang juga. So aku ambil sikuk-sikuk-sikuk empu perangai tu tadi.
0: Yeah.
1: Aku try to susun lalu Wuji masuk dalam karakter sikuk-sikuk-sikuk berkeni jadi seorang yang jaga. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu tadi yang macam bisi jaga minta puji mimit ya. Confident level ya bala nama tu ya rasa semua indok nama tu suka ngoya.
0: Akhirnya
1: sebagainya lah. Ya.
0: Nya cerita dalam lagu Bulan Jai itu tadi ne. Okey. Okey Ri. Nyangka lagi ingat kini berapa itu lagu dah direkod Nuhan dia tu ne Rik. Lagi ingat kini Rik.
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 begitu alas.
0: Lebih dari 10.
1: Untuk ganti yang tulak lah termasuk lagu gawai kok aku tu. Laban aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigit kenyak. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpu kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang meri aku satu impak menyikur Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulah ngasuh hati ku rasa terkesan apabila pala peninga yang beri feedbacknya tadi kan di lagu berketuk-ketuk nemu menceritakan tentang lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang beri feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu yang ngau yang pulirik ingat lah selalu
0: Alaban Nuan kenusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuh

0: Dua nama Tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisik ngagak lagu-lagu yang kalah pansut ba SCSJ.
1: Ya, yeah, siapa kini?
0: Ke satu lagu bertajuk Nuan.
1: Nuan.
0: Lagu tajuk Nuan nyak digagak Monica Allen.
1: Oh.
0: Aku sangat admire ngau Monica Allen po penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jako Melayu, jako Iban nama jako Iban eh. Puitisnya tadi puitis mi ana. Udahnya. Udahnya kedua sikit-sikit lagu tajuk ya Misha Natasha ataupun lagu rancak.
1: Lagu rancak.
0: Lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala. One of the composer yang sikit dah ada kelala orang pada dalam industri pun bisa masuk ke pasal aku bisa 2-3 gig lagu yang dah kalah pansur by CSJ yang udah di nama tu dibayar balik artis ya. Yeah. Aku nak salah lah perkiraannya. So bisa orang buka yang agak.
1: Okay, Erik, laban tadi Nomadah, laban aku bisa nanya tadi ingat kena Nuan semua lagu Nomadah. Nak ke Nomadah dia ingat tang lagu-lagu ke bunyi ke Nuan tadi ya ke ketika meri kesan atau kesalun terima feedback ke mana hari peningat tu nyak ke selalu lagi dikingat ke Nuan eh. Ni bagi lagunya deh Erik, aku kan mau gak lagu ke dikingat ke Nuan untuk kesar itu nya.
0: Bisa beberapa titik, tapi lagu yang aku rasa betul-betul merik satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi yang tajuk ya Ayas.
1: Ayas, ya. Yeah.
0: Ayas tu yang betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Berkaban dengan Ketegangan Non Sulu. These three song kan, kini-kini aku berjalan tau ke kini-kini aku nemuai ke rumah orang memang orang madah aku kak nulung ngamai lagu tu nulung kami belagu lagu tu minta aku perform that lagu ya selalunya lah tiga lagu tu.
1: Okay, aku pun kalah ninya lagu Ayas tu kira ke Siti Ari hasil kerja Nuan ke cukup dikerinduk ke orang Mayu tu lagu Ayas tu Nuan pun agak ke berkeni tu ne.
0: Okay, lagu Ayas tu yang memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku. Tapi aku bisik gak minta sikut lagi nama tu masanya penulis lirik. Kebenar, namanya adalah Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan. Aku kak ya puitis berkeni menceritakan sentang tok berkeni kak. Dataikan lagi feel tok sentang tok ia bisa ubah serta-serta tak masuk ke tarik lirik yang lebih iban lebih engkeman laban aku kak ia pakai puisi lagu Ayas tok ia mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya berkenyak lah. So aku refer ya so ia bisa mereka aku mimik so that's aku pun letak nama ia dalam penulisan liriknya laban ia bisa membantu aku untuk lagu Ayas tok lah.
1: Okay. Laban Nuan kenusi berkawan ke lagu Ayas tu. Nyokan ingat ke lagu Ayas nyak gak aku tu. Okay, Erik. Tuan ingat ke dulu lagu Ayas tu. Lagi tu berandau. Okay. Sila lagi berkawan ke lagu Ayas tu. Nama cerita dalam lagu tu. Kita ingat ke dulu. Lagu Ayas kena by Erik Abang. Okay, terus ingat ke kami. Galeri Artis.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulang kau. Eric Abang, bah arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita
1: Hai, hello.
0: Ke lagu lagu Ayas. Okey, minta doa cerita tu, nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenarnya tu Eric ne.
1: Okey, bah munyi ke kemana tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan dengan kumpul kehidupan. Masa after aku pulai hari ya betul aku after aku dah beberapa tahun teman-teman debut as an artist pada dalam Sarawak tu aku kehilangan seorang menyadik seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan boleh dikatakan sigit rapat dengan aku lawan orang yang paling rapat dengan aku dulu aku bercerita dulu aku bersadu orang ke paling mayuh support aku bak dalam industri masanya yang mayuh nganjung aku uji bakat kita uji bakat kian sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat kami dua yang kelalu mayuh kenangan manis madik kumpul lah masanya ya bisik perkara terjadi masuk ke tadi after ya masanya ya nanti silap aku masanya ya baru umur 19 tahun lah ya bisa accident berlaku ya macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak palak so ya nadai so ya betul-betul beri kesan ngege kami satu family sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenyal adikku yang paling kecil sekali di pun bisa pada orang kemurungan gara-gara kehilangan adikku tu tadi.
0: Apa ni?
1: Yes, betul.
0: Kira ke nuan nyambi ceritanya meh digagak nuan ke lagu Ayas tu ne. Okey, nyadinya meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebising ngait dalam penghidup nuan tu ne Rick. Okey, jadi nanti kita ngenang bekaung lagu-lagu kebuka itu kira ke nak cukup jam tu lawan lagu nuan pen mayuh. Jadi kita ngui yang agak tanya kebuka itu Eric ne.
1: Okey, boleh ada masalah.
0: Okey, nanya nuan tu Eric. Nuan tu bekeni tu nuan tu full time jadi penyanyi pemerindang tau ke berkenia tau ke nanti nadai berlagu nuan bisi pengawal bukan kerjaan nuan minta nuan bisi tau ke nerang berkawal banyak tu Eric out.
1: Okay Eli, soalan yang paling mayuh orang nanya okay mayuh orang kan nemu okay aku nak full time menyanyi lah sebenarnya aku bisi pengawal tetap aku aku bekerja bersitik nama tu kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah yang macam ngecek mata aku as a manager optician masa tadi yang memang medak masalah mata masalah rambut kira berkaitan lah aku pengawal hakiki atau pengawal tetap nanti berlagu tu ia ndak ndak kemadah ndak tetap aku nak aku takut aku madah nak tetap tiba-tiba ila aku you tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agit berlagu tapi normally selalunya invite kena invite pak dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisik event tu berlagu berito event tu berlagu berito bisik lah berlagu mimik-mimik tapi bukan okay, full time.
0: Nanti bisik jemputan berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyak tadi laban menyukuran tadi nuan bisik pengawal tetap nuan pu pengawal hakiki nuan pu kira-kira nyameh disebut kitanya kira-kira kai full time part time ya nih part time
1: ya part time ya betul part time.
0: Okay jadi nyameh Rick tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanyi tidak kerindu atau ke idola nuan bak pengawal berlagu tu tentu nuan bisi ngambil orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali punya penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau nganyak tu Eric.
1: Okay boleh. Okay, aku mengidolakan mayor artis sebenarnya tapi nanti dalam Sarawak itu aku sangat mengidolakan nanti artis kita Sarawak itu artis kita Iban aku sangat mengidolakan dua ikut ianya ni yang Jeffrey Nyaloi engkau Maxwell Franklin Saran because bak penemu aku aku adore diorang sedua yang pu nama tu penulisan liriknya seni bak dalam sitik-sitik lagu tu aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan sedua ya betul nanti bak luar daripada Sarawak, Malaysia, of course aku memang minat Dato' Siti. Semua artis nombor satu Malaysia. Hel Husaini, Dayang, memang aku minat. Nya memang hari sebab-sebab sampai detok memang sigit ninga. Pantang ninga lagu baru sedua ya sigit ninga. Sigit ninga. Ah betul.
0: Teater bangsa sih?
1: Nanti antarabangsa, okey. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita, aku minat, atau aku obses gila-gila lah sampai detok. Fabio Asha dengan Judika. Nanti artis seribai, aku Arimit, sigit dah biasa dengan lagu Sidak Celine Dion, Mariah Carey, ngau sikot artis yang aku idolakan sampai detok, laban yang pun clean image munyi korang ada. Dari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nama Michael Bublé kan?
0: Ya, nama. Okey, ya hanya dia ingat meh, pedangi tidak kerindukan nuan tu. Okey, kan hanya nuan megah tu, Eric. Tajak pan munyi kenuan tadi nuan tu kai full time jadi penangi. Begini nuan tu, bisik kalak ngorang katanya kelas vokal atau ke begini, dikenal kita kira ke mana kaget me kita impu vokal kata ke bisik kalak ngorang kelas ngadu lekal lagu kini begini bisik kalak kini Eric.
1: Nanti kelas ngadu lekal lagu jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai tapi aku suba suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan yang Jeffrey Nyalo itu tadi laban bil setiap kali aku menulis ngagak penulisan lirik sebenarnya nadai suba aku suka shengo yang suka madah aku ya aku nak boleh lupa yang Jeffrey Nyalo kalau madah aku. Setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya. Setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai, jakut silup, kue mada. Udahnya dalam jakut silupnya ya bisik penceritaannya lagi. Okay. Anang kalau direct menceritakan lirik lagunya, ia bisik itu yang ajar aku lah masanya. Bukai aja formal lah, tapi kami dua yang suka bercerita masanya.
0: Randau sedua lah.
1: Ya, lagi biar. Betul-betul lagi biar aku masanya. Dalam umur aku 20-21 kenya, ya sikit tengah famous dengan lagu Api Kulak Malang or something like that. Udahnya, nanti, nama tu, kelas vokal, bisik.
0: Bisik ni.
1: Memang bisik diajar secara profesional bisik. Sikit bisik ngambil, sikit bisik diajar. Nyentuk dia tok nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigak tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap liriknya tadi patutnya disampaikan ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu bagi aku sangat penting ya.
0: Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Oh, kira ke berapa tahun Nuan sudah berkecimpung dalam industri muzik Teban tu, ni, Rick? Asasai Nuan, ni?
1: Berapa tahun, ni?
0: Bisa 10, 12?
1: Lebih, ya.
0: Lebih,
1: 10 tahun kok. Lebih, lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipeda orang bakal artis baru, tapi sebenarnya sudah tuai dalam industri. Tapi munyi kaku mada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai dan nyak aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar begini ni aku suka bertanya
0: betul. Okey jadi nyak meh lebanuan untuk punya kerana tu tadi ukai gak dikumai kita baru laban Nuan tu kira, lagu pun udah mayu atau nerik jadi minta Nuan komen ni miat ni tentang industri muzik Iban jam gitu begini Nuan muda industri muzik Iban kita ke dia tu Eric kau.
1: Okey tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang suba ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nanti suba kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad.
0: Betul.
1: Adanya nama tu suba lah zaman-zaman suba, zaman-zaman bakal sidak zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama suba ke sidak Anderson Ngalai, bakal sidak Stella Philip, bakal sidak Roslina, Liam Michael Jemat. Zaman-zaman suba sidak ibu panggai kepada bakat dia rimpu. So dia bisik bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dia boleh mujur bak dalam industri. Lalu suba kan sama suba kita mayuh komposer-komposer ke legend.
0: Okay.
1: legend bakal tidak yang kejemat yang Jepri Nyaloi tadi yang Ganing Hassan yang sedia menyumbang karya seni ngagi balang-balang artis. So sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman berkenih cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman subak kan zaman-zaman puitis.
0: Oh.
1: Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang venture ke diri. Ngigak ke diri, belajar ke diri, bekeni cara agak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri. Berkarya ngagak lagu nitih ke nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman dia tu lah. Dari segi vokal sidak dia tu boleh merujuk guru-guru vokal, mayuh media sosial nak belajar. Maka sila YouTube, sila TikTok, dia melobo-lobo keni cara dia belajar ngangkat lagu vokal. Maksudnya tadi tempat merujuknya tadi kan terbuka, senang kat diga. Bak ujung
0: makin dari luas jat. Nah.
1: Yes, betul, betul. Nyak pendapat akulah.
0: Ya. Kira-kira nyak meh kira-kira munyi kenuan tadi ketikanya maka dia tu teknologinya pen kira-kira meri impak positif meh kira-kira makin betul. Makin mantu meh
1: makin membantu. Cuma aku rasa this is satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat nama kubah kumada sayau. Zaman dia tu sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tiun lagu. Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisi apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilan pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu bahkan aku medak sidak yang post ber YouTube mayuh view tadi. Nama kubah lagunya tadi tak diberi ngagi artis-artis yang sedia ada
0: bak betul, kita. Betul.
1: Betul kan tak diberi sedia ada. Kita mayu artis.
0: Kadang kita dinya lagunya mana nyelpan mana dinya lagunya mana jemput mata diri. Sayang lagu tu nak disadar ke penyanyi mama-mama itu kita.
1: Kan, betul. Nuan pun setuju dengan aku kan. Sepatutnya lagu yang digagak sedang oleh AI tu digagak sedang ke diri, dikompos dan lelak-lelak dan kebang kenyak tadi ngau lirik, ngau tiun semua apanya tadi. Tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi. Nada perasaan dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya, contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibawa sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul ngau engkeman ge sebutan yang engkeman ukai munyi orang putih lagunya tadi bulak madah kita tempo industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
0: Betul.
1: Lapan yang kena apps bah. Kita dia tu cuma memanusiakan lagu, ukai lagu, ukai AI memanusiakan lagu. Kita dia tu manusia yang memanusiakan lagu. Beri feel dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
0: Betul-betul. Boleh ya kita guna teknologi. Tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita. Ketika kita megah anang sampai bakal AI itu ia ngelimit kita empu kreativiti.
1: Betul, setuju.
0: Betul. Tu angena utanya ngecara kemana ya, mana Eric?
1: Betul.
0: Okay Eric, gibisi jam. Tang terjadi pihak tua ngetun lama nengya ke lagu. Saya ku kemainan nengya lagu Nuan Seputku. Tu lagu nama atau lagu terubah tadi? Tukai.
1: Lagu dia buat pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
0: Dah gak mak. Kita ingat. Kira-kira mulai pengingat. Nah Eric.
1: Ya.
0: Okay Eric. Kita ingat ke lagu ke bertajuk Nuan Seputku. Okay. Terus ingat ke kami. Galeri Artis YFM.

0: Okay, Galeri Artis WFM, lagi bergulang kau, Eric Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Okay, Eric.
1: Hai, hello.
0: Okay, Eric, bisi orang komen ba Facebook tu, Eric, mana ke? Bisi terundiang ke ngagak lagu Melayu, kau sedak ya, agak.
1: Terundiang ke ngagak lagu. Nanti bisi rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun nama tu ni nemu bisa rezeki kan. Ngangkat lagu Melayu uliah mujur ke kitempo industri.
0: Betul.
1: Uliah.
0: Kira nyari ke kita bansai ban men eh.
1: Ya betul, uliah.
0: Ya jadi nyokat datai ba mujung randau tu atau Eric laban jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit lagi tu. Okey jadi kira kenyak meh kira ke nama pengharap atinuan dalam industri muzik te bantu Eric out.
1: Pengharap hati aku seperti artis-artis Bak Sarawak kebukai. Okay. Semua artis-artis yang berkarya Bak dalam industri Sarawak tu mesti bisik satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya selain daripadanya tu memang hari subak sampai dia tu bedau jadi kenyataan, bedau bisa rezeki lah reti ya. Tadi harapan aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tu uliah berdiri pak atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, artis-artis baru, artis-artis lama. Ni buah bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun pama. Ya betul-betul
0: kira-kira impian aku. Kira-kira tercapai ya, ni.
1: Ya betul-betul impian ku amat. Selalu aku ngau kawan-kawan ku ada, oh uji aku kan belagu bak pentas SSJ. Bak tahun lepas mada orang belagu SSJ. Aduh one day aku kak bekenya. Soalnya adalah impian lah munyi ku ramadah. Kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul. Ngarap ke nyame bisi peluang udah tu ilah
1: ni. Ya bisi. Ya bisi rezeki kan.
0: Betul. Okay.
1: Doakan aja lah amin.
0: Betul amin. jadi nyame Herik minta nuan ninggal ke tanya tu kira ke jaku pesan mengagi bala kelebih agi bala nembia tu sidak ke bisi pengrindu bak pengob lagu tu tang nyame tadi agi malu-malu bedawati kang record lagu kini tu bedaw bisi nemu kini tungak ku yang sidak tu ka ngrekod lagu kini ka ngagak ngagak lagu kini yang kan doan bisi jaku pesan dekat ditinggal ngagak sidak tu Eric.
1: Okay, pesan aku ngagak kita adik-adik baluadin ke bala-bala budak bala-bala aneh uncle kita tu kat jaku dulu. Okay. Okay, nanti kita bisi nama tu minat. Okay. Perjuangkan nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat bagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo quality music yang tadi kan udahnya dia tu mayo sumber kita mayo rujukan begini cara kaknya nama tu nulis lagu, begini cara kaknya ada ke lagu, begini cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul, vokal yang betul. Nanti dia rasa dia minat, teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul. Aku setuju ngau seten guru vokal Semenanjung di pemayu bercakap mayu kami selalu cicat ngau guru-guru vokal aku bisik ngelalal dua tiga ko guru vokal Semenanjung sidak ya selalu bercicat ngau aku betul. Experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anak takut nanti dia rasa dia minat, teruskan asal niat kita betul je cukup. Anak peduli kerja ke orang.
0: Ya betul. Jadi ke peduli benar tu kira ke meri peluang nuan tu meri jakuk terima kasih jakuk penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayu nyukung minat nuan bab pengap lagu tu Eric.
1: Okey. Aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang ukai lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawak, you nak ngalah muka masa-masa. Tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ngigak Facebook, sidak kadang-kadang ngigak. Oh Nuan tadi ke sano minta sorry sama mamai ku, you nak ingat tu wai merti ya, aku ngenok sidak ya. So minta ampun sama mamai, nanti bakal aku nak ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita senyum ke aku nak ngalah, aku kadang-kadang aku tuk rabun bah. Yang salah kita bisa rabun tuk pedis mimit. Okay. Minta ampun sama mamai tapi sekali lagi terima kasih lagi kita semua aku dah support aku terima kasih nak kalau lejuk support aku selalu nanya kamu ayah kapan sok lagu baru Eric sabar. Yeah. Okey, bisik dia lagu baru Kak Pansut, sabarilah aku madah baru, okey. Terima kasih aja kita semua kau udah support aku, terutamanya DJ-DJ radio. Kadang-kadang kan you know, aku ingat sekali aku muka radio, lagu aku.
0: Kali si lagu ni.
1: Ya, terima kasih ya ke DJ-DJ radio ke nak lucu nebah lagu-lagu aku. So terima kasih aja kita semua.
0: Okey, kira-kira ngawak ke bisik tu. Kira-kira nyak meh ni bagi nuan pun media sosial kita di follow bala peringat bala peminat tu Eric.
1: Okey, untuk media sosial aku buat Facebook, aku bisik 3, tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja. Tapi nanti kau follow tahu ada masalah, aku bisik 3 buat Facebook. Satu Eric Abang, CGG yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang, no 2G. Sikit lagi Eric Abang no 2G. Tapi aku aktif buat sikit Facebook je lah dia tu. Eric Agustin Abang. Bolehnya nanti Instagram aku Eric Abang. Nanya aku bisik track gak megak pun Eric Abang. Mama mendak gama aku nyak segi aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okey. Ya, okey Eric, kita nyelatai bab mujuang randau gelar artis nyadi cuma sing kenuan Eric. Laban uleh
1: okay, terima kasih diri. DJ laban sudi nyemput aku randau kenuan malam tu.
0: Sama-sama. Okey. Ya, jadi lagu kemudi tu kira ke lagu baru tang tu lagu duet Dwight Chris Burn tu.
1: Lagu duet. First lagu duet
0: gitu. Lagu telih nah.
1: Ya, lagu telih.
0: Okey. Ya, jadi terima kasih Eric. Semalam.
1: Sama-sama.
0: Okey. Ya, jadi nyapnya tu nak kat kedua dalam program Galeri Artis YFM ke sekali tu. Nanti kita ke bertemu baru ba program Galeri Artis nangkan kedua lah. Okey. Bye-bye semua.

0: Kulai Sejalai Ngau kami Bak YFM 24 jam YFM Segulai Sejalai Ngau kita
1: 12 tengah malam.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Namamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di panduk. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

madah ke belo indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ya ndak uliah ngagai form 6 ti ndak uliah ngagai university train sidak suah sidak belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupi lah manuk tupi lah jelu babi sapi utanyo nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejonyo tang kita indu mesti bisi pengurusan alam bumai tau kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai lalu aku mayo medok sidak di Kuching industri kuih lapis sidak aku udah maju tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwin duit berjuta jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu nggak orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu nggak orang bumai kali ke kita tahu nggak orang ngagok handicraft aku baru dah gaur dok beats conference manit amat muji ku jaku datuk rohani kemada there is potential in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke nama teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri kebuno nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala indu kita nambiak kita di sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianya macam baran

0: Pagi rewind. Ko kalak betalat ngau ibu sobat eh. Nama ke balaki ketai bantu cukup aburak bebaso capa. Ujin melaki ora putih ya, lepas selalu dah cita ora putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus baso ca. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin bebaso capa. Ujin melaki ora putih ca. Nada lakinya bebaso apa nak?
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Dapat sih dishwasher eh. Ya yang dia baso capa capa lu tengkah dia pusun aja. Ya lu teh masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh kalau ada itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya dinner bawa hotel. Tiba-tiba ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak ada tuan, aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher ke. Kena ngelempuang ke walau rinok tadi.
0: Entah, pelan dicat. Ya dah, mantai ketuangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimet me pengawak tu tadi nak ya kan?
0: Aku selalu dikaji aku tu semua.
2: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kelempuan ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
1: Betul. Okey, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam tau kaya kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa untuk nak ditagang ngau jambat. Kolera boleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup atau ke ndak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hagi bercagal hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahwa

Influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerekai.

0: Tinggal ke cerita tengah suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami apa tuai yang sudah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat. Tentu ya, Bat YFM.

ke influenza, yang kaum tabin, rengok, pedis rekuang, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada dengar, bisik siku ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Oke, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpai hari tau kena penyakit yang nak berampir bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas untuk kurang yang mana, tangenti ladai sekali, nya mana haji.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka boleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita termeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Berjaga, anak isi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminak lapan undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang isi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau kekangau penusan nyir 999. Arame belakang tu kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Kejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebanyak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Tak banyak tentang penjalai penghidup artis, berita kepemadu baru hari artis kiri kagau,
1: berita hangat, berita jelas.
0: Tumit program kiri kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bungulengau aku mawat engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Sarinya ini habis beli gelang.
1: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
2: Bukan yang bisa duit.
0: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Na pamaagi, dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

Jadi aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Nuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai, dia kak orang diatuk. Jadi orangnya pandai. Orang tu okey orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti akan main dia pulih report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okay.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau enggak tu itu benda ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan kena ngelempung ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nah, kira kelempung mimit me pengawak tu tadi nak ya
1: kan? Aku selalu dengar aku tu semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh? Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur? Nah, gak ngasuh tu tadi nyu petalat nyu belayak dulu. Kau masuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
2: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Nemu deh apa bunga deh tau? Pernah mereka telok di kursi joran murah deh tau? Udah kedua di pasaran. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: teh, pedanuan, penuh uras batis siga lain.
1: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyabah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tangguam pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Yap, tu belakang pun aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Piambiah megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat aku lala orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek diri nyangkul kade. Uji tebak ke aku, jom minggu bakat toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja, nadep kari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yap, setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi babnua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat babnua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita dengar curak cerum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri alinggi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau keboitin serta butul tindak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung periau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: kengemuan garik iklan lumayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya? Nanya mana gagak bukanya?
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulang kami bak bergiga entelah
1: dengar keseluruhan bergulang kami bak program bergiga entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 yang jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Ada kau ngelayan?
1: Aau, lagi kau perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nak.
0: Semina pak YFM.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: nak cari kini nak nambah duit. Mus ada duit si bocah cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ihtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni kan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bukan saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

hujan pangan, jalai banyak penambah. Menguji ngerecah air, mengenak kereta atau ke motosikal, terjapan air di pedang nak besar. Dapat malam air nak ketemu, peneras nak di pedang, kutai angin nak disangkal. Dia megang, tanah tau susur, jematan tau runtuh. Seliah kemeh ngerecah air bah, teriba mengatur penekak anang ditunda. Berjaga semampai bersedia,

statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh tidriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: 선배 그중
1: berjaga anak besi kawal ngerjar penyalang limpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia dadah ngop-ngop berikan nak beradat. Tukai seminang laban undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 tau gagal ngau penusan ngenyit 999. Harame belakangkan kekuasa ngau penglikun menua. Jakob pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, ngau Australian Border Force.

Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

dan kicua, penggang siang ngati diri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat terjaya, tentu pengawak di gagak kita nyat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Selagi lagi, dan nama tiga tempu, ngempuan pengeraksi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilam. Pesan tu hari aku, Grace M. Kicua, berbulan dengan YFM.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila deka di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibad.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: dengan tak kami subak yang spraynya kerja subak muda kerja 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa ini ku dek ngok tu bekas anggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bekas baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedih aku tuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat magang kurang urang ka nanya dini yang ambil pridang kurang
1: Nadai ia kebaru, di nadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.
2: Tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anda berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: pernah di hari saya itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

berjaga. Anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap mereka nak beradat. Tukai seminak lapan undang-undang teng megah nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau kegangau penusan nengit 999. Harame belak tentu kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

Influenza, ku kerna tau ke tabin pi aja. Tang tau meruga penerai, ba orang tidak tuai, nemiak-miak ngau sida kena bepenerai. Anak terunda-runda, lalu pesinda yang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Mampul mulut ngau hidung, lubuk maya patuh atau kengkasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak tidak nyamai si. Ketugun aman, anda tak petunjuk vaksin influenza nincang tahun kelantin pengerai diri. Nagan influenza, nyaga diri, ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, mugulai ngau upis Menteri Pengerai Malaysia.

0: hanya ke YFM, radio pemberitaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, pitan ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesang penyiroto ari YFM Miri.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
6: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
8: Kita nyangka kala asa ati setegal pengrindu orang bukai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Aptara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu. Dulu bergulai semiang pagi tu bersampi Kitai. Oh Tuhan Ptaraku, puji serta terima kasih ngagai Nuan, laban Nuan udah ngiring aku nuju jalai perintah Nuan. Ngasuh aku berjalai, berjalai di lurus, serta jauh tu. Terang ke mata aku, merening pancar penampak Nuan. Tungak ke pending aku, ngadap lagu burung ti kudus, ari dunia penyelai. Lalu tarit hati aku, ngenak pengerinduk Nuan, ngagai semua sidak ti lurus. Oh Tuhan, entap ke aku ngau roh kudus, awak ke aku leh ngangau dalam nama Nuan, bak semua menua. Lalu nyadung berita pengaga, penatai dunia Nuan, bak mensia mayuh. Oh Tuhan, aku terlembut, kering ke aku ngena kuasa ngau penguat Nuan. Dilah aku bergetar, asu aku nyebut pengingat ngau puji Nuan. Aku tu baruh, beri bahasa ke aku, nerima aku dalam perintah Nuan. Aku jauh amat, asu aku datai semak ngagai pemetuang pengasih Nuan. Oh Tuhan, gagah aku jadi lampu ti tampak, nyadi bintang ti berperencing, engau kayu ti diberkat. Dias ngenak buah, lalu dan ia ngayuang semua tempat tu. Ama benar, Nuan ti tegap, ti berkuasa, serta ti nadai penekul. Abdu Baha. Kitai udah nyebut kualiti semangatnya pemerik Ptara ti berega ngagai kitai. Kitai megak mesti ingat ke Ptara, udah merik kitai mayuah kuasa, ti berguna ngagai kitai. Awak ke uliah nerima, engau sayau ke pemerik tu, lalu ngemaju ke kualiti pemanah kitai. Genap ikut mensia, udah disikap, engau penguliah ngelala Ptara. Rindu ke ia, lalu ngereja jakut tangkan ia. Kitai megak udah disikap, engau kuasa dipelalai, ti nak uliah dikira. Tajak pihak, tikas penguliah, siku-siku nak sama. Lalu Ptara endak dekat minta ari kitai, ngelui ari penguliah kitempu. Utai tidi asuh kerja kitai ianya, ngemansang ke penguliah tidi kembuan kitai ngau nakak ia. Dikenak ngemansang ke kualiti pemanah semangat kitai, kitai mesti ngeledah pasal peninggi pangkat semangat ditagak ke Ptara ngai genap ikut kitai. Lalu tetap mansang nujunya. Perening kitai patut tumpu ke nguliah ke perangai ti jelai. Kitai nak patut berpuas hati bak pengawak pengumbas ia. Hidup nitih ketika pemanah raban rambau tu nentu ke diri nuju pengumbas ia. Kemayuh agi orang berpikir puncak pemanah di keuliah, nengah berpekit ngau orang bukai. Tang, nitih pengamat, berpekit tu nusut ke kitai lebih jauh agi dalam pasar raban mensia. Kuasa ngiring kitai nuju perangai ti jelai, patut nyadi ke pengagit pengingin dikenak kitai ngulih ke nama ti udah, engau mentas ditagak Ptara ngagai kitai. Bebendar gawak, kena ngulih ke perangai ti jelai, bererti bebendar gawak ngambil ke ngemansang ke ngepenuh nama ti udah ditagak ngagai kitai. Syogi Effendi nerang ngagai kitai, sidak ti dipilih Ptara, patut anang medak pengeruntuh gaya pendiau, raban mensia beendur sidak diau. Nadai megak tau medak pemayuah tanah penghancur, perangai ngau pemelik ulah pendiau. Ti dipandang ke mensia ti berimbai pendiau ngau sidak. Sidak nak patut puas hati ketegal ti bisik ngembuan, sekedak perangai ti jelai. Ngau pengawak ti pemadu dipuji. Tang kelebih agi, sidak patut ngentap ke perening sidak bak perangai ti lebih manah agi. Ngeletak ke lalau ngau jakut tangkan aripen ti pemadu mulia. Nyadi ke julu hati sidak ti pemadu tinggi. Nyak baru dekat nemu, agi mayuh bendar tingkat ti dekat ditujah, lalu nemu agi jauh meh tempat ti dekat dituju. Ianya dekat mandang ke contoh perangai ngau ulah ti kudus. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai dibantu oleh Ptara. Anang nagang aku, oh Ptara, Ptaraku,
Ari serega pemisik nuan, ngau bintang siang bantu nuan. Aku minta kasih nuan ngena lekaja ku nya. Ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau ti nak dipedak. Ngambil mantu aku, lalu mantu sida ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawak nuan. Bak bala pengasuh nuan. Engau bak semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku. Tiap utai mana ti udah diturun nuan ke baruah dalam bob nuan. Amat bendar, nuan ti pemadu tegap, ti muruan pengampun, ti pemadu mantas. Bahaulah. Nya ajak, terima kasih.

0: Penerak Pagi YFM.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
5: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu megak dikumai kita bulan Nasau.
6: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
7: Aku dekat malagu dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu bak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kitai mamalam. Tumu kitai kawak, hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngau resam. Lebas ke anak, kekhas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak garanau rarak parugan manyoh dan munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Kiba kanan lepas ga udah badu lantang ga ikan.
0: Radio YFM 101.3
8: jaku perangsang kesar itu patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kiat pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejuluk hati titinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib boleh kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bekitai. Pelannya kena meri kita pemayat. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Boleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke purang kitai borang bukai. Nadai siku kitai ndak kalah tersangkut dalam pejalai hidup kitai. Terus ke pejalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasua sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindir. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik purugi bagi kita yang kita ngemuan hati yang ngenduk, hati yang suruh. Kadang kita yang tidak boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu ati nuan tidak tercapai. Nadai ngawak. Kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas bermuak kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisik julu ati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepingin julu ati kita aja. Kita mensia semina boleh ngelanggur ya, semina Tuhan boleh nentu kia boleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ngelah tala lam sampi. Lalu ia ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti madu badas. Ti patut dikemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.
9: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayuah Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

0: ente bapa penghidup kita ke dia tok tok dah. Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tok nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai nge tua enti gama tua bajik sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik tau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita mensia. Enti bermua Tuhan bakal ni cara yang medak orang Indo lebih agi.
1: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan, aku selalu nak jaku Tuhan abang bak pelasa jurai tu ianya bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tu udah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tu udah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi, cipit bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi, macam-macam kita kegagak Tuhan, tang kita berarti kemanyuah kita kegagak Tuhan, dia kita mendak, Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita, dia mendak, tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat burak kini, buat lurus kini, nyateng, tau kegagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpe harinya mega laki engkau indo sama berga ba mua Allah Taala. Laban nama kebuah ya berga ba mua Allah Taala, laban dia digaga Tuhan. Amat mak kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan te merek sepuat. Tuhan te merek penghidup ngage kita.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, amanis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.
5: YFM, segulai sejalai.

0: kita tiatu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Lagu rancang original Rino Jeraking. Lagu ya darah nemu kuntau. Kena ngerak pagi kita. Pagi tu yang bala kita ke udah tu. Mu pagi tadi dah ni. Ningat kami terima kasih di selampur menua kita. Sarawak bumi kenyal langsung pagi semua ya. Ya ke benung barang terjalan jam. Kedua tu ningat kami ngarap ke program terang di dinga barumah. Atau ningat kami ngena radio. Tau ke secara online RTM Klik. Kena channel My TV. Tau ke dia tu dah di dinga kita baru kena channel Astro 871 di konti 3 jam tentu ya. Pagi tu bulan kau tu dapangan DJ MA tau ke TU pukul 8 lagi aku nak ke diri engkau Min Meliza kita engkau 2 pagi wine kau topik kedekat di tampi aku ba FB kami udah tu lagi ya. Seraya kita ke berkali yang kita berpangan kita sama-sama berperindang ba lubang ribut tentu ya. Pengerap pagi wine FM. Hari lagu di sada Jena Rino Jeraki. Dara namukun tahu kita nguyang ngagai lagu di sada Saung Van. Ngau lagu ya kemaya bertemu baru ya. Kita ke baru Dani. Baru musuk mata, muka handphone, megai handphone. Buka radio lah. Berperindang kami dalam program kita. Pengerap pagi YFM, segulai sejalan.

Yang pertama kita ke Baru Muka Radio. Okey, baru dengar kami, baru mah tahu ke bapalan gawa engkanya singgah bak kedai kopi pagi tu hai. Bak kedai kopi ningah kami mega terima kasih. Okey, bakal selama urung ya pukul 6.55 lagi aku berengkah maca pesan ke bisi diterima kami 7.30 mending ke berita pagi hari kami di YFM. Pagi tu di Bandar Kuching, nakak kedai tu ya mana hari-hari kita ni. Garak ke sama nyangkung pengawak ke dekat di kerja kita Ungke Pias hari tu 29 hari bulan 7 tahun 2026 tentu ya hari 3. Kita ke diau di Pelilih Menua Selangau. Anda ingat sama data ingat mata ke 24. Lagu ke dekat dibantai ke buat pentas semifinal kita Anugerah Carta Sapa Juara ke 9 buat Dewan Serbaguna Selangau. 24 lagu, 12 dekat dipilih ngagai slot final kita ke dekat diatur nangkan ketuk. Nah, siapa sidaknya? Sama-samalah kita berami kena ke 1 hari bulan 8, hari 6 pukul 5 lemai. Mulai ke hingga mendekat lagu lama dulu, lagu di Sada Anderson Ngalai. Mana hari tua berserara kena berindang Apai Kuncai. Kuncai ke Kuncal? Selamat pagi. Sementara ke program kita pagi tu ya. Datuk aku macam pesan perak ke visi diterima kami di YFM.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, macam pesan berat berenggat ke terubah. Diterima kami pesan ke terubah tu datari Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak. Madah ke pemati Indai ya, Jeraba Anak Sambang tau ke Ini Jeluak dan Adai 28 dari bulan 7. Niang tu diintu Balam Manyuh kena ke malam tu 29 dari bulan 7. Baru Mas Simon Ulu DJ Selangau dekat dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4. 30 hari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Batang Dijah, Batang Bawah Dijah Tamin, Batang Mukah Nangga Wuh di Ulu Mukah Nangga Duat, Sungai Wong Nangga Lebai, Batang Kedawit Batang Oya, Tajam Oya Batu Lapan Bintulu Batu 15, Bintulu Batu Lapan Sibu, Bala di Batang Julau ngau di Sepanjai Jalai Ulu Dijah, Selangau ngau semua kita ke Ndaulih Dirintai ke Ditu Magang, kita ke Ngelala Niang Jeraba Anak Sambang tau ke Ini Jeluak dipindah datang ke rumah Simon Ulu DJ Selangau pesan penerang kesili lagi tau telefon ngagai Indai Jeluak lumur ya 011-2993-3770 tau ke Indai Enggi lumur telefon ya 011-1986-2611. Pesan kedua pesan ke baru diterima kami datar Jawai Anak Ubi tau ke Indai Nguyen madah ke pemati laki ya layang anak ramping tau ke Apai Nguyen niang tu dan adai 29 dari bulan 7 sehari tu tadi hari 3 di Intu Balam Manyuh baru Mahguma Pasang Atas Betung kena ke hari 5.31 bulan 7 dianjung ke pendam kena ke pagi hari 6.1 bulan 8 bak pendam Lengkuang Pasang Atas pesan dituju ngagai kawan belayan di rumah Dabuk Layar Betung rumah Teberuk di Mungguk Gronis Pakut Sepawah rumah Matup di Pakut Sepawah rumah Nanga Ajau di Layar Betung ngau kawan belayan di rumah Penurian Betung rumah Sabar Debak rumah Melaban Betung di rumah Skatap Layar Betung di rumah Bengang, rumah Entana, semua tu di Betung, rumah Setambak Ulu di Betung, gau rumah Bangkit Rembai Asal Sepawah, gau semua kebablayan ke diau bak pelilih Kucing, Miri Bintulu Seri Aman, Sibu kena boleh dirintai ke dituk, kita ke Ngelala Niang Layang Anak Rampiang tau ke Apai Nguyen, dipinta sama datang ngesah. Penusah Rabatu Penerang Kesiliak tau telefon ngagai Nguyen Layang nak lumur ya 011-2689-5093. Pesan keempat datai dari Perry anak kuja tau ke Indai Ajim madah ke pemati Indai ya Idut anak Inta tau ke Indai Sudan ba Sentosa kena ke 28 dari bulan 7 ni yang tu dekat di Sungai Balam Manyuh ba Chiang Chuan Sibu Motory Hall di Jalan Bukit 5 Sibu dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4 30 hari bulan 7 pukul 6 pagi ba tanah pendam Serodaya National Union SDNU di Jalan Cukan Tekuk di Sibu Pesan dituju ngagai kabar belayan di Pelilih Sibu Kenawit Poi Bintulu Miri Nanga Tadak ngau kita kenala Niang Idut Anak Inta atau ke Ini Itut dipinta datai magang penerang kesiliat atau telefon ngagai Peril Kujat nombor telefon dia 016-863-9429 atau ke Bibiana Nawi 016-887-9427. Pesan ke sekali tu datang dari Bibi Anak Uncang madah ke pemati laki Liao Sui On tau ke Alo tau ke Apai Supin udah nadai 28 dari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan di Buyung di Remabung Penurian Bangat Rembai Lidung Pedalai Nengesan di Tisak Tanjung Betung Sungai Semilang di Pungguk Sebakak Sebangkoi Semunjan Tajur ngau semua kita ke Semawakai baru Maasan Temelan Ulu Seri Aman niang tu dekat di Intu Balam Manyuh kena ke hari 4.30 hari bulan 7 bak rumah anak niang tu bak kampung Peruan Tanah Baru dianjung ke pendam kena ke pagi hari 5.31 hari bulan 7 bak pendam Christian Penyau penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai David 011-251-41806 tahu ke telefon ngagai BB 013-689-4226.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, tampung baru pesan berat berenggat kedua tu. Pesan ngetah sulit nyuak ke entebalu niang imah anak santu atau ke Indai John. Pesan dituju ngagai kabar belayan baru mah Nelson Surau ngau Nancy anak lanju di Durian. Sedang dikelaikan tu anak cukung di Teluk Bulat melapi anak igat semenyadi. Bala di Selangau tu serantau panjang Batu Bora, Engkalat, Awu, Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyuk. Di Julau Entabai, Mukah, Menyan, Tanjung, Penasu. Tuan rumah Jantiang di Nanga Duat Selangau, Nanga Wuh, Bala di Nanga Arau, Ulu Mukah. Di Bentulu, engkau tuan rumah ayai di Niah, engkau bala di Kuching. Engkau semua kita akan boleh dirintai ke Ditu Magang. Pengawal Nguan Ulit diatur kena ke lemai 1.8 hari 6. Ngetah sulit kena ke pagi 2.8 hari Minggu. Ditangkan engkau pengawal nyuak ke entebalu kita. Dibita datang ke rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan di Sibu. Penerang ke si liat tau telefon gajah Romy Chili, lumur telefon 016-358-8854 atau ke Joseph Chili 014-963-5517. Pesan getah sulit kedua datang dari Donis Anak Liang. Pesan dituju ke ngagai kabang belayan bak sekayu air macan nangga macan poi kenawit nangga kelangas ngau merurun julau di baram sekuau Sibu. Ngau semua kita akan boleh dirintai ke Ditu Magang madah ke pengawal getah sulit ni yang apa ya liang anak payeng lalu ditangkan ngau pengawal ngupas entebalu diatur kena ke 1.8 ianya pagi hari 6 nguan ulit kena ke malam hari 5.31 hari bulan 7. Kita dipinta datang ngagai Kampung Pulau Jalai Macan di Kenawit. Benaran kesili atau telefon ngagai lumur tu 019-2179-961 atau ke 019-8064-079. Pesan ketiga, data dari Corina Anak Sanggau tau ke Indai Tum ngari ke Sidakya Semenyadik dah ke ngagai kabar belayan ke ngelala niang apai Sidakya Sanggau Anak Tang tau ke Akib Min nyadi pengawak. Ianya 31 hari bulan 7 lemainya nguan ulit ditangkan kau temu pagi 1 hari bulan 8 ngetah sulit lalu ditangkan kau pengawak nyuak ke entebalu terus kau pengawak berantu pengawak diatur rumah ajak Munggu Tasau Tamin di Selangau. Pesan dituju ngagai semua kita kenglala niang apai siatu niang Sanggau Anak Tang di Pelilih Batang Oyak di Nanga Tamin bala kita di DJ Tamin DJ Mukah Stapang Sekua Bawah Celung Babura di Bayan Tasik Mujan Pakan Serikai Bintulu Sekaluh Niah Miri Ngau Brunei Ngau semua kena boleh dirintai ke ditu. Penerang kesili atau telefon ngagai Indai Tum 019-8277 038 atau ke telefon ngagai Apai Min 011-241-08585. Pesan keempat, pesan ngata sulim lega datai dari Gigori Impin atau ke Boy ngari ke Sidakya Sebilik medah ke pengawal ngata sulit niang Apai Sidakya niang kalung anak ajan dekat diatur kena ke 1.8 hari 6 pukul 8 malam ianya bak sublot 74 Austra High Pass 3 di Jalai Sebiu di Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Batang Jelalung Tisam Empebua Rumah di Sungai Ti di Jambu Kerampak Selangkiang Luyang Spak di Setiam Gau di Sap Enya Rumah Nyanau Gau semua kita kenglala niang apai si Datuk dipinta data itu mu untuk pengawak ke dekat diatur penerang ke siliak atau telefon ngagai Boy Enya anak niang tu nombor ya 019-991-9600 tau ke Enduk Gunin anak niang megak ngenak lumur ya 012-812-9593 lagi aku nampung baru pesan kita hebat ringkat ketiga.

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nak lama lagi dekat di tebu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Winnie album gab si Cory semi finalis kita kita kayaan mantai ke lagu ya ungkup pengawal kerajaan terbaik Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 tu pukul 5 lemai aram kita sama datai magang
1: Belaga Belaga 103.0 FM segulai sejalai YFM.
0: Ya, aku nampu baru pesan barangkat ke pendidik itu. Nampu engkau pesan ngetah sulit dari Walter Padang. Ari Lutong Miri madah ke pengawal ngetah sulit ni yang anak yang. Kennedy Ngumbang kena ke 1 hari bulan 8. Hari 6 pukul 7 lemai kena cara sembiang. Semua kabar belayan, balapangan, kenglala ni yang tu dipindah datang ke rumah yang. Balot 1104 Jalan Duri Lutong Baru Miri. Kalau penerang kesilit atau telefon ngagai Gloria 0168 525259 tau ke telefon ngagai Senorita Balum Maria 011-3512-0580. Pesan kedua, pesan ngeta sulit datari apo anak bungu madaka pengawak ngeta sulit niang entuaya enya niang Li Sin Jin tau ke kedua balik nama Yasima kena ke 1 hari bulan 8 tu hari 6 pukul 10 pagi bak rumah bayi di Mario Tambak Kara di Engkelili. Pesan dituju ngagai bala kabar belayan di Luban Ulu Betuang di Selindung Ulu Ngau Ilik Marup Atas Ngau Baru Stuga bala di Merio 6 buah rumah di Merinduan 13 buah rumah di Semanju Bukit Tungku bala di Basik di Empelam di Tekalung Jalai Buntuk Temuduk Seri Aman Batu Lintang Peruan A di Miri Grand A di Seri Aman gau semua kabar belayan kena oleh dirintai ke di Tumagang penerang kesilik kita tahu telefon ngagai apo kena lumuri 011-4322-148 tau ke 011-683-8946. Pesan ngetasulit niang Joseph anak Dul datari Isah anak Dul tau ke Indai Sunita pesan dituju ngagai kabar belayan bak rumah Saguh di Nyalau rumah Edmund Kalai Melipis Indai Tadien Gausulan di rumah Gerai Rayah Ilik kabar belayan di Bijat Berjawai di Sangkuang Nangadung di Mujuk Jikang Ruyak Berkikir Selawat Ulu Ngau Ilik Batu Matup ngau semua kita kena boleh diperintai ke ditu magang madah ke pengetah sulit niang Joseph anak Dul tau ke Apai Nara tau ke Apai Katun dekat diatur kena ke pagi 1 hari bulan 8 hari 6 baru Matrisi Nanga Selaut Tengah Bala Jauh di Bita Datang Tumu 31 hari bulan 7 penerang kesilik tau telefon ngagai Sabah anak Dul kena lumbur 011-151-86-485. Pesan ke penudi itu datang hari Betty anak meringgai madaka pengangkata sulit lalu ngupas yang terbalu ni yang laki ya Christy Endawi anak Igun tau ke Apai Iki pengawak tu dekat diatur 1 hari bulan 8 hari 6 jam 9 malam dengan cara sembiang baru rumah Bunyau di Nanga Entabai Julau Pesan dituju ngagai kabar belayan di Sepemanjai Batang Air Entabai Batang Air Kenawit Jalai Entabai Julau Batang Air Mujuk kabar belayan kena boleh dirintai ke Ditu Magang bala kita ke Ngelala Niang tu enya Niang Christy Endawi anak Igun penerang ke silik atau telefon ngagai Alkinson dengan lumur ya 019-8467-153 tau ke telefon ngagai Worldkey 011-465-5647.

0: Ya, udah tu lagi aku marina kita ngau lagu ri Karen Libau ngau lagu ya lelengau ke nuan.
1: Nikah banaku.
2: Sunyi, silu-ilu kediri, hadang irau, kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9:12 ngelah tengah hari, rentak gale hari, sadar lemai, pemerindang malam, timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, laban udah milih kami jadi kabar kita ning tiang hari.
2: YFM segulai sejalai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Selamat pagi peningat bulan ngaku Min Maliza Ryan bak berita pagi hari 3/29/7/2020. Keterbatu batang berita. Sarawak ngarap kage belanja kena ngemansang ke pengeraja asal ditambah. Substation baru Serian muta ke penangguh karan terjanggal ngau boten kurang. Sarawak sedia nyadi hub pengawak pemansia ngau inovasi kerbanti pemadu maju. Nya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Perintah Sarawak ngarap ke perintah besai oleh berunding nambah ke agen belanja kena berjalai ke pengawak pemansia ngongemansang ke Asia pengeraja asal di Manuatu. Tuk dikena nyukung pengawak ngagak karkeologi serta nyungkak pemansang industri hiliran ngau carati bersasar. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah madah ke Sarawak udah ngungkup ke 15 juta ringgit hari baru RMK ke-12 ngau tambah 18 juta ringgit hari baru RMK ke-13 dikena berjalai ke pansiak pasar pemisik ngau potensi Asia pengeraja asal di serata Sarawak. Tegalnya, Sarawak ngenatai ke peminta ngambil agih belanja dari perintah besai ke Diatu 1.36 juta ringgit. Oleh Diadu ke baru, nitih ke pemesai ngau potensi besai ti di kembuan Manuatu. Kebuah alai pihak, laban sokong agih belanja ti setimbang, bakal ke diberi ngagai sekedar menua bukai dekat negap kagi kerjasama strategik antara perintah menua ngau perintah besai. Yang maksud ke Jakutu Ba'awum Council Mineral National di Kuala Lumpur ngari

Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Awamnya Berchairman Kas Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof. Pengawak ngagak substation 275 kV di Serian kebungkus 223.55 juta ringgit dekat pegap ke kapasiti ngau pengentap kuasa karan bak kandang menuanya. Menteri Teliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Norawi Mada, projeknya dipejalai ke dikena nangkup peminta karan ke majak nambah setipa ngau pemansang ke jampat nyadi bak kandang menuanya. Substationnya ukai semina dekat ngurang ke risiko karan terjanggal dan megak mantuk muta ke penangguh votan kurang ke sekedar andur. Ia madah munyinya ngagai media lebih ngabas palan projeknya di kampung Tanah Buda, Serian. Projek tidak pejalai berengkah hari bulan 12 tu tadi, dia tu udah manggai 12% serta di pelabak tembok bak setengah tahun kedua 2028. Udah tembok ilak, substationnya dekat nyedia ke kuasa karan tambah hari grade besai ngagai Serian, terbeduk ngau gedung. Tu megak dekat nyukung pengawak berjalai ke pelian besai Serian serta megak mayuh macam projek pemansang beranak ke pokok ngau dagang temuai bak kandang menuanya. Sarawak sedia negap ke penuduk diri nyadi hub pengawak pemansiak ngau innovation kerbanti maju kelebih agi dalam pemansang kuasa gadung ngau teknologi polimer tiba pelasar ke biodiversity. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian Mada, sains polimer ngembuan potensi ti besai dikena mutar ke ubah iklim dengan pengawak ngemansang ke kerbanti meruan serta nguna hasil ngau mana. Pengawaknya ukai semina dekat negap ke ekonomi kitaran tang megak nyukung pemansang teknologi kuasa bersih ngau sektor nyaga pengerai. Ia mansut ke jakut tu maya Kongres Polimer Dunia ke-51 Kesatuan Antarabangsa Kimia Tulen ngau gunaan IUPAC Micro 2026 di Kuching. Ia megak ngelalu ke kerjasama Raban Pemansia Antarabangsa ngerandang biodiversiti Sarawak dikena ngasih ke penemu baru dalam bidangnya. Berabak ngonya, ia nyemetak madah ke Sarawak, nyedia ke rampak ti kondeksif ungkup orang meranak ke pokok buat industri polimer nengah bekal kuasa gadung ti tegap serta hasil gas asli ti kurang karbon. Awam ke diatur nyentuh hari lima tu ngempuruk ke lebih 800 ikut pakar saintis ngau pengagak polisi hari 64 buah manua. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang nembiak dengan pengawak ngatur Minggu Nembiak Sarawak 2026 tidak diatur bak Dewan Suara Semarahan kena 10 ngagai 16 hari bulan 8 tu. Menteri Nembiak lumba ngomain ngau pemansang orang dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada, program ti berambai ke lekat jaku belia aspirasi kita tungayan ke komitmen perintah ti terus ngaku Raban Nembiak nyadi aset strategik ungkup pemansang menua. Program tu ila dekat dipenyadi ke Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 tu. Antara aktiviti tidak rinduk ke hati bas pemanjai programnya, kediatur nyengkaum kem ngau Expo Nembiak, pekit e-sport ngau sukan warisan, aerobacton ngau yacht marketplace di mandang ke lebih 30 bansal ari orang dagang menua tu, konsert belia ngau pengawak nyuak kanugrah Nembiak Sarawak dikena ngaku penyulut Raban Nembiak. Yang maksud ke jakut tu bau media di Kuching. Kita datuk belum mendiang ke berita hari YFM. Projek ngagak jematan tidak nyambung Menteri Sibu ngau tebiang Barat Sibu majak ngerekod ke penyulut ti positif pengudah langkarnya tembok digagak. Chairman Parti Saati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Bawang Asan
Kaunselor Kevin Lau Ko Ji Mada, pemansangnya nyadi ke bukti perintah menua majak bebenar menyampat ke pemansang infrastruktur ke pengelantang semua rakyat. Jematan tu dikarap oleh ngangkat ke pemanah jalai antara Menggeri Sibu ngau tebiang barat Sibu, lalu arinya oleh nyampat ke pemansang kanang menua nyungka aktiviti ekonomi, mata pokok baru serta muka mayo agi peluang kerja ngagai rakyat menuanya. Tumega dekat nyadi tanda baru Menggeri Sibu. SUPP committed dekat terus bekerjasama ngau semua raban dikena nentu ke penguntung ari projek tu oleh diasai ke semua rakyat di Sibu ngau tebiang barat. Kevin Lau mada munyinya ba sebengkah penerang. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg derima penemuai bahasa dari delegasi Christian Federation of Malaysia CFM tibetuai ke chairmannya Reverend Dr. Yu Hong Seng. Reverend Dr. Yu madah ke Sarawak nyadi contoh ke pemaduk mana buat pengawak ngiri pengelantang antara jalai pengarap ngau bangsa di Manuato. Ya mega muji ireng Premier Sarawak tudah mujur nyungka pemansang Manuato nyadi siti ari ekonomi besai penatai pemisi di Malaysia. Ya mada pemujur Sarawak asi ari ketuai ti tegap serta ngatur pengraja asal ngau mana, lalu arinya Manuato ulah terus ngerekod pemansang ti progresif serta nyadi contoh ngagai menua bukai. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita pengudah penemuaya di Kompleks Satria Pertiwi Petrajaya Kuching. Sama bisi datai, inya sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Ambas ngau Director Unifor Dato' Georgina Alpiangau. Berserimbai ngau pengawak ngelancar kepalan sains Sarawak Sarawak Microelectronic Design SMD Semiconductor dekat mandang ke mayo macam innovation litar bespadu IC tidak digagak nembiak sekolah ngau Universiti Manuato. Nitiak ke penerang media SMD Semiconductor antara innovation kedekat dipandang ke ya nyak kereta lumba kengena kuasa IC osiloskop ngau gramophone. Pengawak tu nyadi sitik singkang ke berguna ngagai perintah Sarawak dikena ngirik pengerinduk rebak baru ngagai bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM. Tumega dekat muka peluang kerja dalam industri semiconductor serta ngamat ke aspirasi pemansang chip ke diempu Sarawak. Palan sains Sarawak dekat dipenyadi ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Sarito. Palantu nyadi hak pelajar ti ngiri pengrindu dalam bidang STEM bak sidak ke bisik datai ari semua renggat umur. Pengawak ngelaban penyalahgian dadah bak peringkat raban bangsa majak ditegap ke ari tingatur program Training of Trainer TOT Squad Anti Dadah 2026 bak Dewan Upis Pilih Asa Jaya. Pemesai Pilih Asa Jaya Jerry Zainuddin Bidin madah ke pengawak ngelaban dadah berguna ke gempung ari semua orang yang kaum agensi perintah ketuai komuniti ngau peranak menuanya. Yang ngarap ke peserta uliah berguna penemu ngau pengelandiak ke diuliah dikena ngangkat pemerhatiati mensia mayu kelebih agi bak raban nembia. Berebak ngonya ketuai pilih menua agensi penagang dadah bangsa AADK Pelilih Semarahan Nadia Muhammad Hazmi madaka inisiatif tu ngumpuan tuju dekat negap ke pangkuk pengawak skuad penagang dadah nyadi kaban strategik agensi ke pengawak ngenatai ke pelajar nagang ngau manah agi. Penerangnya dikarap oleh negap ke pengawak dagang. Penerangnya dikarap oleh negap ke pengawak nagang lalu ngaunya oleh ngamat ke jula ati terdekat nempak komuniti Asa Jaya. Selamat ngau bebas dadah. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ngarap kagia belanja kena ngemansang ke pengraja asal ditambah. Substation baru Serian mutar ke penangguh karan terjanggal ngau muta penangguh voten kurang.
Sarawak sedia nyadi hap pengawak pemansia ngau inovasi kerban ti pemadu maju. Akak kami nabur ke berita ungkap ke pagi hari 3/29/7/2026 nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Alinda Suya ari bilik berita RTF Kuching.

0: Sak Giatu Menung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai Dina Ke YFM 24 Jam Merindang Kita Sekulai Sejalai.
1: Jadi Pastor, halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tak kemurid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih dia utai kemana datai, jaku kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita mada wisdom ko kita, yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu, Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ke utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat gagai setiap ikut orang.
0: Plaza Jurai 635 Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu Wang Lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.